0: Tak jadi dalam puat. Mau jadi dalam puat jadi tian nak.
1: Yeah.
0: Terbayar tetak jani.
1: Okey.
0: Ah udah tetak jani. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
1: Pemaltai dini gak bawang mesai lengan.
0: Bawang borak mesai lengan.
1: Okay.
0: Ini gak ya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya. Majak nyama gitu tu di sumai ya.
1: Oh, okey mili aku dah. Ke jani nyangai terjun ba kali ke dar rentuang.
0: Oh, ya mesti ke tanya ke rentuang ja. Udahnya iri ke air lalu tepuk ke magang semua rengkap bawang ngau janiknya tadi ya. Add on tu cak nanti kompulsori nanti bisa lu buat masin baptis okay. Sirap kemimit kena nguliah ke bawah renguat ya nanti nanti halal aja ya. Tambah ke garam tambah ke ajinomoto nanti kepala lalak
1: udahnya
0: ujung-ujung empat
1: simple
0: resepi itu cak
1: aku ngumpai tadi namanya resepi itu bisa kena papan anjal cak
0: oh nanti optional
1: papan anjal kah
0: nanti si papan anjalnya
1: tongkah apa tebiang namanya
0: tebiangnya lambung ke janik hanya di atas cak ke baru maka ya pelupuk ya mimet ya air tanya cak nyaman ya saya ya kena nentu ke kualiti daging
2: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Okey, Joshua, Jos Praja Mata, mai jam kita pukul 8.06 minit pagi. Okey, ya, boleh aku ke pagi tu, Neil? Selamat pagi, Neil.
1: Ya, selamat pagi, Begasem. Pagi hari Sabtu, pagi kita ngepun ke minggu kita ke...
0: Minggu tu, ne?
1: Minggu tu, kena ke Bojol Magam, eh? Ya. Ke di Prambu kita minggu tu.
0: Okey, kita akan ke baru datai bau PS kini. Bandar Gawak atau kaki Pak Rantu Jalai. Jadi bakal selama berkulai Pak 2 pagi wai.
1: Ya.
0: Pagi tu tua mai topik hiking. Tau ke ko kita yang tadi Nikit Bukit ko kita yang tadi neh Neil.
1: Ya.
0: Ya.
1: Jadi sebedau enggak orang hiking tau ke Nikit Bukit tu tadi nama tai ke patut disedia ke kita yang tadi.
0: Betul.
1: Nama tai ke patut dibaik kita kerbegi kita ke suai enggak hiking mah. Ya ke namanya tadi
0: rindu ke pengawalnya
1: tiap bulan ngau hikingnya tadi nemu kita perlu baku kita ke lama nak ngau hikingnya TBC cerita kita ke namanya maya hikingnya pun
0: dah
1: ada salah kongsikan
0: ya nuan udah kalau ngau bisi kalau ngau aktiviti hiking ni
1: kalau aku ngau hiking Sam sekali aja
0: sekali aja lah
1: sekali aja
0: udah
1: lah
0: bisi nyedia ke diri nama-nama dininya sebenarnya ni
1: tunggak ke pedawan kin sen.
0: Tunggak ke pedawan grup kan namanya
1: bergrup mana mainnya bergrup ada mereka disedia ke mainnya nandai gantung
0: siapa so, orang sen. Nyedia aku tai ke kini
1: mina baka coklat bar baka di
0: tak kemah maniasnya meh
1: di pemakainya tadi mereka bisi baka paket pemakainya tadi sen nanti dituang di air nak kira lah air sungai kan yang nemu berasap ya enggan bakal nanti ya bakal perisa tekan esel lemak nah paketnya tadi tuang di dalamnya berasap dan yang enggan ya tak dia bisa ikan sedap ya madang semai dia kap mie kasun
0: kasun
1: ya sedukit ya ke madu berguna darah patut dibaik
0: nya dipadah orang dulu ke bekenin ya
1: padah dulu Sam
0: nang udah dipadah orang dulu lah yeah. Nama tak patut dibaik ni namanya bermalam tau ke
1: nak bermalamnya pulai hari pagi mopo
0: ya
1: ngali hari bekenya pulai
0: laban bisi hiking tu ya ke bermalam Daniel laban
1: berkemping ni berkampung
0: ya laban utai bukitnya tadi tinggi anda boleh datai sari jadi nanti bermalam tu patut gak kita nyedia kediri ngau cukup meh Neniel laban nanti kita berarti ke orang hiking tu bisi maka kes orang ke lenyau Neniel
1: tersat nak temu namanya tadi nak temu penunggak meh
0: nak temu penunggak bisi orang ke lenyau nya tadi bisi ke ditemu selamat bisi ke alun ada temu nyentuk ke dia tau tadi Neniel
1: amat laban teh berkampung tu tadi kita semua memang macam-macam tak berkampung ni tadi. Ni aku buat nanti hiking ni tadi titih ke jaku ketuai kita.
0: Betul. Ni aku buat nyedia kediri tu cukup berguna. Bakal ke apin lama tu tadi ke nyadi viral ke di Semenanjung Daniel.
1: Sikoi ketuai je ni.
0: Betul. Tajak pan ya 10 tahun lebih ya. Udah ngau orang pengawak Niki Bukit tu tang agi meh tersat tau ke lenyau tang ya selamat meh
1: ya ada puji Tuhan ya selamat dalam selamat. Lebih 2 minggu tidak salah ku ya lenyau makai tai upa kini makai tai kontokan tu tai tu buah meh
0: nyau tai ke perlu patut di temu kita lagi deh Neil ya madah ke laban polisi aku meda podcast ya orang ngerandau Neil bekeni ya ke hidup kampungnya laban ke 10 tahun ya berguna ke penlebak ya 10 tahun hikingnya ya nemu ni bagi utai ke tau dempak buah ke tau dempak akar kayu ke ulih ke diruap airnya deh ngau mega bekeni cara ya ngidup ke diri empu
1: jadi kita ke suai hiking ya tadi nanti salam gap kunci ke tips-tips nanti kita yang tadi tersat berkampung nama utai ke oleh dempa kantuk nama oleh empat ketemu ko kantuk jinggau
0: atau jinggau
1: buah kemuntiang
0: buah kemuntiang nanti bisa tertemu ku teh bekenya meh Neniel
1: ya
0: nanti bakal akar kayu nya deh
1: orang kayu benda datang di hapun demo ke saya. Kata-kata kantor utainya.
0: Nanti kita mau nanti kita bisi penemu engka suah ngau hiking kini keninga tua tunnel. Tau madah ke bekenih kita nyedia ke diri utai ke di baik kita. Tang ari ke di dinga aku sidak ke ngau hiking tu. Perkara kemaru berguna sekali inya stamina kita.
1: Ya. Kita patut transport nanti tapi patung kita ada tiga.
0: Lepas lu nyiat Daniel.
1: Ada tiga.
0: Habis nadai pan aku ninga 2 minggu sebedau hiking mesti ke tanya dulu exercise lah jogging, ke tentu ke nama fizikal kita yang tadi kuat
1: ya dan kita yang tadi duduk aja belum aram hiking tu
0: lalu terus hiking
1: lalu hiking
0: ya Siti Ari nama tu ke ngasuh kita yang tadi bisi penanggul meh sekali ke kita yang datai datas dia ngau orang atau ke bisi penanggul ke bukai. Lepas nanti penemu Daniel. Siti okay, ada yang berpecah dengan orang meh.
1: Ya.
0: Siti uli ya.
1: Ada jauh hari grup kita lah.
0: Ada limpang orang jalan itu. Ku jaku lepas nuan ke tanya ke pantai penemu di rempu lah. Nak ditiah ke jalan orang hanya mengujung ke orangnya tahu tesat mereka. Okey, jadi inti kita bisi dekat berkongsi berkawal dengan pengawal orang ke Niki Bukit atau ke hiking tu. Laban dia tu mayuh mereka orang dengan pengawal hiking tu. Eh, Neil?
1: Ya, dia tu pun lagi Siti Ari aktiviti di ngelantang kan di Pegasem. Ya, lelak sikit lelak. Leleknya tadi, lelak kita yang ngelantang kati. Nak bakal lelak kita yang
0: betul. Lepas sambil kita ke begulai ngorang sambil medak rampak menua kita ke rindu ke kampung tetada ini. Lepas nanti kita udah gawak berdengkeri itu ngasai ke kumpul ni. Subak bedau ke gawak subak hari-hari hiking-nya ni.
1: Ya, berkebun
0: kumai Daniel. Kumai semua ke tanah semua ngau sidak ni yang apa ini yang indai. Nang tinggi-tinggi bukit ke di tiket. Okey utai ke baru bak kita meh.
1: Ya. Mena ke Datuk Gawak bak negeri. Utai dia tadi kira ke kena kita yang lantai hati meh.
0: Ya.
1: Okey hari-hari bagi tai hanya kena kita yang lantai hati.
0: Lantai hati lebih ke ujung minggu deh. Meda rampak menua. Okey, jadi
1: lagi macam komen tu
0: neh. Okey, tua apa perinan dulu Neil, merindang peningan dulu tu Ari Harry Mayuh Ampak Rise. Kita ke bisi komen tahu anjung komen ba Facebook YFM udah tu lagi maca komen kita.

0: Okey, yang menggal awak kita ke pagi tu Ari Harry Mayuh Ampa Ari Si. Udah bisi komen bala peninggal kita itu Neil.
1: Ya.
0: Atau Ari aku macam dulu Neil ne. Ari Dominic Untur atau sa pagi ngas dua aku ya. Ya bedau kalau ngau ra hiking tang nanti ngau orang hiking ko ya. Bak ya kerban ke nak tahu nak di baik atau ke disedia lah Neil. Baka kasut kasut kasut ke ngam tadi ni anda kena kasut sebarangnya ke
1: anda yang kena kasut baka kasut sukan kan jadi Sam
0: ya bisi bisi kini kita yang tadi ni
1: kasut kena kumainya, kasut kena ke kebunnya, nyak ke mana?
0: Nyak neh. Di subang nak kasutnya.
1: Kasutnya, kasut.
0: Kasut getahnya.
1: Ke orang mana? Di das payah. Nyak mana lagi?
0: Untung getahnya neh. Alah banyak nak licin ya.
1: Ya, udah masa ya.
0: Nang sikit kena orang apa kampung banyak tadi neh ni. Dah nyak ku ya. Ngena gari ke keman, gari ke ngam banyak tadi ku ya. Lenyak bisi mai kemah ko ya au denya first aid to barang teka simple-simple nya mako ya
1: bandes plus ne
0: ya gunting tau ke kenaman tu spirit ini terkena
1: muai
0: terlihat ne
1: muai betulia
0: au kena udahnya tanya pemalut terbuka kode tadi lah ya tadi ni bendes kain udahnya ko ya pemakai ananda sekali munyi ko tua randau tua tadi ni mai utai ke ya miet aja tang manis
1: ya tang yang undan mayu mayu tenaga ya ke manis ni tadi ya segi meri pengering buat tubuh kita ya nah.
0: Ambil bakal ke nyambi coklat coklat tau ke gula batu ko kita
1: ya ya
0: laban utainya ke jampat mulai ke tubuh kita ke lemik tulang yang lama makainya kita lu bisi nama tu kering baru meh Neil
1: ya
0: okeynya Ari Dominic Untur nanti nitiah ko ya sigi kak mengaurang hiking ko ya laban ke nak ulih jauh hari rumah aku meh ko ya merinsa amai perut udu mulan ke ya
1: maaf gak siti penanggul nanti orang hiking tu tadi tau ke camping Sam ya nanti maya kita ke nombor dua nombor satu bagi oleh pancing ke ya
0: nanti
1: nombor dua dia kabel
0: orang tadi ne kabel orang tadi ne jujur nang tu tinggal kurang.

0: di sebelah rumah. Alah nak tai segi lau batang kayu, lau tai batang kayu ke tanya nya mudah. Batang kayu ke nya.
1: Oh, tu nak barang daun tai ke lain japai dia apa. Ada yang jangan daun bunuh. Apa gatal
0: sekali. Daun gatalnya kena tanya nan yang kena kilau.
1: Gatal samburin tu.
0: Oh, nyum yang dah nyak kene. Oh, mesti ke kelala ke daun utang
1: mesti ke kelala daun. Ah, pada maunya patut bisa lah.
0: Ah, ngai ke kena ke daun kemiang nyak tadi. Nah, lah kilo kena daun kemiang.
1: Daun rengas ke. Oh. Terengas bisa ba sembai sungai aja kita mau ke rengasnya. Mau di rengas em.
0: Mau ke. Ya, soh gatalnya.
1: Ya, maka buah rengasnya. Ngai mat ngok buah rengasnya kan selalu anjur ba sungai dah.
0: Alo, nama tu alo gatal, saya kene.
1: Gatal, ada negonya. Hari ni kau Johnny tu sem, so pagi guys dua hujan di niah kau antik bayar hiking, patut sedia kasut, doku, macis, ngau pemakai meh, pemakai ke bekas coklatnya meh kau yang ni. Anti laparnya tadi lompat ke kita dulu nya tuan kau ya. Kebagi bisi mega patut sedia ke dapur min.
0: Mai dapur mien ne.
1: Au anti pemalamnya tadi mai kimah ngau mega lampu picit ku ya.
0: Lampu picit anan adai. Laban nya meh anti kita tesat semua bisi lampu ne nel.
1: Ya, mega kimah tau ke lampu picitnya tadi. Patut mega baik anti kita bermalam bandur kita ke bercampingnya tadi. Di kala camping sang.
0: Camping kalau banyak sekolah sobat Daniel. Kalau camping tak ke bekenya meh nang udah dipadah kura dulu. Nama utai ke patut dia baik. Kalau udahnya maya ke kawak subak laban ke nyum wadah ke diri laban ke bisik ngajar dah lama subak Niel. Bisik ke aktiviti camping kenyak deh. Bisik nama tu nyedia ke utai ke patut dia baik menyata deh Niel.
1: Nama penekul maya camping berdesa.
0: Nadai penekul baku Niel. Nadai penekul angan. Rindu aku Niel.
1: Tan angan tanpa nyamuk.
0: Radainya laban kita campingnya tak jauh hari sungai. Lemah enggak terjun aja.
1: Apun eh tengah malam terjun ke?
0: Tengah malam terjun. Nyamain ya.
1: Nada itu sungai dia.
0: Nanti nada sungainya. Nama udah camping ke Babas ni. Ini giga ikun Babas.
1: Ya, aman gitu.
0: Nadai penanggul pakul, nadai penanggul nih, nadai penekul. Laban nang rindu meh ke pengawal. Laban ya, bapa lama iwah Daniel. Nadai tak rindu. Nadai tak penanggul rindu.
1: Ya, rindu. Agika nih. Inilah kita camping.
0: Ya, laban nak ukai kita enang suah de babas Daniel. Nari met sebab suah de babas lah. Tang anti orang balang nabi ke dia tahu nak kalau ke babas hanya lain cerita ni. Ya,
1: nabi negeri Gen Z dia tahu.
0: Gen Z
1: Gen Alpha dia tahu. Ngenyit ke kampung macam ni. Mau tu nanti lain. Mayu mat nyamuk. Kata mat lepas dah wonder.
0: kita itu jin
1: beli dia tu
0: jin purba, okay lah,
1: nah. Jin purba.
0: Ini penanggul Pak kita ane nil. Oke, tapi pemakainya pan naren tu tanya nil, naren tu milih ya.
1: Maya camping atau ke hiking lah.
0: Laban suba segi maya ke campingnya segi misi mai nama tu pemakai nang udah di baka saya manu kenya deh
1: pandu panggang
0: panggang panggang aja ikan
1: nyamai utai ba kampung sem nyamai jauh nyamai lagi ya. Utai ba rumah
0: ya mau utai ke natau na dai basic entar deh baka natau na mai macis kena kita ngidop kapi ba belah kampung nya utai ke basic entar deh utai ke dempak entar deh boleh dipanggang kita deh boleh ditunu ya. Kita nanti sungai tadi laban ke bala nemia kreatif ni ngena tanya sida ya ngena tuala sida ya nangka ikan macam-macam teh ke kena sida ya agi pan mayahnya laban ngajar ba menua ulu ni landi agi ari pengajar laban ke pengajar ke ngau tadi bisi ari ke Semenanjung orang kebaik kempingnya tadi nang nemia rumah panjang
1: segi orang ke telebak bergigak ke utai berkampung
0: Nyonya mihak kemadah ke pengajar. Tu ikannya cikgu. Tu ikannya cikgu. Tu punnya.

0: telefonnya.
1: Kau kerja kau cikgu ngolo ke?
0: Cikgu ngolo. Bukan yeah. Hidup apa kampung.
1: Tapi ya akan ngolo.
0: Cikgu ke? Tapi ya akan ngajar cikgu. Itu buahnya cikgu. Dah ada cikgu buahnya. Kok ikan. Sudah ya rindu nangka ikan ya. Nama tu belah sungai.
1: Nanti ada. Nama umpan dengan ikan ni.
0: Nah, dai. Tapi ya. Bermain. Sudah ya. Tanya sudah ya. Airnya ditekat. Sudah ya. Laban sidak ya.
1: Kan kena batu.
0: Yang kena batu. Seraya sidak ke pemain menyata
1: ya, ya, ya.
0: Laban nyak meh kita meda kita suba dan ya rambau kita suba nah udu ngau aki kita ngopai kita kai
1: dan ya. Ngabas bubu.
0: Abah bubu.
1: Sertangetan bubu. Mukan. Kati nama lagi. Nubai.
0: Ya. Nanti kita ngajar ba negeri tau kentik kita mai balon biak ke ba sekolah ba negeri hanya lain ceritanya nan ya sida ya mamat nak kala ke babas
1: ya kalau bagi nembiak ke diato meh agi rambau kita sebab agi bisi ya, sem
0: betul
1: okey agi nampo baru macam kebuka itu sem ning ko tadi nadai sem
0: siapa tadi sada demon ngedit tadi ni
1: nadai riko ko
0: riko okey tu sada demon hari keliling ke pagi tu nanti ya hiking ko ya basic utai ke patut disedia ko ya enyak kasut duku canvas kena ngaga kemah ko ya tau ke nyedia ke tikai meh kena kita gali ko ya lalu anang sekali nak mai pemakai ko ya green tea ko ya ni mi utai ke nyamai ke di sedia ke kita yang menyata dek bakal mi megi utai ke bekanya empat mata aja makadang ko ya janji perut nak lapar ko ya
1: yeah.
0: Bak ya healing bak kampung relax agi hari ke bak tebing tasi ya ya tu rindu agi healing bak sebelah kampung sebelah
1: babas di desem kampung atau ke tebing tasi ya
0: ok nanti nuang asuh milih aku milih sama manil aku milih kampung
1: ya yeah.
0: Aku rindu agi ke rampak menua sitik gi lapan celah tebing tasi ya tu nada itu mayu itibiti nar ke kita
1: benda mandi
0: pasir,
1: main pasir,
0: main pasir.
1: Tengah tiba kampung nama aktiviti dah.
0: Banyak aktiviti ni. Kita uliah meda utai ke belah kampungnya, me. Camping.
1: Uliah bear. Kilo.
0: Uliah kilo ni. Rindu dah geding kilo ni. Nganyo ni ring kilo kampung lo.
1: Okay. Hari miri tu Sam. Selamat pagi. Subak rindu mat ya kau hiking ya. Tumu ni dia ke kasut dokumen lighter pemakai garam simpan buat plastik ya. Nanti kita nemu daun babas ke tau dempak gumpul kita Sam sambil ke berjalan gumpul ke apa kapak ikan
0: kulat
1: kemidian kini alkulatnya dan yang tadi lalu dipandu gumpul kemarin tadi dipandu ya
0: dos sabung
1: dos sabung tepuk dia bagian bapak kuikannya
0: nanti orang lalau tanya tadi nyamai nil nih nanti kita kena ngelalau daun utainya dia sama mana
1: aman Sam dan yang tadi yang pada ke sumai berbuluh tanya tadi ku ya ruas
0: sedap
1: sup kena buluh bagian ku ya segi sedap ne? Sedap amat ne, ku ya aman ada mayuh tadi di tanya ya Sam ada mayuh campur di garam icing aja
0: betul ya dalam kampungnya nada dubi ya.
1: Nadai ya?
0: Kita ketemu kita dobi aja. Do sabung.
1: Cangkuk nadai mah.
0: Kulat.
1: Temu ko paku ikan.
0: Pakau.
1: Yang berpanggai ba, bangsa kampung lah.
0: Pan nitih ke kaya kampung babasnya. Cik
1: bakal bisi tanda kerapa atau ke tanda payak ke bisi paku ikan.
0: Ya.
1: Atau nanti bakal kampung yang ke bukit-bukit. Kampung
0: nadai.
1: Bukan nadai ya?
0: Nadai do sabung tekenya bisi.
1: Merudang bisa ya bapak ko. Kantor merudang.
0: Nanti bakal ngenang ke kulat tu tadi. Nak mau ko berani nil.
1: Amat Sam. Aku nak mau berani.
0: Laban takut ke ya kulat tu. Ya bisa bangsa ke tau dempak. Bisa ke nak tau dempak ni. Laban kulat tu beracun. Bisa ke beracun ni. Bisa ke orang ke udah nadai makai amat, kulat tadi.
1: Ya, ya, ya, ya, ya. Upah kini bakal upah lali pan bisik orang takut makan saya belum bisik kes ke
0: sarau
1: ternyata sarung ga upak nama siti upaknya ya ke sambang ga upak lalihnya
0: upak nama matar ke
1: upaknya asai ke pia ya mata dek ari siapa nama ya
0: ber ja hum temu di tane
1: ber
0: amala upak nak kelah lah
1: sambil ke maja kampung lah maja dari bisi lekar yang dia galak Arian ya.
0: Ya. Oleh 2 tahun jauh dah buat.
1: Udah ke bak kampung sebenarnya membaca ya.
0: Ya. Amah ini. Okey, Didi Ellen ke pagi tu sedia ke sport dulu ko ya. Nya utai ke sedia dulu ko ya. Nanti nada stamina kita nyau jadi penanggul lah buat orang. Udahnya perengka kena hiking pan sedia ke amat-amat ko ya. Patut sedia ke utai ke basicnya ko ya. Tanya bala kaban lalu mai ubat ke basicnya maka ubat basic tu bakal penadul. Ubat pedih perut.
1: Ya, amat ubat pedih perut patut saya.
0: Ngai ke ber.
1: Ya amat tadi.
0: Ubat pedih perut, ubat nanti kita nya tadi ampuas Daniel karena namai kita impu denyanya inhaler
1: ya
0: ngau pemakai anak kurang ko ya pemakai tu menyeketua tadi meh nyedia ko tai ke nyamai di baik kita sida coklatnya pemadu nyamai ni
1: ya ya lepas kita ngigap penyamai nya engka nyamai mat pemakai engka dudi lah dan patut bisi tenaga ni sem tenaga kita ngai kalau itu lah yang bertengah jalan ya nanti datang bandunya dan kawan kita boleh berapa itu ai dan bertengah jalan tadi kini kita ke berapa itu ai ke mando tai nanti kita ada namanya ada tulang gitu
0: ya
1: lebih tulang
0: ya nanti baka ai tadi nanti baka kita bermalam tadi ni camping 3 in 1 lah 3 in 1 nyamai ke ne
1: ya ya ya, ya.
0: Disedia ke kita nabi kena kelalu mayuh enggak utai ke di baik kita Daniel okey hanya sekedar komen bala peninggal kita
1: dan lagi nampung baru baca komen peninggal ni sem
0: okey beritang dulu ke pagi tu hari Desen D

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibad.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikebenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Haa, Ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk di gagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
4: Ulih ke Hurix gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, rancak lagu Mungkin Daya Pagi Tadara Kampung Laban.
1: Ya. Yeah. Okey, hari bergelar baru 2 pagi YSM.
0: Oh.
1: Kita ke pagi tu. Tengah sebenarnya dengan Lansa, work up dulu ni.
0: Okey.
1: Work up dulu kalai bisi tim ke Laban kemari, Sam.
0: Oh.
1: Kalai England kemari, berenggai quarter final. Udah ngalah ke Norway.
0: Norway
1: 2-1.
0: Oh.
1: Jadi England dekat bersatu dengan Argentina. Lalu Spain dekat ngelaban France.
0: Ya.
1: Nya World Cup nya.
0: Tumu pagi hari 3 tu ne.
1: Ya, yeah, tumu pagi hari 3 main semifinals ke Terubah 3 dini hari hari 3. Lalu main kenangkan kenya ianya England bersatu dengan Argentina hari 4 jam ke sama.
0: Jam ke sama. Okey, udahnya sebedau ngagai final, renggat final neh Neil. Okey, tentu meh bala kita itu tadi benong nganti siapa hendak kini mujur ngagai final.
1: Iya.
0: Okey. Hanya tadi ngelansa berkawal ngau World Cup 2026 nyau ndak perasai nyau datai ba nyau ka ba pengujuang menya tadi deh Neil. Yeah, nyau datai berenggat semifinal.
1: Dalam lagi punya dekat ritmo kita champion World Cup 2026. Okey, komen dari Daniel J. Brody tu Sam.
0: Oh.
1: Petua ya ke yang sebenar hiking, tentu ke perut anda yang terlalu kenyang.
0: Man, betul.
1: Ke Brody kita makai, patut ya 3 atau ke 4 jam sebenar kita hiking. Until mai pukul 4, ke yang selalu hiking buat Grand Old Lady Miri.
0: Oh.
1: Ke kadang dini hari pukul 5, yang ayuh kensikal ngelajak mungkin ya aku ya. Ya tunda beleman janji bisi kasut Adidas payaknya aku ya. Ngau patut bisi IE room. Yang dapat tuai korang ya segi Lone Ranger tu.
0: Oh, Lone Ranger.
1: Lone Ranger pun. Ane duda yang tindak tan ku ya. Laban selalu ya tu technical wing lah tadi disebut itu. Elevation game. Elevation game ya. Atau ke penyawa atau ke peninggi di tiki yang ya, tadi. 800 nyentuh dengan guys 1000 meter. Diulang ya yang tadi.
0: Jalainya. Nah jalainya tadi ni.
1: Diulang ya tanya. Elevation game tu kita ke nyukat patut bisi jam lah. Smartwatch dah.
0: Bisi jam yang pun kena nyukat namanya
1: peninggi kita ini kita ke penyawa.
0: Penyawa
1: kita hiking penyawa kita Belanda ni tadi patut bisi smartwatch lah.
0: Maka kita ke jalannya tadi punya ni. Okey, jadi Daniel J. Brody tu ia nyebut ia selalu solo kuya Neil ni. Tang door ke door ya hiking tau tau ke pengawal itu nang dia lama meh nang ti kita nya tadi bandur ke baru nanti ulih nang kediri meh
1: nang ya
0: nanti nuan telebak bandurnya nadai penanggul meh
1: ya
0: laban nuan dah telebak ngau gaya rampak menua nuan udah nemu jalan ya dia.
1: Bakal Siti di Kuching di Tok Sam engka bisi ga orang tu tadi nan mo ne. Bisi Siti Kuil ni tadi tu ke Matang kin. Nemu ni
0: kala kunya.
1: Kala ni kin.
0: Kala.
1: Ya pun mane handur mane handur kita hiking tau ke niki bukit deh. Kuil tu Kuil Sri Maha Mariamman.
0: Ya, tunggang ke Matang kiak menil. Kala aku nil.
1: Kala kiak ni.
0: Ya, tang nak tu ni kumai aku kami dua kaban aku cerita tadi engka tak tinggi ni agi tinggi ni ni
1: tinggi pemah diri
0: dikal baru kami dua
1: nak tiba tujuh sebab
0: kami dua tiak tadi engka nya baka nur ngelantang kati teka bekenya meh tang tinggi ni ni tak datai rata nikal baru kami dua laban nak dia ke diri semina berjalan tadi deh
1: kumai mana bau wangi dikenal semua ni
0: kata tanju pandai
1: tanju pandai engkau
0: tang namanya aki jauhnya ni nama tu tinggi nur kuilnya kalau kia nak nyadi lah laban kami dua itu tadi ka berjalan diri
1: karawan aja
0: ukai ta nang kan ikinya nanti kan ikinya nyedia ke diri mimit lah nak kan ni wan
1: nak kasut ke tanya
0: nak berselipar bertanju pandai kumai tanung lantang hati diri dan ya. Nemunya tingginya ni. Ada jadi nurun baru. Ya,
1: nanti kita nama kita tadi ke masuk ke peluh ada sem.
0: Uli ya.
1: Kena kesejuk ya. Kira kena pakaian kesesuai gitu lah. Pakaian sukan dah.
0: Ngiga untuk kesesuai nop jalai baku jo minggu nya Daniel. Nemunya. Nak jadi. Dia kan ki nur bukai dah nya.
1: Okey, tu buki bisi ari silver angler tu sem di Sibu tu panas. Baik, hakik setiap jawab perkara ke patut ditemui nya survivor ke.
0: Betul.
1: Hidup diri.
0: Kini
1: kan hidup kapi pemakai kolia di empat berkampung. Nanti kita boleh air. Nanti ukai bahasa boleh sungai ke ya. Bakal urat kayuknya atau ke bulu. Sedap tu bisa nyimpan air tu ke ya. Dan yang patut ke disedia ke kita dukuk tali. Tali ginti, mata ginti, first aid, ngau kerban ke engkeman
0: meh.
1: Nanti no hiking dah kalak ditujah, gagak ke tanda, maya berjalai, kena ngelaik kendur, nanti kalak ditujah kita. Nanti nak tertemu ke jalai pansut, duduk dia ajak. Atau kan hidup kapi, nanti orang nyelamat ke kita.
0: Yang beri tips ni, Neil.
1: Tips, nanti tersat berkampung lah.
0: Nanti kita tersat, munyi kuya tau, anang nyom ajak ke pejalai kita. Nanti kita tersat dia, lalu ngetu dia aja.
1: Dia. Ambil orang nemu kita nyau tadi, nemu kita tersat. Orang pun tak pedias ngigak kita.
0: Ya, nanti nuahnya majak agak berjalan. Jadi jonyo munggah ke menua sepihak Indonesia. Awak nanti nuniki bukit nama tu tersat tadi. Anang majak ke berjalan nuan. Betul dia aja nanti orang ke ngesah kita ini lah. Nemu orang ngigak kita nanti kita nade pulai. Nanti dan majak ke berjalan dan jujur datai di Kalimantan dia.
1: Maka kena siko ke viral netuai ke pesannya saya.
0: Jaslinda nya.
1: Nyo datai buat kampung orang asli. Nyebdin dia datai.
0: Nyo datai buat kampung nya melaban ya majak ke pejalah ya. Alu tanya Gianil. Labuh ke tanya deh ko kita labuh ke lebak deh ko kita entar labuh ke lebak bisi labuh ke lebak
1: ya labuh nah
0: bisi terlihat apa semua ke ya. Nanti kita nak nemu nurnya nama tu kita ke dekat labuh ke lebak atau ke lubang tu besar yang pun remaja risiko terinil laban kita nak nak terlebak bandurnya.
1: Ya, kita nak nemu ni bagi lebak.
0: Betul.
1: Ni bagi ke ukai lebak tadi.
0: Baka Daniel J. Rudy tu tadi, ia ke Solo, Kediri tu tadi, ia nang suah kia. Jadi ia udah nemu berkeni ke gaya nurnya dia deh.
1: Ya. Tambah lagi ia ke di padah itu tadi Grand Old Lady itu kira ke namanya tadi bak dalam negeri lah. Nada itu jauh ke kampung darah. Nanti bakal pada Silver Angler tu tin ada tali kena ngelai. No kita ini tadi tau padah ke dan kayu kini dah ke dan kayu atau kau tahu tak kau boleh patah ke kita
0: kena ngelai
1: kelai kia
0: lah atau nanti kita nikal baru pun kita nemu utai ke dipatah kita tadi Daniel atau kurang ikat kita pun tidak nemu kini ketungak kita
1: Hari John Kuat, Sam. Selamat pagi, kerja bising ngau hiking. Kuya lagi di Taping Perak. Nada tak ada baik, kuya semina air hidup ngau emergency kit ngau longgak. Nyajak ke baik.
0: Nada yang baik macis, lampu semua tu ni.
1: Nada yang ke, ya okey, orang bangsa hiking ke bermalam. Pembangku Sam ke bangsa ke pulai hari.
0: Pulai hari pun, utainya mesti dibaik. Bapak aku, Daniel. Kadang kita nak nemu Daniel, kita tersat kini. Laban bisa ke orang hiking bandur ke sama bisa ke kes orang ketesat Daniel
1: ya salah hari bulan tadi
0: laban nyak meh kadang bisa tengah caw kita meh kita nak nemu deh Daniel ne
1: ya.
0: Belah babas ni maka kita ke rumahnya menya bisa orang nguan bisa penti pemali empu meh
1: rumah orang banyak.
0: Mulut kita pun lalu basic utai kedai baik kita pun anak-anak dai baka duku macis ngau terkena ngidup ke diri meh. Nanti maya kita ketesat belah babas sentari.
1: Titi aja ko ketua kita lah, nama ketua kita madah ke natau begitu. Ada yang agak nama penting ya, ada yang agak lawan nanti kita hiking tu tadi kita bisi ketua. Kira ke bakal kati kira madah ketua nya ne orang ke guide kita nya tadi. Mungkinnya lah kita pun nanti bakal hiking. Nau lihat tak hiking nersak kampung saja. Patut ke bisi orang ti ngempu doanya ngulu ke kita.
0: Ngulu ke kita. Maliam ti dia ko Melayu. Maliam ti dia ko kita. Dak aku nemu nil.
1: Ya, buka mari gunung di bukit kina balunya si Maliam kita kan jadi ke kita dikit kediri.
0: Betul.
1: Tanya ada patut bisi promi semua mari gunung.
0: Ya. Okey, pelabak aku nak kanya nih Neil. Macam komen dari bala peninggal kita. Laba anda tinggal 4 minit lagi. Kak pukul 9 pagi, 9 pagi mendiang ke berita udah nyap kolai bawa Y912. Okey.
1: Terima kasih semua gagai kita peninggal. Selamat hari satu, selamat kerja pengawal.
0: Ya, terima kasih. Bertemu baru bawa ke Bukai ngau topik 2 pagi Y ke Bukai. Okey, tu hari Larry Silas ngujung kawak kita ngadang.

0: untuk merealisasikan aspirasi menjadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun, ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuangan negara kita.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah digital sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena Pilihan Raya Negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalihubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanah jenis Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaharu Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faria Pukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlombaan basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang karirnya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlombaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersi kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong Jugah, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Gaun Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketua menatu ngau penua bahasa. Perkara tu ngayan ke sukuang rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah rinyak Temenggong Jugah nyemeta amat jaku madah ke referendum baka tidak perambu Soekarno dang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udah natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kerap pelajar, pemansang penata pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keburu diamai, sukuang baatur numbuh ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Oh ha. Kita bala ayak, bala ibu ke benung bergempuruk baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku nimang nak leka lagu. Ngajih ke kita mansang lagi kemua. Niteh kesikang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalak.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kutulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lop nanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayuh deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisa penanggul tau ke pengurang yang empu kengujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik terimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemui lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya sayau ke menua sayau ke bangsa kita sama sebaka berserakup mai pemujur
7: Pesantu Ari YFM
8: Sepenguda aku Suman aku enggak ngelala lagi sepanuan
9: kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai

Hari ke-13 bulan 7 2026 tu peningat. Hari tu hari satu baru 26 minit dah lepas pukul 9 pagi. Selamat pagi okay, semua bala kita. Lagu hari Suilin Gaun Nelson Deru je tadi. Ada baca bungkal Y912. Lalu dua pagi tadi kita dah pukul lain kau Sam doa Neil bergah hari pukul 6 pagi. Bukan selama Y912 di pukul 12 tengah hari itu lagi. Jadi harap ke berita kita yang mana bagian sehari itu. Nama berita kita sehari itu hari satu. Udah hujung minggu atau dua hari itu kita ya tadi. Jangkanya belelak tahu ke kita ya ke hujung minggu itu tadi. Bisa pengawak ya ke di kerja atau ke di gagak ini. Sehari itu benda biasa ya kau pengelelaknya. Tak dapat biak. Harap ke kita sama belak ransiang menjalani ke pengawak diripu. Sehari itu nak kira ya pengawak kita pun tahu ke pengawak kita badur gawak kini harap ke gaya hari dekat jagung ni bendera yang kucing gaya hari pagi tu perinci yang panjang pertama sudah berkah.

bisa saya panas di luar. Jadi garap ke bala kita tadi, kita ke gawak di luar, kita ke bisi pindah sehari itu, tentu ke jaga pegerai diri ibu ya. Okey, jadi kita ke jaga baru Bandung Hero pagi megah pagi itu, baru ke berkah berjalan ke pegawak diri. So berjalan ke pegawak guys, sebuah bala kita pukul 10 pagi itu lagi segmen 7 pegerai Bak YFM untuk lagu dari True Force Band, lagu ke The Break Number Antara. Terus gulai kami Bak Y 9 12.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka prau kayu ngau powerboard, pekit prau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba prau kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Hai Malaysia. Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemandu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemandu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 26 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke jatuh. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke BCRT dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama mari kita mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.
2: You're in the quarter final FIFA World Cup 2026 ketemu diatur kemarin match ke apa tu di tahun ke match ya ke diatur antara Argentina ngau Switzerland pagi kemarin peninggal kalai Argentina dah bujur nyingkang ngagai renggat semifinal dah sedak ya ngalah ke Switzerland 3-1. Lalu buat setiap lagi game ini Norway bersatu dengan England pukul 5 pagi kemarin. The Three Lions sudah ngayan ke main sedak ya ke cukup mana lalu ngalah ke Norway 2-1. Gol dipasu ke Jude Bellingham berminit tau ke berjam ya ke 45 ngau 93 ya. Lalu match ya ke alai Spain mengau dah menang satu mengau Belgium ba stadium di Los Angeles 2-1. Lalu France udah ngalah ke Morocco ngau gol 2-0. Lalu barengan semi final tu ila France dekat satu dengan Spain, lalu England satu dengan Argentina berebut ke penduduk atau ke peluang masuk ngagai final World Cup 2026. Jadi game ia dekat diatur kena hari tiga atau ialah dengan hari empat berenggat semi final ia ke alai France tegap satu dengan Spain kena 15 hari bulan, England dengan Argentina 16 hari bulan 7 2026. Dia update berkawal dengan FIFA World Cup 2026. Lepas tu lagi peninggal pukul 10 pagi segmen 7 pegerai buat YFM.

0: statistik mandang ke penusah babadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincil tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Kemaya Ari tu, udah nyadi tren berjalai laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban, ke alai kita berjalai 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita Ari pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalai lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta upis perintah Ngau Agensi Wang. Ianya City Program di diatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai Ngau upis pelajar menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu ianya nyadi One Stop Center. Tinggal natai ke penerang bekaul Ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nembiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenak meri awak ngagai raban nebiak tidak ngambil latih teknikal ngel pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak bab bidang T-Bed STEM ngau inovasi digital nengah kerjasama mayuh bengkah agensi aram datai bab program kebisi diatur kami bab siri keterubah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2026 bepalan bab Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7 Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7 SMK Long Lama 11 hari bulan 7 SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngagai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kitai bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratu 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif persembahan solo akustik latih ngau peluang gawa mandang ke barang serta mayuh hagi kebukai. Kelimpah harinya, bisi megat diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, Tibet cupcake hands-on, ngau mayuh hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kitai din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

0: kita jatuh belum mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, jadi ya, mari sama pagi dengan semua pula peninggal kita bawa YFM ke pagi tu. Jadi kita bertemu baru buat program menuju penggerai kita ya pagi tu. Pagi hari 1 berengkah hari pukul 10 pagi. Pukul lain kau kami buat program menuju penggerai. Jadi bakal selama buat program menuju penggerai kita kalau ya bisa temui ke hari ya upis penggerai datai ke konti YFM. Jadi pagi tu betul benar kita ke pagi tu peninggal pukul lain kau kita buat konti YFM buat program menuju penggerai kita ianya Dr. Fadlin Aston anak ringgut nah. Ianya dari klinik pergigian di Lunduk tapi ya. Ya, ya jadi selamat pagi ngagai tuan puan sama datai ngagai kunti kami ba YFM.
2: Ya, selamat pagi DJ, selamat pagi pengkau ngagai balas semua bala peninga.
1: Ya, jadi ya pagi tu kita berarti ke topik dekat di kerandau ke Dr. Fadlin tu utai ke dekat di perkongsi ke yang kau bala peninga kita ba menuju penggerai kita ba YFM ianya dan berkawal dengan kanser mulut atau ke riman mulut napa ya?
2: Ya betul DJ.
1: Ya jadi doktor kita terus dengan perkara tu nanti kita nyebut berkawal dengan kanser mulut atau ke riman mulut nama utai ke Ahmad Nyadi katinya seminar ba ngelik ajak tau ke begini jadi penerang ke siliknya aku minta nuan berkongsi ke engkau bala peninggal tu apa gitu doktor.
2: Oh, terima kasih DJ. Jadi lantang Ahmad aku boleh berkongsi penerang ke pemaduk berguna tunggu semua peninggal bakal ke pagi tu nyawut soalan DJ yang tadi ukai bak ngelik aja ya DJ. Kanser tu bakal berkas isi kenyalai tau ke tumor ke tau nyadi bak dini dinindur bak dalam mulut bakal bak bibir bak dilah kita kuyuk dalam baur ngelik nyetuk ke batang rekung bak Malaysia penyakit tu suah agi nyadi ari uleh ke digambar ke kita. Lebih lagi bak raban bumi putera kita di Sarawak ngau Sabah ditu.
1: Oh nyelai mana nama kebuah hutannya bukannya dekati bisik ulah tau ke perangai kita ke namanya tadi ulih mai kita yang tadi buat penusah ke berkata tu doktor ne.
2: Ya memang bisik ianya tiga pun besar bak Malaysia tu nya ngena tembakau tau ke ngerokok biasa disebut kita.
1: Ngisap punya ne.
2: Ngisap ya. Ngirup air bisa ataupun minuman beralkohol lah kong kita. Ngau siti agi adat asal kita ianya makai sirih tau ke nyirih nitih ke pansi ya semak 60% hari 60% ha, hari kes kanser mulut tu berpun hari pengawak nyirih nanti orangnya ngerokok atau ke nginsap nambah kaget pengawak ngirup air bisa peluang kena kansernya tau niki sampai 30 kali lipat ha, DJ nanti dibanding enggak orang kena dari ngereja pengawaknya lah
1: reti ikut nuan tu doktor deh bak orang ke lebih lagi kita berarti korang tuai ke suai lagi nama yang tadi berpakai ke sirih atau ke disebut kita ngilum
2: ya ohnya
1: ya ya jadi nanti nuan nanti ninga ke penerang rinduan tadi doktor deh namanya nyak ke tau merik peluang kena kanser nyak 30 kali lipat punya kena amat besarnya ne
2: ya,
1: jadi nanti bisik peninggal kita buat rumah ia kekat nemu nama tanda ke patut di kemata ke katis minat buat pedis ngelik aja tau ke bisik tanda-tanda bukai namanya tadi nur kita tau berarti ke utai tau.
2: Oh, selalu ya ukai pedis ngelik ajak lah ha. Dekat semua orang ingat katur 2 minggu yang nanti kita bisik bengkak tau ke ulcer melepuk dalam mulut kendak gerai pengedah 14 hari ataupun 2 minggu kita patut bertemu dengan doktor gigi lah tanda bukai kepatut de kerana di pedak kita itu ianya bisik berkas merah tau ke putih bau ngelik tau ke dilah bisik berkas tau ke bengkak dalam mulut tau ke berkong lah. And then udahnya tusah dekat nelan pemakai tau ka nyawa bakal ke parau belama suara yang tadi ah
1: ha? Rutinnya garau belama punya ne
2: garau belama
1: okey hanya di nanti kita boleh nemu penyakit tu tumu atau kelawan kata ikut tanya bisa beda ya tu doktor.
2: Amat besar ya bidai DJ. Nanti dia kesan tumu peringkat 1 ngau 2 kok kita bahasa biasa ya stage 1 stage 2 berkenyak lah peluang dekat hidupnya bisik dalam 80% lah. Nanti dekat ada kesan terlalu lawan peluangnya mungkin boleh tinggal sampai 40% saja. Kebanyakan pesakit bak Malaysia tu seminat nemu diri bisik kanser lebih ya udah bak peringkat 4 lah stage 4.
1: Okey, jadi nanti kita berarti ke statistik di perkongsi ke nuan yang tadi doktor ne kesal mudahnya Oh ya, sikit. Laban utainya ukai utai ke miet atang ya tau nganu nyawa ko kita deh. Pesan ke penudi hari nuan doktor.
2: Sengadi pesan penudi hari aku, persa mulut kita empu sekali sebulan. Berdiri bak mua cermin, angkat ke dilah. Persa kuyuk ngop pelabak bak kebak rekung kita. Lalu anang dah ingat ngabas doktor gigi setahun sekali. Kami boleh medak utai kena boleh dipedak mata kita empu. Okey?
1: Mm-hmm. Ya, jadi ya kita sudah ningat ke pesan dari doktornya tadi. Jadi dua minggu aja hat ya, Nip ya. Kira ke bisa limit ya, menyana. Ya. Jadi ya, terima kasih ya. Ngagai nuan doktor ke sudah ngelimpang ke dirimpu bukulai dengan kami bawa FM. Bawa program menuju pengerai kita berkongsi ke topik berguna. Topik patut ya diperhati ke bala peningga kita iba luar dia.
2: Sama-sama DJ, anang dak ingat ke meresah mulut kita empu bak rumah, jaga pengerai semua.
1: Ya, jadi ya sekali lagi terima kasih hari kami bak WFM ngagai nuan doktor lalu PM ka. Terima kasih yang bala peningga kita ke bisa begulai ngau kami bak program menuju pengerai kita. Jadi nyanaka program menuju pengerai kita ke pagi tu kita bertemu baru bak program ke sama minggu dudi nyendila bak topik bukai.

0: 93FM.
1: Kabar di berinang kita, Ninja Lari.
2: Terus berkulai kau kami.
3: YFM 101.3.
4: Yo.
5: Woi, nak mau tanya.
4: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
5: Bah, ni kereta nanda.
4: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
5: Oh, nada ini banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
4: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
5: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, pintu-pintu tu malannya.
4: Bah, yo, amat genung. Aram nupuk tu ah.
5: Eh, ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
3: Ingat you, main

0: Segulan sejalan.
1: Sepeludah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undut ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawa niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak gak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu, nampung pengawal mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri, bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawal mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajapan Tuan Awal udah ngetu gawa, tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Dunia Tik Kedua. Nyadi berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia kedebahi Jipun, lalu dikena berjual yau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyawa habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia ke Majah Mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantuk, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, datai dudi agi nambah ke tubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindia hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy, Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua, megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Kendri Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai besawup nyalin bup pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tua kesar itu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: Nyaga bala kita nul, ia ke benua posing maut. Bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

12 pagi hari 1 tu 21 minit lepas pukul 10 pagi. Selamat pagi gagai kita ya ke baru dia ke kami pagi tu. Jangka kita ke pagi tu agi berasa lembau kini. Hujungnya minggu tu tadi hari tu selalu ya hari 1 yang mungkal minggu kita itu sikit agi benar angkat Indian kurang. Dan tajam pun pihak pengawal mesti kan di kerja kita ya jadi kita ngelengkak ke pengawal lebih lagi nanti jatuh dari segi tangguh pengawal kita tangguh jawab kita ya.

hati kita yang ransiang. Bayuh macam utai ke tau dikenal kita yang limpang ke pengelejuk hati kita ke benar ya. Kelebih lagi di pengawak nyandang di kerindu ke kita ya. Giga utai ke ngasuh kita rindang. Giga awak tau ke utai ya ke tau ngasuh tu tadi berasai rindang mengerja pengawak tajapan pengawak nyandang tanggung pengawak tu ya. Jadi utainya ke ngasuh kita itu berasai ranzing ngasai ke diri hidup ulen seput tajapan utainya tadi kebenarnya semina pengawak pekerja kita batang pengawak ke digagak kita ya tadi ya. Okey, jadi selamat pagi kita begitu jangka kita ya ke bendung bela utai empat kini lawak kita ke dekat di sumai kita yang tengah hari itu lebih lagi kita ya kendang gawak di dapur kerja pengawak di rumah ya garap ke sehari itu utai di kerja kita yang tadi di perjalai ke gaun bujur magang-magang. Okey, okay, berita kita peninggal bawah 9.12 pagi itu lagu Riyarik Abang gaun Crispin Fowler telia bawah 9.12 anda minah kini-kini mulai gaun kami bawah FM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu.

0: Hari aku Natalia ni anggau YFM.
1: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuk vaksin anti rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bat sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga riput ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
2: Hai, aku Usip Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke benung duduk bat panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita uliah mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: nak kena kali kleda tau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tadi kleda temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Kes culia tau kenen biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang ndak dikemata. Berjalai penaka ati nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengum pansi dak nak prayes tau kejakut semayang. Aku Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai YFM.
2: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduang untuk peningat di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena kena sikut laki ku bodoh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya, udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
2: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, bak YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew Smith.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.
2: Ingat ke YFM, radio kemerindang kita ditengari. 101.3 FM.
3: 24 itu lagu semi final SSJ ke-9 dan kena 1008 untuk ilah peninga Selangau Nudin yang jarakan semi final SSJ ke-9 ke diatur. Tentu kalau kita bisa datang ilmu mainnya berarti ke semi final tu. Lalu antara lah 24 itu lagunya sis kedak lagu yang terlalu dekat dimasuk ke gagai dengan final SSJ ke-9. Itu lagu hari Kavlan. Udah nasib tua. But why? 9.12.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincil tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

SDI Zekia, kapan sampai mati? Berita kita pagi itu. Ujung kejam kita 3 minit lepas pukul 11 pagi. Kita ia ke jangkanya kemari apin mendak main antara Argentina dan Switzerland berenggat quarter final tu kemari. Ia ke diatur dia tu channel Sukan Plus RTM. Kita boleh berarti ke ulang FIFA World Cup 2026 Argentina gau Switzerland ya. Lalu pian mengak ke kita ke jangkanya lama tu berarti ke FIFA World Cup tu ba RTM. Terima kasih ya sokong kita semua. Tinggal berenggat semi final ge sudah gagai renggat ke penudi ke final FIFA World Cup 2026 ke dekat diatur minggu baru ngin ilak pendiga. Kita terus mulai kami ba Y 912 anak pindah kini-kini sebelah sejalan buat YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah nelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayu megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta ke sama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
7: RODR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi WAG. Ianya City Program di diatur Tabung Ekonomi Digital Gagasan Anak Sarawak Tegas. Begulai Ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program ProDR tu ianya nyadi One Stop Center. Tinggal natai ke penerang berkawal Ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nembiak hari kandang menua pesisir. Program tu begak dikenal meri awak ngagai raban nebiak tidakkan ngambil latihan teknikal ngau pelajar tinggi serta ngirik pemerhati pasal peluang gawak bab bidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bab program kebisi diatur kami bab siri keterubah kena 6 ngakai 7 hari bulan 8 2020 dam. Bepalan bab Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7. Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7. SMK Long Lama 11 hari bulan 7. SMK Tatau 13 hari bulan 7. Ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semom 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratus 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Senibung Lundu kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh ProDR Roadshow. Ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayu hagi kebukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, TVET cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program ProDR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai hari tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.
1: Y 19.
8: Y 19.

0: aku Cikgu Ahmed, aku ingin berpesan mengagakkan apa Indai. Bahkan ni kita nak nyentuh anak kita supaya anak kita jadi lebih rajin. Okay, bisik tiga cara. Yang pertama, apa Indai mesti tetapkan objektif. Objektif nama kebuah anak kita datang ke sekolah. Dia mesti ada objektif. Yang pertama, mesti anak kita mesti tahu dia datang ke sekolah untuk belajar. Okay, jadi yang kedua, kita mesti reward anak kita, beri hadiah hingga anak kita. Nanti anak kita bisik kemajuan, walaupun mimit, berinya hadiah. Berinya sedikit reward. Mainnya makai ke, berinya kerupuk ke, alat tulis ke. Jadi sidaknya akan rasa diri sidaknya dihargai. Okay? Yang ketiga, doa bersamping untuk anak kita. Ia paling penting. Laban kita apa Indai, kita mesti nak boleh putus dengan Tuhan. Jadi bersamping dengan petara supaya anak kita boleh diberikan kemudahan untuk ianya belajar dengan baik dan boleh dapat markah yang cemerlang.
1: Kami subak nak mu nak utang nak lusian nak kaura dia to apudan mu jadi kupurnya 2G ya teluk mana waktu kurang besai 5 ringgit tu subak ku memarnya kemar lu bisa gak kupur kemi merahnya jod pakuyo tu apa apa nak ulah mayu mah nuna anta ino melayu kami kapiat dia teladan dia marnya subak penuh kujaku 15 ringgit semua sekuta maru lu subak setiap muluat kami tahu daun nana daun pertas ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buncut tanya nak ya dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Sanggup Lagi, lagu Ari Jessica Ramaya dengan Alvina Rusudin. 26 minit dah lepas pukul 11 pagi. So pagi kita lagi tu ya ke Mendiang ke kami buat Y9-12. Gaya hari kita ni tu mendung ya panas meninggal. Jadi tentu ke kita ni tadi hirup air bayu serta menggaga penggerai diri empu. Jom minggu tu tadi masih ya pemisah panas di menterai kucing. Jadi kita akan nyangkanya bisik kerja pengawal di luar rumah, aktiviti luar rumah. Kita akan bisik piknik kini memarin jalai luar rumah. Baik bala dari sebilik ngelantang kati kini ujung minggu tu tadi. Garap kesama jaga penggerai diri empu ya. Okey, lalu kita ke sari tu mega jangkanya bisi pindah keluar dari menggeri kucing ngagai dor bukai ngagai pilih berdoa bukai garap ke selamat datang berdoa ke dituju kita. Lalu kita berarti ke jam kira tu mega bulung musim buah, musim rian, bisi dabai. Lalu bayuh pakai buah pan nak mana mega. Jawa sikit tengok ke ngiga buah lebih lagi banyak busin dia dari segi mayuh yang sebelah tambuk sebelah sisi jalan yang berjual ya. Tentu kita hirup air mayuh kita nyeliah ke namanya penggerai kita tadi tahu ke Ruga ke Tegal hati tu atau tadi ya ke kak atau ke ingin bakai tu ke kedekak kita ya. Pukul 12 tu lagi peningkat untuk kami nabur ke berita hari YFM maka selama lagi terus berita kita pagi tu lagu kesekali tu hari What Meet Go Backs bertebu di mulut melembutkan di hati.

0: bahu beh teh tiga ne.
1: Nadae, kukulan ninga orang makai mie campur lasak.
2: Yo,
1: lapar jap.
2: Yo,
1: lapar jap.
2: Alah,
1: waya ditunya.
3: Bunyau ngau mujab, bak keng batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua diau bakian batang tu.
5: Hah?
4: Asal maya makai belau ke daun jabang, baik dek. Daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dek tu bukai. Pernah di pendiau tua tu. Nyoba ke batang jabang, baik dek makainya belum lama-lama.
5: Yeay, mending unyau. Nangi pak, gak mama yang dia berjaku. Nyau, nyau. Bakian batang tu. Ukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jauh minama tu boleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sapkun. Kontraktor nebang kayu batang mu dek dia tu tua bos mu ni bos
4: ukai bos kujap kulai
5: asa tina tu jempu tua tua me bos tua bos itu mu ni bos bos
4: ukai bos kujap kulai
5: tua bos BUS bos
4: ukai bos kulai
5: nai anang mu ni nyoba au kulai gede dinga de nyau mana di tu bisi daun jabang daun pasok ngau daun panduang tambah ngau buah ubi ke lawak tua.
4: Nah sebaka tiga itiknya jap.
5: Dini nyaka sebaka. Spear lion. Dak dek. Bungiu tiga itik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek. Uji pedak dek di kampung dengan balakera. Nah dek memilih makai bekedeknya.
4: Namaku bekekera pedek di pejap. Dek lion me perut jinabo bekedeknya. Pedak dek perut dek nyap. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada. Bias merpajuah dek jap.
5: Mayu mau telara. Nyau dek. Kak, makainya mai tu nyok.
4: Makainya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Andor di kemai ku makai najap.
5: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang Jerom tu. Tambap, dikan munyau minggunya kemari. Mayang aku ngerindiang bak beluak ujungnya Sunda dek. Aku bisi tepedak ke langkau mai orang. Nemu dek, langkau mainnya. Bisi duiku orang tuai pedaku. Siku ya laki. Siku ya Indo kerinci seduanya melaki bini ya saiku. Kenapa tuat seduai? Udah tua-tua ya bekanya dia berkulai. Tadi si sayang surat ikah.
4: Apa? Biajap, uji cek ke UPS pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap. Kada nak seduai bertaban lari jap bunyi ku lagu gelebat gaul.
5: Itu siku kenyau. Stupid ni medai. Mali kita ngelampat orang tua biakup. Lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makanya mai kena nyau.
4: Apu makai pejap mit tapak jari tu udah dek tuang drum tu pemesai lubang nyawa aku nganjon diri baik di makai utai jap
5: am gak deh dengar dulu ceritaku kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kunyi tadi au
4: ni ngamaku tu au
5: deh nemu minggunya kemari maya aku ngurin dia aku terpedak laki ya ngesan jani kampung siku nemu deh nyau
4: apu
5: Besai nemu ni nyau. Nyau kak, besai nini. Besai pukul tapeng tu, pedak dek. Rundiang aku, mana tuakin napat nyanik kampungnya.
4: Dek, jap. Minggu nyen kemari, utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
5: Dek tu, umai di bambak ke nyawa dek, nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok keringke bakanya. Napa tu tempat ke nyanik mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu deh, aw.
4: Jap, dini bisik karan di tu, aw. Dini nu ngaco ke. Bulak tau, jap, tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakahanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan bekulik liat. Nah dah, aku kelan ingat orang makai mie campur laksa munyi kutusi anyan. Aw.
5: Nga, medew nyau, nyau. Unta, anak lama engkau bapala patuang. Nemu deh. Ni kita nemu kada bisi cerita seduai kini boleh subsidi. Nanti ndak, asai kunyau. Kada nak seduai ngagak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena seduai ngulainya.
4: Puh, amai ni japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
5: Nai, nanti malu lapar kak. Dika makan nyamai kan ngai. Nanti deh ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1-nya mempah deh. Gagak kada mi campur lah sana apa jua ulah deh.
4: Kapan nak ni tiah kedek mejap. Lama nak makan nyamai kumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ke tua habis tu lagi jap.
5: Nemu gade ne unyau. Tang, di mesti ninga pelian ya kerka gagaku. Kita benar deh, kita benar deh.
4: Namanya jap.
5: Ketuk ya.
4: Tak jadi kena jap.
5: Nee, kumai ku nemu teh green tea mak mai wat
2: datai bak langkau umai uranya.
5: Woi ibu, ayo nyadi rumah kita.
4: Asyik nggak ngau orang bermain nyai nih. Munyinya itu ada si modern style di tu jap.
5: Aku tinggal ngau deh.
6: Waya, ibu, anybody home?
5: Coba kamu yang bukan ku.
4: Main ni jap.
5: Aku ngau per. Ibu, ayo.
4: Ibu.
5: Woi, woi, nyadi rumah kita.
4: Nah mah orang tu nanya ngut tua ada jap. Kada orang tu bisa di tu jap.
5: Eh, napa tuat tu ebiu kau kebuka unyang. Nadae gak aku bisa ninggal di tau orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
0: Seduai pia nak nyadi rumah kami tu anak. Lalu me lalu.
5: Ah, lalu me tu ibu. Ah, ibu. Nama de, kediri aja. Pia ibu. Ni ayah de ibu.
0: Eh, ayah dinya tadi nya undul ke pasar kin meligaham. Alu muda pampe ku ya tadi. Beda anak ngalai bagau. Mumo, apa tu ai wanya? Ngai nak beda orang bagau. Aku tu tinggal kia nak. Ya empai. Empai cahut. Sampai tua ya. Bah, lalu mas dua anek. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi. Aku tu anek.
5: Eh, ibu. Kira mai. Gak ibu. Ibu. Kau jaku. Ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Nikik me kami dua itu. Bah, nyau. Dika pantuk sawah?
4: Ngai aja bah.
5: Ah, nanti ngai. Nikik tuam.
4: Padah aja nyawa segitu kau.
0: Nama kesedua anek.
4: Ada ibu. Aku madah. Namam peluak dinyata telengak. Nyamuk ibu au.
0: Eh, lak kaja nek. Nintu di hei kita tiga. Ketuk mehangkau main kami dua ya dia nek. Ngenak lampu pelik aja. Bebah. Empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
5: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau nyau nyau nyau nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyong. Titiak aja beli aku tadi aw.
4: Oke, Cip. Nyin, bisik ku mendangki wang dia din. Asai ku mayo isi dalam mie jam.
5: Oke, okay, start plan itu ah. Apa, ibu? Anak kiruah ibu. Peh, mayo diri. Kasambre ini aneh. Anak-anak mayo, anak mayo. Udah, kamu lihat itu tadi. Mayo sama yang lawak denak deh, ibu, ibu. Yang waktu, nanti nih tia. Nanti itu nyakai gak deh. Kak, rengak saya tuh. Padam api.
0: Apa nama api kita tinggalnya padam nek? Nyo petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas dua. Aku ngiga macias ke kita tiga.
4: Yop, yop, yop. Nampak dop, nampak yang empat. Nampak.
0: Nya tahan bahu kita tiga tu nek. Bah, makanya nak eh. Eh, yang ni kesam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit. Sikit nak dek. Nak dek sikit tadi bu. Kuah aja tuang dek. Bunuang dek. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit sikit. Temu terpadam api.
4: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke dek sikit. Alu padam api kita tiga.
0: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nak awam eh. Nyai sikit anak. Tu gemuk ya. Tu pahut ya. Empat ni empat.
4: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbas ibu, umbas, umbas. Nur ngak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kabar aku tu tadi ibu.
5: Padam api. Apa? Ayah dia tunya. Padahal adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
0: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka pernah ngembekin bahu maku tu.
5: Au ibu au. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia au ibu. Eh, nyong, nyong. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wae tu asai kuni nyong.
4: Akai, akai. Tunjuk dari aku panggung dinya dade. Tambap. Haya di tu.
5: Tunjuk di pihak. Kumek tunjang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita make dalam petang. Kuyak senapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
0: Nyai dua bahu. Pih teh tiga ne. Empat ne. Ndai. Namanya kuah aja. Ni isi tadi. Asai ku dah kau aku isinya tadi ne.
5: Nyami bo. Udah mana ngawak tadi. Kada nak panggung mayau gini bo. Ya kan yang mesti pedak. Maya api padam tadi.
0: Ndai ane. ya ketemu ku. Nadai, kami dua ayah di nupi mayau. Kengkak ke bisik. Manuk sabuang ayah di bahu humeh din.
4: Entik piak, bu. Manuk sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu utai dengan rindas patuangku tu tadi, bu.
5: Kasih aku punya mayau. Aku bisik mengasih bulu-bulu tadi. Asih aku manuk sabuangnya nabannya.
0: Nak ngawal kan, ya? Agi bedau lah waktu. Empa, ne, empa.
5: Nyau, nanti api padam ke sekali itu, nanti uang kesan dia bapak raknya. Ah, ini namanya deh, asaiku, pansu aja nih dalamnya asaiku.
4: Main dap, oke dap, on, dek baru batu ketua ke sekali itu dap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu, kau ngiga utai ke bisa saya nyawa itu. Api padam!
0: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mau punya di istri tiga tu nek, anek.
5: Nada yang nemu ngau, Mibo. Hidup baru dia.
4: Bang. Jap, jari ku lekat bengkiwang tu, jap. Jari ku, jap. Tulung ku, jap, tulung.
7: Jap.
4: No.
0: Ya, sama ku kita, nek. Nama ulah dua kena, nek. Lepas dua, nek.
4: No. Jari ku, jap. Jari ku. Jap, jari ku lekat bengkiwang tu, jap.
2: Dang mana adat bangsa kita, bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisik nang denah ngagai temuai. Tahang, kitai kenya ditemuai tu asasai kemegak. Medau taik bisik. Anangah aluka dena pribit ke kita ambil. Kasih ya ke orang kengempu rumahnya. Kalau kesidaka pagi lalu sak.

0: Pukul 12 tengah hari tu lagi, ndur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu, nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngau kita bawa ngelah tengah hari. Jadi udah lepas berita, kita reka meniang ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu. Sari tu, jentuh ke pukul 3, ngalih hari tu lagi. Okey, jadi itu nak kita mulai buat Y912 pagi hari satu tu meninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuak dulu. Bertemu baru kita minggu tu pagilah buat awak. Iya ke bukai. Bye-bye.
1: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngakai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit Prau Berias, konsert perpaduan, malam kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai Pepala Mayuh tau ke prarakan kebudayaan. Antik meh Pekit Bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buat Pekit Lumba Prau Kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk Pekitnya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Selamat tengah hari, dia tu kena buat ke berita tengah hari 13/7/2026. Bangunan puang ke ditempaya ke ngapa di Siburan udah diasuh diadu ke baru ngambil kita nguntung kurang mayuh bak kandang menuanya. Sapit Menteri Penyangkut ke sektor langit ngau Jalai Alun Sarawak Dato' Dr. Jerib Susil madah ke bangunannya oleh digagak nyadi kepala ndur orang ngatur penyawa komuniti serta oleh nyeliah ke bangunannya hari ke ditempaya ke ngapa. Atur bakatu kais mina oleh meransang orang nguna bangunan kendang udah bisi jam ke diatu tang mega meransang palan lumak ngomayen bandurnya majak dijaga nyengkau menganti lampu gelanggang basketbol ke udangus ngambil kendurnya semampai likun dikena. Yang maksud ke jakutu lebuah ke nutup Junior Basketball Training Camp 2026 di Siburan. Berbangunnya ia megamuji kelab basketbol Siburan gaul sekolah SJK Chung Hua Siburan tudah bersaup ngatur Junior Basketball Training Camp 2026. Program tu ukai semina ulin dur ngigak bala nembiak kelandiak bermain basketbol tak megak ulin ngirik sidanya gaul disiplin serta titis dia bersaup gaul pangan diri. Program Sarawakku Sayang SKS bagi menua Sibu ke temu diatur kemari bisi ndur sekedar temuai boleh mui macam prais bak penyawa nyabut tiket betuah. Program tiga harinya bisi nyedia ke 11 buah motosikal nyadi ke prais tiket betuah nyang kaum sebuah motosikal elektrik ke nyadi prais nomor satu. Muhammad Fekri Barstani madah ketu ndang jeriki ke ndak boleh disadang laban Yasmina gak berbuat ke prize tu dua kali aja. Berbangunnya Anwar Eli madah ke prize kulia udah mai penyaga ngagai sudah sebilia. Laban Yasmina ngeregister diri berbuat ke prize muak ke paginya lebuh ke data ngagai program tu. Pengrami nyabut tiket betua tu ndang sebengkih hari penyawa dikena mata orang data ngagai SKS bagi Mno Sibu kena narik orang data ngagai ruai pemandang serta berarti ke bagi penyawa ke bisi disedia ke agensi perintah ba program tu. Siku Indo berbadi nyawa udah kereta ke Debaya diriput kangus pengudah ti kena penusah berbadi ba flyover Selangau Jalai Sibu Bintulu lemai kemari. Ya ke berbadi nyawa ba penusah tu ianya Simbut Sigai ke umur 49 tahun. Penerang ribili operasi upis bomba menua Sarawak madah ke sidat nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 7.22 minit malam. Tungujung ke Seraban orang, hari upis bomba Selangau dianjung agendur penusahnya ke nyadi kira 2 km penyawa hari upis bomba ngena sebuah fire rescue tender FRT. Lebuh kedatai bandur penusahnya, Raban bomba netap ke sebuah kereta sedan bedung angus sinjin lalu siku Indo agi terpekul bak kerusi driba keretanya. Indonya uliah diambil hari dalam kereta tang ditetap ke Raban perubat udah berbadi nyawa bandur penusahnya kenyadi. Nianya megah udah diserah ngagai polis nyambik kutai dipatut uliah dipejalai ke. Apinya uliah dipadam ke lalu operasi itu tembuk pukul 8 malam. Bas bengkak lagi penusah, siku lelaki belak berbadi nyawa, pengudah kereta Kedebaya belantak ngos sebuah trailer bak Jalai Kuala Baram dini hari tadi. Penerang ribili operasi upis bomba menua Sarawak madah ke bak penusah urung pukul 2.15 minit dini harinya, Edmund Lingi Entalang ke umur 21 tahun ditemu terkepit bak kerusi driba keretanya. Raban orang hari upis bomba lutung kedatai bandurnya urung pukul 2.25 minit dinari lalu jalai ke penyawa nyelamat ngena kerban khas kena ngambil ia dalam kereta. Tajak pihak mansa ditetap ke Raban perubat udah nadai bandur penusahnya kenyadi lalu niang megak udah diserah ngagai polis. Operasi itu tembuk urung pukul 4 dinari. Kandang dua ringgilingi gereja St. Teresa Avila bak kampung Setenggang Bau dekat di Kemansang ke Berenggerenggat jadi palan dor ngatur pengawak keraban Katolik bak pelilih menua Bau.
Kaban ku sendiri opar Billy Sujang madah ke penyawak diminta agih belanja nengah agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA kena berjalan ke pemansang udah dipasuk ke dalam langgur penyawak ke tahun tu. Yang maksud ke jakutu bab pengrami maka lemai ke dia tu bersrimbai dengan penyawak berjadi Dewan Gereja St. Teresa Avila di Lundu. Berbangunnya Billy madah ke pemujur penyawak tingangkat ke pemanah gereja tu nyangayan ke penegap gempung tidak ditangkap antara bala ketuai gereja ngomen siamayuah gak bak kandang menuanya. Nyadakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri hari beli berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Madani.

0: Okey, peningan murid, selamat tengah hari. Bertemu baru kita ke tengah hari tu buat program gelar tengah hari di tabur ke terus hari YFM Sibu Ungkup Sari tu kena 13 hari bulan 7 tahun 2026. Dia ada kami hari YFM Sibu dekat gulangu kita buat program awak gelar tengah hari kita ke tengah hari tu buat YFM. Tentang saja pihak aku tetap nak kediri bisa di Jemar mega.
1: Awak hanya di ngeraka kaban tu.
0: Ya, ini kayaknya di dek makai tengah hari aku delek kena di tau. tentu ya mana yang berita sari tau ni kuda?
1: Mana ya berita sari tau? Tua nyer agar gas tua tadi tau.
0: Anje, nah saya kaget ba studio ini pada tarang. Sekali ni duduk ba baru ikon.
1: Baru ikon itu, nah lah hantai ke tua nak tanya. Nak gas. Nak lah hantai.
0: Aman. Okay, puji Tuhan. Taja pun menyokok kita pejam jelek. Umur kita nyu majak beranyut di baik hari.
1: Tau.
0: Tang meh pengergas kita ke gawak tu. Tetap namanya ransiang hati meh ngemai di rempo nah. Terus ke pengawak kita. Bekanya megak pengharap hati kami bak YFM Sibu. kita gerai. Habis ini aku tak ngasut tau. Kita gerai.
1: Ngarak-gerai.
0: Ya, kita lantang hati. Udahnya kita rindu hati. Pengawak mujur di kerja. Puji Tuhan. Ya, amin. Pensite hari jerki kita
1: jerki
0: ni ya.
1: Jerki kita itu datai buat mayu macam perkara
0: ya,
1: tu.
0: Ya, tau ke cara. Nak kita ada hari sukut duit ringgit. Tang jerki itu bakal dia tau ya. Tajak pun aku gawak. Tang mar bisik nyawup ku. Ya, pensite hari jerki.
1: Tajak pan saya nak uli ya. Yang orang percaya ke kita boleh ya. Nyapan rezeki.
0: Betul. Ya, rezeki tu main macam cara deh. Api mega ba program 12 tengah-tengah hari ranau temuai. Ko tua, temuai tua kiruah sarito kita nemu bala sida pemesai hari untuk perintah tu main pengawak tu yang lebu maya meda lalu ya datai kita pun rezeki. Lalu udah ngemujo
1: tu. Ya, udah ngemujo, udah ngemuntang ke pengawak kita.
0: Ya, okey. Jadi peningat bakal selama meh kami hari Sibu di tau bisik lagi macam aja ku pesan amat ya diletak ditatak kita setengah jam ke terubah tak nanti utahnya utah keberat patut ditemu ngolengkas ngojampat kami dua macam gini di jema berinya 12 setengah ya munyi ku tadi program lanau temuai ditangkan ngau skuad trio lagi pukul 1.15 tentu ya kita ke kapit nge bendian ke berita ke debai nanti ya di kapit berinya program pendiau penghidup aku lalu ke penudi nge kami doai nak boleh berkongsi ke sekedar berita-berita hari menua tengah kita di Sarawak sebenarnya nombok ke program kita pukul 3
1: ngali hari
0: tahu lagi nah mayu berita ke baik mau nombok kau
1: mayu ngantai jam kita
0: ke dekat meda live Facebook udah tahu kita live lagi nah.
1: Udah tu kita live atau tamak dulu ke lagi tamak ke Facebook dan bedau ke
0: atau like follow serta TikTok kita
1: TikTok kita sama mega Sibu FM atau giga kita bisa TikTok Sibu FM ke pemadu barunya terima kasih amat ke sukuan kita agai kami sebuat ngelamat tu banyaknya ngeh radio kita RTM klik tau ke media sosial kita ini ya
0: banyak cara dikenal kita deh. Luar kita mending ke program kita bukan semina kita bagi banteng mega ba namanya menyadik kita bagi Melayu pun kita ulin ingat sida ya semua ba arti em kele ba ujung jari nah
1: ya ujung jari mega
0: pengeregas jari dah jakan kan ka tekengai jana
1: iya bala sida ketua itu wai pun udah nemu ngena arti em kele dia tu
0: ya udah nemu download sida ya belum beh mah kita di tiah ke ukanya lu temu kalanya ni ko deh. Okey. Kita dekat berperinang baru dah tau baru kita ngepun macam aja ko pesan.
1: Ya. Yeah.

0: Tua terus ngau pesan berat ke bisa diterima tengah hari Tunisia. Jadi pesan dia ke terubah tu siti pesan pemati datai hari daya nak kiai hari miri. Pesan dituju ngagai kabam layan di rumah misun nang salu sebuti. Rumah lani bangiang di mamut sebuti. Rumah linggu ngau rumah hempri pakut sebuti. Pian mega kabam layan di rumah pin, rumah timai ngau rumah lani bujang di sungai kuap sebuti. Kabam layan di rumah nyuai ngau rumah belang di kelitang sebuti. Rumah ticoy, rumah nomi, rumah jika, rumah william ngau rumah genatan di pidek sebuti. Ngau kabam layan di bakas sebuti serta ya ke begulai gawak nyadi polis ngau niang tersubak. Ngau kabam layan di Miri, Niah Bekeno, Bintulu, Sibu, Kucing. Ngau kabam layan kenalah disebut itu. Jadi pesan tu madah ke Albert Mian, anak Siam, Udan Adai, 12/7/2026. Jadi Niang tu bedau temu kemaya di Anjung, 8 agi ngante pemutus hari bala kabam layan ni deh. Jadi pesan madah minta kita datai ngagai lot 6709 lorong 2F/1B Desa Muni, Bandar Baru Permajaya di Miri. Jadi saya pesan madah ke Niang Albert Mian anak Siam mudah nadai. Lalu maya nganjung bedau temu tang yato di intu. Lalu dia baik ngagai lot 6709 lorong 2F/1B Desa Muni, Bandar Baru Permajaya. Jadi sebarang tanya kita tahu telefon ngagai anek ya Jospin Sian 0135697371 tau ke Jackson Juntai 0135632902 nya pesan dia kecuba tos ya.
1: Jadi dia tu muka peningah kita datai bab pesan tip kedua awak ngelah tengah hari kita hari sibu. Pesan dituju ngagai semua kabang belayan di Batang Kesit, di Lemanek Ulu Ngwile, di Ngkari kabang belayan bab skim Gempuro, Batang Air, ba Sungai Keruah, Seriaman, Sabah Lubuk Antu, di Panggang Lubuk Antu, Miri Merindun, Sebangki Panjai Ngo Pandai, kabang belayan ba San Semanjuk, di Ulu Lansing, di P1 Ngo 2 Batang Air, kabang belayan ba Lubuk Subuang, di Basi Selindung Kelili Serikai, Sibu Bintulu, ngau di Kapit, serta kena boleh disebut nama itu. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit ni yang manggat anak kandau, ni yang manggat anak kandau bak rumah menua nanga tiga atas bak lubu antu ya, kena pagi hari 4/16/2026 pukul 9 pagi ya. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat bak umur 0112-5083-769 ngau ngagai celing anak manggat bak umur 0135400585 ya. Jadi aku ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang manggat anak kandau bisik pulang ngau kitai bak awak ngelah tengah hari ke tengah hari tu lapan pengawak ngetah sulit ni yang tu dekat diatur kena pagi hari 4/16/2026 pukul 9 pagi Nuria bak rumah menua nanga tiga atas lubu antu ya.
0: Okay.
1: Kita kata ke mah?
0: Lagi kita nampung baru kan?
1: Ya, macam pesan berat hari bala peningah kita. Udahnya nanti bisa berita berat mega hari bala peningah kita bak luar dia. Nada salah ngagai page kita nah. Di Sibu FM tok ngagai TikTok. Kami bak Sibu FM. Okay, udah tu kita boleh bak dalam program Ranau Temuai.

0: Kayaknya meh lagu dia kena mengar program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu seberau kita mendiang ke randau aku boleh ngau temui kita ke bisik udah dikangau ke studio tahun seberaunya bakal selama deh dalam program tu dia mai bala peningat kita bak luar dia ngagai Facebook kami ba Sibu FM kita tahu mendiang ke randau kami dua temui tu ngau nene agi pemega boleh meda temui kita ke bisik dipandang ke bak screen live kita ke tengah hari itu. Jadi kemarin mega peningan kita bisik mendiang ke ranau aku boleh ngau temui kita itu bak program Sarawak ku sayang bak studio mini. Jadi ke tengah hari itu aku nanuk baru ranau kami dua ukai nama lah bisik utai ke dekat ditambah bak dalam kena utai ke dekat disebut. Nanti kemarin nyak lebih ngagai program Sarawak ku sayang tang ke tengah hari itu kita berhati ke tanggung pengawak bak upis ke dipegai temuan kita itu biar megak nama kini tanggung pengawak sidak ya nyerumak ngau program Hari Sarawak ke dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 bak menua kita di Sibu alai kita belak nemu Sibu enya Siti Ari Nur bak menua kita di Sarawak udah dipilih Nur ngatur program nyambut Hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak itu ketengah hari itu jadi aku sekali lagi mai kita mending keranau kami dua Encik Andrew Iliang ianya pemesai Ari Upis Bertanam Betupek bak bagi menua kita di Sibu. Selamat tengah hari tuan.
1: Selamat tengah hari. Aku Andrew Iliang lah pegawai pertanian bagian Sibu. Jadi secara umum nah bagi Jabatan Pertanian tu kami menguruskan pasal tanaman lah ke nama-nama tega bertanam. Selain harinya basic ke basic bahagian perikanan darat anda Jabatan Pertanian. Jadi perikanan darat tu merujuk kepada aktiviti perikanan ke kolam, bersungai. Nya anda Jabatan Pertanian. Kami basic ke PPK anda kami bersibu basic duiti. PPK Sibu ngau PPK Kenawit. Jadi manyo ge ahli berdaftar udah berdaftar ngau PPK tu. Jadi tujuan PPK tu lebih kepada facilitate dah nama-nama basic program business matching lebih kena makanya lah. Jadi kami be office bertanam Sibu tu lebih kepada memberi khidmat teknikal lah. Khidmat teknikal kami tu baga ngajar petani. Petani kami baga ni kak bertanam nanti bisik masalah bagi penyakit kami nolong dia and then kami boleh beri advice berkini memproses produk menjual produk dia pun boleh datang kami lah. Kami bisik ke bahagian regulatory maksudnya perundangan lah di mana bahagian PBQ kami pelan biosecurity quarantine yang jaga pintu masuk lah Sibu Port Rejang tu ngau airport. Jadi tuju kami di tu okay ke menghalang aktiviti pertanian. Sebenarnya kami ke filter lah nama utai ke patut tamak nak tamak lah. Laban kadang-kadang utai dari luar tu ia boleh mai perosak ke boleh perosak ke industri
0: tanam
1: tupi basra. Contoh sebab kopi lah, namanya koko.
0: Oh, di baik sedak kita.
1: Ya. Industrinya hancur laban tahun laban bisik prosa mayanya lah. Jadi kita ngai utanya berulang. Jadi nyama dia tu terus kita enforce dia tu lama lah. Jadi kami bisik gak pusat latihan pertanian ba ETC Oya, Jalan Oya dia. Dia segi bisik ngagak latihan tiap tahun. Jadi bala bisik gak orang memohon khusus ngagak jabatan kami. Sudah tu lalu training dia lah. Selain dari training dalam ATC Oyaknya, kami basic ke ngerak aktiviti ke berluar lah. Kami ngerak training yang berluar. Contoh berumah panjai lah. Jadi baru-baru tu basic ke beberapa aktiviti dah digegak beberapa rumah panjai kenamit ngeselangau lah. Sibu pun udah. Jadi kira tas kami tu segi perlu kami ke achieve visi target kementerian ngau jabatan kami iaitu by 2030 kami jadi net food exporter lah. Jadi ngurang ke import kita boleh self sustain ngau boleh nanti boleh managi ekspor ke luar negara awak ke bisa nambah nilai ekonomi ngagai industri pertanian lah.
0: Oh, mayuh tangguh pengawak kita ni tuan ba upis bertanam betupek laban sebedau tu kita sebut upis bertanam betupek nak kita nemu sidak bisi nyedia ke latih udahnya sidak ia pun ulin lagang keluar masuk barang tau ke utai ke ditanam ia kena patut di sibu di tau dah tuan
1: betul
0: ambil ke bani bakal kukon tak ada ia kuliahnya antara contoh berkena tuan ambil katanya metak gay utai kuliah masuknya nama kini ia ke manehnya contoh ah
1: utai ke kat nama tu ya perlu bisik bekas merujuk ngan kai plan biosecurity kami ya perlu bisik beke sijil phyto bisik permit awak ke kereta nemu tanya bisik dirawat ngau bisik oleh traceable lah desa kami perlu nemu utai tu ngai ke utai tu udah tamat lagi lalu ditanam nyak ke bisik oleh mak boleh natai ke penusah ke industri tanaman kita lah.
0: Ya, boleh ngacau industri nah.
1: Boleh.
0: Jadi nyu boleh ngagai sidak ke berjalan ke pengawal latih apakah ke disebut nuan bak jalan oya entade. Ya, siapa-siapa ajaknya tuan?
1: Ya, terbuka ngagai siapa-siapa be sibu, luar sibu pokok kan bisik ke sidak tatai ke sama-sama. Nyatu sidak siapa-siapa ke berminat boleh datai ngagai office pertanian daerah atau pembahagian. Mohon khusus lah nanti kami bisik khusus ke bersesuaian nutupi ke tipinta sigi kami kengangau lah jadi khusus tu untuk maluman percuma lah datai aja
0: nadai bayar
1: nadai datai aja itu si oya
0: ya ungkau bala peningat ke tengah hari tu nanti kita bisik pengingin hati tau ke kita bisik pengurinduk bapak pengawak ke bergatau bodohnya nuan bisik nyebut bakau ngapi keke bakenawit ngau disibu bano bukai bisik ke tuan reti kuaku tu bakal ngagai selangau ukai dipegai baru kita kini
1: ya bisik pertubuhan pertubuhan peladang kawasan bisik duitik bahasa ibu PPK sibu ngau PPK kenawit jadi sebenarnya PPK sibu tu ya cover dua daerah sibu ngau Selangau jadi nyemah tujuannya kena ngumpul semua orang ke under industri pertanian awak ke bisik nanti bisik peluang perniagaan buat ataupun utai ke dibantu kerajaan boleh terus ngagih tidak lah jadi kami dia tu nanti oleh kami amalan kami sesiapa ke kak mohon bantuan dari kami kami sikit daftarkan ngau minta sidak berdaftar ngau PPK lah.
0: Daftar dulu bab PPK nah.
1: Tapi nya selain dari berdaftar ngau PPK, ke paling penting sekali siapa-siapa ke kak bisik kak berurusan ngau kami, kami sikit menggalakkan semua rakyat berdaftar ngau e-tani. Hari e-tani lagi kami akan boleh information. Wadanya hari maklumat tu lagi kami akan minta dokumen sokongan bertemu pejabat pertanian daerah. Hari dia kami akan filter pada requirementnya. Nanti orang tu kami asal boleh dibantu. Ya bisik tanah kesesuai, bisik keupayaan kami akan nolong lah.
0: Tadi nuan nyebut itani itu tadi. Dini and tadi tuan sekali ke ya bisa app dirempo tau ke bisa link dirempo tau ke website dirempo kini ngambil kenyamai sejak keningat tengah hari itu nah.
1: Okey. Itani tu segi bisa bawa website jabatan kami di UAS Sarawak. Jadi sama ada kita boleh klik link dia ataupun bisa QR code dah lah. Jadi nanti kami bisa ngagak pengawal ke pameran-pameran segi bisa dianggap kami QR kena kami orang scan tu terus register ngagai e-tani. Jadi e-tani tu ngamai ya cuma register online nya di boh install app ke diri
0: di buah nah
1: di boh laban nanti kalau manyo app dia juga. Jadi itu ngamai asalkannya bisik Sarawak ID nya baru ya inanya udahnya ya ke diri ngisi info ke betul lah nanti boleh umur ya nama IC lokasi yang agak aktiviti pertanian nanti mana lagi ya bisik beke detail beke tanahnya
0: gambar
1: nanti gambar koordinat mana lagi membantu amat lah.
0: Okay. Kira kemuntang dia tahu ni pihak kure tuan ukar retinya tuanyu patut ikut ke upis kita kure nak beri ajak pun dia nah. Antai nak nemu entar dia nak salah ni kita nanya nah.
1: Betul kami segi semua office pertanian segi besi kaunter pelanggan lah.
0: Nya mai aku berarti ke tanggung pengawak kita tahu besar tuan ba upis ya bertanam tupek tahu ke jabatan pertanian ba menua kita lebih ke ba sibu rito nya kena tinjau duan keduri hari lah ne bak 2-3 tahun ke dekat datai pengawak ke berkata nah bak industri tanam tupek tau uliah kini ya makin manjang lagi di pedak nuan kemua atau ke berkenai.
1: Okey, aku kat mention nak bisik sitik dak session kepada di Teguk Go is industri asas tani lah. Itu lebih fokus dengan downstreaming lah, downstream product. Jadi sidak akan proses utai ke dihasilkan oleh aktiviti pertanian sebab gagak sebagai produk untuk dijual. Jadi sidak iat tu IT tu pun sidak bisik memberi khidmat sokongan lah berkenai packaging, berkenai ngagak produk contoh masakan semuanya lah. Masakan berdasarkan produk pertanian contoh bekatrong asam, dabai bisik sidak menunya.
0: Oh, dabai dia dabai es krim nah.
1: Betul. Bisik. Bisik kami ngagak latihan tu lah. Ngau sidak iat selain daripada ETC tadi. Pegawai kami Kediri pun boleh ngagak latihan berumah panjai. Ya tu Kediri pun mesti KPI sidak, sidak pun mesti ngajar orang berumah panjai.
0: Oh, mayuah gak tanggung pengawalannya. Mana yang gaya na?
1: Okey.
0: Oh.
1: Jadi ngenang ke Ronin tadi ke 2-3 years ke hadapan tu. Jadi ngitih kita perlu berdasarkan kita perlu ke hadapan kena ngena teknologi baru laban sitik. Ya tu isu global lah. Petani makin tuai.
0: Betul.
1: And then golongan muda yang nak minat utai ke kamah kut pedias kamah 3D lah kurang.
0: Ya, betul.
1: Jadi kita perlu adapt teknologi baru. Contoh IoT, petigasi utai tu baru sida kak minat join aktiviti pertanian. Nya mah dia tu jabatan kami benong adapt teknologi terbaru tu utai tu akan segi ditamak ke dalam khidmat nasi khidmat teknikal kami lah. Jadi nanti sida tu udah kena teknologi baru nak semestinya sida perlu berkebun sekadang boleh kena internet aja klik dari rumah utanya boleh berjalan ke diri lah. Contoh jadi seminar uta tu ya agak baru endainya ya kos tinggi jadi ya mesti cabaran lah kita perlu kena teknologi ke simple ngau berpatutan lah. Nanti nak nanti kalau mar kalau lama ke ya kak mulai ke pokok ya.
0: Oh, anda sikit amat tuan. Lepas punya kenuan tadi kita itu ya aku tu nak negok robo kai, aku punya nak tan pak panas. Anda ke orang kebiak ke dia tu, nak pihak kau dek tuan. Jadi ini pula yang agak ini tengok pengawak kita tadi nah. Empat tengok pengawak tu besar, peninga. Ngarap kita tu datai, membak kita kedinga. Udahnya aku berarti ke bak dini-dini event atau ke program kebesar-besar. Aku menda upis bertanam tupek tu nak sida ya sikit hari sebagi hari orang kenyadi jawatan kuasa tinggi nah. Lebih ke ngatur bakal bak program Sarawak aku sayang hampir lama tu. Kudah kita ngatur semua pemakai, semua orang ke gawaknya tadi nah. Tau ke dikumai kita ya balap petugas. Kati ke bak program ke dekat datai tu ialah nyeruma pengerami nyambut hari Sarawak 22 bulan Julai tu nah.
1: Okey, untuk makluman semua segi nanti event-event negeri Jabatan Pertanian segi selalu dilantik jadi jawatan kuasa sajian ataupun jamuan lah. Jadi untuk hari Sarawak tu lagi Jabatan Pertanian ya, kami itu akan menyediakan serving ngagai VIP bala menteri, bala YB ngawal local leaders lah. Untuk hari Sarawak tu manyu event ya pasti town hall session. Town hall session tu akan diketuai oleh Premier Ketai Kediri lah, YB Premier Ketai. Ya bisik ke sesi majlis kesyukuran fun run perhimpunan hari Sarawak. Jadi manyu aktiviti akan digagak maya hari Sarawak. Jadi tugas kami kali tu sama, cuma approach kami lain mimit. Nanti sebetul tu basic memberi pack food ataupun skas maya SKS kemarin. Kali tu kami kena kupon lah. Kami beri kupon ngagai petugas yang bertugas selama 3 hari tu. Okey.
0: Namanya diberi terus ngagai sidak ke gawam tadi nah.
1: Jadi kupon tu ya kita beri okay, lamsam lah. Contoh nanti pagi-pagi tengah hari lemai. Ya bisik tarikh agak nanti hari tu hari 2 hari 3 bisik agak tarikh
0: ya. Awak katiba program Sarawak ku sayang udah tu ilah kita nemu bak minggu ke terubah tu tadi dalam bulan 8 tu kita ke Serikai udah nyak kita ke Mukai pun tetap bagi bala kita kini tuan.
1: Untuk makluman kami bama satu Maya SKS bersarikat lagi akan kena SP lah.
0: Oh, boleh baru angkat
1: boleh
0: SP.
1: Boleh angkat SP.
0: Minak ke Hari Sarawak.
1: Hari Sarawak
0: ke...
1: tu ya diri kupon. Jadi kupon tu tujuannya kena diridim bak Sarawak Kitchen. Kena nolong usahawan-usahawan kita ke berdagang Maya Sarawak, Hari Sarawak lah. Jadi semua orang ke udah run lagi, udah Belanda, udah bertugasnya ya di boleh redeem kuponnya buat Sarawak Kitchen.
0: Sarawak Kitchen.
1: Jadi itu buka membantu usahawan kita lah.
0: Ya. Au. Ngau site dage tuan ba program ke udah tu tadi kita negok pak Sarawak ku sayang pak sibo temok kemarin ya. Nama kini asai ke bisa penangguh ke ditapek kita dalam tempoh 3 harinya. Okey, seminat buat pemakai tangganya bisa ba terbukai apa himatan kita atau ke main wak ini orang agai kita upis bertanam tupek dia.
1: Hari segi penanggur nya secara manyuh ke orang giga pasal maya pasal elon makanannya. Jadi utai tu kami udah clear maya kami meeting postmortem kemari. Jadi for untuk the next SKS ya akan panah gitulah. Jadi bisik orang madah bisik ke boleh, bisik ke betul boleh. Jadi kami benung proses tanya datuk au.
0: Ya. Asai kunya ke tok ke terubah ya kita ngadu ke tona bak sibu tona.
1: Ya. Betul. Oh,
0: ngena SP.
1: SP kali pertama lah maya Sarawak ku sayang ngena SP.
0: Oh, tamunya ku tanya panjang kita ke baru ngepun ya sikit bisik gak penimbang mimik nak korai.
1: Betul betul. Oh. Jadi harap ke datuk asai ku panah gig lah.
0: Ya, lah banyu terlebak gig gua datuk lah nak tuan.
1: Kami udah beri besi discussion sama ngau ibu pejabat kami way forward awak ke waktu itu lancar gi masa depan.
0: Jadi ke penudi dalam randau tua ke tengah itu tuan nama kini jako nuan ngagai bala staff nuan ke ngau nuan gawak tiga hari itu memegak ngagai semua rakan strategik ke sama belak ngau membujur ke program Sarawak ku sayang.
1: Okey, mula-mula meri terima kasih sekali lagi ngai RTM melaban jemput kami aku gitu. Jadi aku meri penghargaan ngagai semua rakan strategik terutama pejabat residensi ibu, ibu pejabat pertanian Sarawak, semua rakan-rakan kami, staff-staff pertanian ke bertugas, udah bertugas 3 hari tu, 3 hari lepas ngau ke akan bertugas maya Sarawak dia lagi lah. Jadi meri terima kasih ngagai sida, amat dihargai lah termasuk kita ke RTM tu amat rindu ke gulai ke RTM. No agensi-agensi lain lah. Okay, kami harap semua kawal kita itu terus mana lagi ke masa depan. Aku ngarap ke warga Sibu menyuh-menyuh maturun ngagi Sarawak deh, menyuh aktiviti akan digaga. Jadi
0: Jadi kepenudi hari nuan tu tadi tuan sekali lagi merek awak tahu kepeluang nuan merek selamat nyambut hari Sarawak ngagi semua bala keringa randau tua tengah hari itu.
1: Okay, aku merek selamat hari Sarawak. Salam alaikum Sarawak. Sarawak maju makmur. Segulai sejalai. Ini aja adikku. Terima kasih.
0: Bertemu 22 hari bulan 7 Helena.
1: Iya, bertemu.
0: Tunyu munyi kempelah tu tuan. Tadi udah nyebut ke penuh data penuh data nama tim ke dipilih ba World Cup tu lah. Lepas kita nemu RTM tu jadi penyiar rasmi World Cup 2026 tu.
1: Nanti tim aku sikit England aku.
0: Awak sikit hari ku buat?
1: Lepas hari subak aku pun tak tim Englandnya segi nyokong England.
0: Gerinti bujo angge fena ka tuan.
1: Arab ke ngangkat pialanya sekali emang England kali itu. Udah 60 tahun beda boleh. Pama. Arab England mah kali itu.
0: Okey, tim England tuan Andrew tu sama ngo kita lah baluwa dia ke ngundi atau kerindu ke tim England buat World Cup 2026. Terima kasih tuan.
1: Okey, sama-sama. Terima kasih.
0: Ya, jadi peningah hanya meranau kami dua tuan Andrew Ilyang ke tengah hari itu buat awak ngelah tengah hari kita lebih baik program meranau temuai. Merik terima kasih hangga kita ke bisik bergolong kami udah tu kita terus ke baru program ngelah tengah hari kita buat jam kedua.

0: Ini kuwo.
1: Ayo, madih tau. Nama angat dah
0: ini. Saya kuwo angat metau. Nama angat, angat kuna deh ai.
1: Nama ada pucat.
0: Angat kuwo ai tau. Dah di dalam tau. Pedah ada nyawa kau.
1: Rupai mulu ada nyawa.
0: Ah, pedah kemai.
1: Eh, aneh. Gemerangga baku berci. Rio kemai ada berenggut. Rio ada nyawa. Pedah ada nyawa. Pedah ada mertua batisi mulu.
0: Mertua nama.
1: Pukai penyakit kaki jari mulut ane meyat ni ada.
0: Nama. Kita tuai nak ada kena utai nyawa kita.
1: Nah, nama sama kita. Itu mertuanya. Kurang iru air dia nyawa kau.
0: Oh, dek nyawa tua. Udah biri riat dia. Bak SKS.
1: Nyawa kau kena kuna yang kemai tadi.
0: Bawai.
1: Bawai. Nam sai ni buat.
0: Nam sai minyak. Nam sai. Mandi yang kita ni buat. Entai kemai kita letak kita bekerja.
1: Ya, me. Badong letak kayak kemai pamos karena kita. Aku mau deh. Ina itu nya. Ina umpang.
0: Nama.
1: Tusa tay ya kau.
0: Lama tay ngasu tusa tay.
1: Mutus si kau karan kemarin ukai mbak kau.
0: Ngai ya kau nya. Kau dah mada ya. Tegau kau kau tegau ngai kita punai.
1: Kini kan tegau ngomai deh nya mbak kau. Kan jadi deh tegau nya. Nemu nyurah laki bolehnya kemarin.
0: Iya, gebabari yang mayu amat deh ya. Baik kau tegau ngai, baik kau tamo. Nama nak tahu tamo orang nyok.
1: Nak tahu nya nya dijaga orang yang pedah dah kau tu malam tadi. Nak tino wak kau deh. Karena nak tinggi darah kau tu berarti kau mutus si kau nya.
0: Tinggi dari adanya. Kena kita waktu ialah aku kamai di kina.
1: Kina.
0: Kia baru orang yang bisa pengawal aku.
1: Muta sikah baru ke dia?
0: Muta. Muta nak aku nama muta. Dan bisa pengawal. Muta
1: yang apa?
0: Nadai muta.
1: Nama pengawal dia. Dia adanya benua kemarin.
0: Dia berdataran tun nama tungku bujangnya.
1: Nama pengawal dia ada ya?
0: Bisa. Orang itu hari Sarawak dia.
1: Nah, nama hari Sarawaknya dia. Berapa bulan?
0: 20? 22 wai.
1: Ante 20 ngai ko baik dai 20 bulan kan meda final ko.
0: Final dia orang meda final.
1: De kumpulnya de ngau mu mata ngau mu mulut mu mereci adanya.
0: Dia orang meda final. Aku bisa ni ngau. Mansa ko studio mini sida DJ nya.
1: Butei butei. Siapa nama ke baris kiden nya udo ke berana bare dia nya. Ke lakinya tuan siapa nya?
0: Tu au tuan Haidao.
1: Tuan Haidao.
0: Tuan Haidao.
1: Saya kopi ya.
0: Mansa aku mini kunti sidanya Puan Maria Made. Sida eka masa yang tiba besar dia. Medak pena dia ke tai FIFA.
1: Nai pada de 1.20 bulan pukul 1 ku ya sarenya nya ku ya.
0: Yo.
1: 1 paginya.
0: De milih siapa wai?
1: Anu gua memilih siapa de? De leka mata acu adanya ka dan ni pukul 1 pagi medak ore pena dia ba dataran dia. Hai,
0: payu reng. Tua ke ka medak main bual ja kau.
1: Nama tu pada ada dini hari dalam dia.
0: Nai meda orang kena baju baju tanya baju nama jersey.
1: Baju jerseynya. Nya kebuah dekat kia. Hau maya naga pengawal dia. Nai pihak kau dah nyari Sarawak dia.
0: Hari Sarawak.
1: Nai kemisi kita hari besar maya.
0: Hari besar kemisi kita nama berengkah tahun 2016 subah orang dia berengkah cuti entai hari Sarawak deh.
1: Nyu isau ku tengah hari itu. Meda ada nyu ngamuk mata ngamuk bolong. Tanya merenih angkau kita. Boleh nak penemu deh bapa hari itu dia.
0: Nya maguna kita ngaji eski yes why?
1: Amak mayu agak program hari Sarawak tu lah dia.
0: Mayu wang.
1: Amak.
0: Kene gede.
1: Nya mereka didinga aku tak ada bisa tuan keberanau ngosir dak beradio tak apa apa ma tule
0: kau dah pelik tau.
1: Nak berarti kita sebut ya yang ada mayu aku ya bisa nyaduan pemakaian sama ungkap kita itu orang gawa.
0: Wah, kau ke tanya. Okey, kau ke ini sumpah yang kudek nan mutai.
1: Nah, nanya kan, mau muda ada temu dengan bagai yang utah orang kekemasan skrin dia temu dari orang dari Sarawak temu
0: dari. Gembelnya, gini ngau, sih dah kenyebut. Dek, muto-mutonya jauh ingat kedai.
1: Dek, bagai berjalan. Okey, nama aku. Laban ingin nanti kau laban yang nak elektronik mutonya. Kau yang nak nak minyak. Eh, kini kau berjalan nak nak minyak. Bisa utanya barunya tau.
0: Elektronik. Nak karannya?
1: Mana karan?
0: Baru ya aku ni ngamu tong nak karan.
1: Nya, aku namanya the charge bike bila tino. Nah, patut kan tau.
0: Nah, tadi ya, kau nemu aku ni bilai nak dai kita sari tau.
1: Nya, muka aku ini bilai.
0: Nya,
1: ini buah dia Arab. Bisa ya, pakai tua tau. Kadang nak uluang gaya hari tua.
0: Kapa, we dia, mio.
1: Mungkin ya, pada bejai kapa dah mampu ne.
0: Ne, aku depan.
1: Ne, ne ya dia. Bisa nak dai.
0: Depan, aku nyebut depan dari segi sebut dia bayar.
1: Ne, nyok bede pandai mulung kerata ya. Panjai mulu kita. Nya, siapa nya undi de orang laki main bua.
0: Main wa minak ku orang laki. Ya kau dah pedak ku hari berengkeh orang main. Ngai kau. Misai minat kau.
1: Orang ni misai nya.
0: Okay, misi ba hospital.
1: Nah, ya
0: kene Leono misi nama ya.
1: Kata ke?
0: Leono misi.
1: Ayo, dah nyat nama kuwe dah minat dia dah.
0: Ih, ya nyat mu dai. Nan mu ko mayem bua bapa ite udah ya. Yang cari kuat mana kedai. 26 ite record ya main. Main ke nya.
1: Apa? Mayu mahnya.
0: Mayu ade mau ya udah boleh bua masnya.
1: Bua.
0: Au anugerah bola mas kurang buatnya.
1: Apa? Nanti dijual. Berapa nak harga bua nanti nya mas?
0: Dua kali e buli ya mana kedai. Kini
1: ke buanya dah.
0: Du ada ge nyipeknya mas.
1: Enggak jual. Nah boleh kadai kini buanya.
0: No dai mu tuan mu na sebiliang yo.
1: Nah de minat sepatu de nemu magai undai nya.
0: Enggak aku.
1: Udah nya ke nama ke mesinnya kini kaya dah.
0: Eh bagi biaya wai.
1: Biaya
0: sikat. Tak nak laban ke nado sikat.
1: Nado.
0: Nado sikat.
1: Nya sikat ke nado.
0: Sikat ke.
1: Eh, nama penyikat ya dan te ban yang misinya dah.
0: Nya baru tahu kumai kita sikat tu wai wai.
1: Oh,
0: nado nya kumai dia kedai 6 kali udah main bapela dunia.
1: 6 kali. Ah, laki ke ngena baju hijau-hijau mansau nya.
0: Eh, nombor 7 nombor ya.
1: Pinai namanya nombor tu sebayan.
0: Antu sebayan, mun 6 no.
1: Nombor 7 nombor tu sebayan.
0: Di ni dia boleh penemu nya.
1: Nah, dah ente tinggal hobi yau.
0: Amat.
1: 1, 2, 3. Nya sampai 7 apa ya.
0: Eh mana ya nombor yang tepi ya?
1: Mana ya?
0: Ya penau ah deh.
1: Ah, ente dek kena baru nak mana ngai kedanya di antu inau.
0: Oh, nak tahu enggak ku nak jesainya?
1: 6 kali ya tadi.
0: 6 kali ya wai.
1: Aja pau nyo
0: 41.
1: Tahun tu 41 ya.
0: 41.
1: Pe amat nau nak ku deh.
0: Ya di ni ni go gama ge sigat.
1: Pe sapa?
0: Ya gabadas.
1: Bisa bina yo. Napa tu? Nau dah umur 41 no.
0: Bisa.
1: Eh, udah agak kaya.
0: Kaya.
1: Wah, duit dunia tempuh ya cak no.
0: Kok ngasuh saya dah sumpah main buah kaku.
1: Oh, ni buah sumpah yang dia ni buah tengah subah orang main subah subah nya. Anak sumpah yang kelaki nya suah deh. Nih lagi nak suah dengan kepatah kaki mana yang ngai ke to to.
0: Nai kasih ngasih kucau wai.
1: Eh to to to, nemu aku laban nyage benua main ba benua friends betul sebut kau nya.
0: Pedih main jebut.
1: Ana orang putih ya ke jaka Melayu ke ni nama dunianya?
0: Perancis.
1: Au, oh, Perancis. Sama. Lagi kumai ni Perancis teknya bejana ya. Tu apa besarnya buat nama Perancis.
0: Au, oh, man ga.
1: Friends ya nan mesti putih.
0: Nah, teh Perancis. Perancis ya, kurang nyebut teh ngau Perancis. Perancis.
1: Ya.
0: Pedih main mulut ku. Au, Frank.
1: Ah, Frank mengi cak kelawar ger anak oh. Tua no. Nya pape.
0: Pape?
1: Laki ke tenyanya
0: cecil utama ni. Nama sida, nama nyemunyi nyebut pampe.
1: Kilan mempapai. Ayo. Dia huduh. Hakik pedang main ya. Sida tanya-tanya dia tahu.
0: Kenik
1: kan ngerebut ngega final. Nah, aku nemu kaya aku sekolah.
0: Amat gak?
1: Pedek nemu. Ah. Umurnya, sebedar umur 28 tahun deh. 12 gol deh. Bak piala dunia.
0: Nah, agak biak ni biaknya.
1: Nah, agak biak.
0: Biak, agak sida nak ada aku nyak ni.
1: Eh, mau deh. Kumada kedai udah kalah agak sipek hat-trick. Mu hat-trick deh. 3 kali dalam permainan 90-annya. Okey, main hat-trick. Gua ya 3 kali.
0: Hat-trick.
1: Hat-trick aman.
0: Okey, namanya hat-trick aman nan mu ku tau ai.
1: Nah ya 3 kali ngegua dalam permainan 90 minitnya.
0: Oh.
1: Hat-tricknya ya jejak 3 kali.
0: Oh, namo dene ini gua.
1: Nah, aku minat ya kata kunan namo. Ne, mayanya kumada okey tahun tau 2022 subah.
0: Oh, ge biak ge.
1: Nah, sarinya misi dia nyak meh 3 kali hat-trick baru start alah deknya.
0: No. Kira dek.
1: Pintau nau tu dini tu boleh kaki. Bisa nung ngelawan kini.
0: Nan moba ya.
1: Kang inyau kang ngelawan kena balana
0: ya. Ya kalau boleh buah mas ne.
1: Ya, ya, sidaknya kaku.
0: Eh teng wai tahun tau orang main buah ya kenyaga buahnya ne. Nah, boleh lama ame kai buahnya.
1: Bapa, sapanya.
0: 8 sikin aja.
1: Sapa orang kenyang
0: buah. Unde-unde yang orang main buah.
1: Sapanya hak tisinya kini.
0: Bala. Ya, meda dia kenyaga. Na mau tainya. Pejangoknya. Dua sedang ngari yang kebuahnya.
1: Au. Tanya kipah.
0: Ah, kipah.
1: Oh, nanti lama ya nama gayanya.
0: Nah, uli.
1: Apa sikin?
0: 8 sikin. Uli nyimpan buah 8 sikin. Eh, nah uli lebih hari 8 sikin.
1: Nah, adanya terumpit korang nanti lebih harinya.
0: Eh, subaknya berpun tahun-tahun eh. Ya kenyaga buahnya. Ya, semina uli di megai buahnya. Nak lebih hari 8 sikin, tenak. Ah. Pengadilnya orang ku fu nyimpau tanya
1: oh.
0: 5 sikin ke penuh dia ngena jari ya
1: Pia, ne? Mayu nau galman main buah. Padahal aku terbaca kenyipe nyipe aja.
0: Tapi berbuat kau tanya jangan.
1: Berbuat apa? Berujuk kulo. Baca ikan ngaban berujuk kile. Nyampe galo. Nyampe aku
0: leh. Bisa.
1: Pe, ayo.
0: Asuh orang sepakan penjuru aku kene kau ranya buahnya.
1: Eh, mana mu? Tak.
0: Antai lebih ya. Jam.
1: Asuh penjuru?
0: How?
1: Oh, nama nau deh.
0: Nai, aku main kemudian main buah tau. Makuk tau nama.
1: Dini deh muda. Batibi ke badine?
0: ATM kelihatan ah.
1: Awak mah
0: nama ketua ini ini bilai ngajau korinya.
1: Eh, udah sih dan ada pansut serinya. Nama meda ke?
0: Nama
1: udah nah, nyanyi meda
0: bulai sih dan ada.
1: Udah bulai sih dah ya. Nya aku telpon ngaji ini bilai serinya. Aku deh lemau lemau. Aku nengah sahur ya. Kakau ngano ya ngau aku udah wai. Kakau ngano meda siaran ulangan. Angka sih dan ada mana yang pas siaran ulangan. Ngahegi aku mah ya.
0: Nak mana yang gawai?
1: Nak aku baru siaran ulangan bedau gak lah ya.
0: Alah gak nado.
1: Alah ya. Apa
0: aku nyak? Kau nyak aku ngai beda. Pama aku beda ayam nayak nyalik. Alu alah ya.
1: Nyak kau iya nama agam mereka siaran ulangan nanti nato main baru dia bawa ulang.
0: Oh, ulang main mah baru nama deh.
1: Nyak mah kau si teh dage kemana kira nama deh laki kemaya pantengnya. Ari menua Brazil.
0: Brazilnya, maya panteng si kan inya subah.
1: Eh,
0: siapa nama ini?
1: Nak nama aku kene ke?
0: Nama aku sepi aja.
1: Kene ke?
0: N E Y M A L kan ini buatnya
1: siapa ini ada?
0: Amat deh, nana mu maco.
1: Aku kasuah deh.
0: Ni mau nyawai?
1: Aau, dia pulai sih dah, no?
0: Boh ya, sih dah Brazil dah pulai, wai.
1: Ya lama orangnya udah mayo record mana yang 5 kali udah bapila dulu.
0: Kasih ya wai.
1: Nama apa kasihnya?
0: Kati kan.
1: Kapa belayar deh ukai.
0: Nah kati kena kasih ya deh. Tahu kepenuh deh ya main tak?
1: Nai pihak bapa umur bisa pada kurang mainnya wai nadai.
0: Nah aku nemu berapa umur ya deh nemu ya tahu. Sige main wah tahu nulun Brazil main rambau zaman sida Brazil.
1: Ya man, tapi lama bisa mainnya boleh ngegawa tamak
0: kian. Tapi sige orang tak punya kurang, sehingga orang main bawa.
1: Ya, aku main orang-orang panggau, sobat. Kita kena nemu nyebut orang-orang
0: borek,
1: sobat. Mereka nyebada sih, ke keliang maka yang kok aku gila nama.
0: Salah tampung lagi, wai.
1: Itu salah tampung lagi, aku ada kena gila tu. Aku main disebut ngapa orang panggau.
0: Kau dah nanya tu gila dia tu.
1: Pulai. Eh, mau deh, si teh dage, utai ke rekod baru dia tahu, buat 2026. Si teh dunia ke pemadu mayat buat dunia.
0: Nama dunia.
1: Cap bende.
0: Okay Malaysia mit.
1: Mit nak sebakan wato mit kita Malaysia itu bisa 30 lebih juta rakyat. Sira to mimit
0: sira to. Berapa juta sira?
1: Lebih tanya nak lebih hari 600 ribu.
0: Nai. Mimit aja sira nai.
1: Mimit.
0: Nyukam saya kita sibuk
1: betul kini. Betul sebut punya tare wai.
0: Kene tare?
1: Cap bende. Bende bende bende.
0: Cap bende.
1: Baik nak ada orang ningau tu.
0: Nak ada orang ningau tu. Namun-namun sida nyagamnya.
1: Sida itu dunia pulau. Setengah juta aja sida ke diau dia. Apa pulaunya. Dia nyada yang sida datai baikas dunia.
0: Uli ya sida ini why?
1: Uli. Aku madah ke dia. Ke narit hati ke nyaga gua sida nya.
0: Oh, go keep. Kipau tadi.
1: Kau madah kedai sebentar yang ngau piala dunia. Aku nak ingat ke nama ya. Nanti berarti ke nama orang yang mau nama orang.
0: Tadi yang mas sebut nama si dia.
1: Tadi
0: sebut. Penyamai. Munyi mari ada way.
1: Nai ngesau way ngesau. Ngesau baru beli yang ni empat lama besar itu. 28 gram.
0: 28 gramnya pedih rekon deh. Dan ni madah kon tapi pedih pegawai lah.
1: Nak dengar ada dulu. Tahu. Ya kenyata deh.
0: Kenyata deh. Nama deh.
1: Baru berapa ribu je flow by EJ. Udah aku madah kedai nyadi kipau tau. Au. Madah kedai million. Nah,
0: orang ke pulau ya.
1: Pulau ya, pulau. Orang terino dia.
0: Iya, nyana ya, buah ke sida.
1: Iya, umur ya tuai. Iya, cukup lah dia nyaga tanya gawai yang aku madah kedai. Mau dia merah yang kecil-kecil kan terbaik aku madah. Nang ipe aku umur ya aku deh. Dia ke sida ya baru ngau angkat. Baru angkat di pedak orang bat dunia. Sita utai kenari hati orang sida ya dunia kemiat. Nah.
0: Oh, nak nemu aku. Nak kalau nemu nama menuanya aku indah gua.
1: Baik, nasi aku bisa piala dunia atau wai?
0: Entah, nak nemu tai kita.
1: Nah, dah, nak ada temunya. Sita nasi aku sida ATM kliknya. Peri.
0: Peri, nyok
1: me? Entah, apa bayar wai? Nak maku mendana leh. Kupai aku bisa sien.
0: No, dah, aku wai. Tanya mai di tau. Belanda mulia berkebun. Sarinya aku mendai naik belai. Benua berkebun. Meda mayam bawa. Kemayam bawa tembau.
1: Nya muka kau ane gini otak kerina ade. Bisa si tek ke namanya ke nyadi mimpi nyadi realiti. Kau si tek dunia nya. Kau nan mu nama dunia nya. Wai, nai tu nya.
0: Wai, dunia orang abus apa? Uzbekistan.
1: Betul nya.
0: Dia
1: neng mula aku. Kau dah aku kenal.
0: Iya, si tak nya. Mu deh. Ba, dinya si tak yang ngau kimpin kelayakan Asia si tak subo. Ketrubeh ya sida engau.
1: Udah
0: sida tawun sida nawun sida ke engau na uli ya.
1: Apa
0: kira ko antara orang wakil sia tu ai?
1: Ya.
0: Lepas sida udah sida merdeka rambau kesatuan Soviet ba tahun 1991. Sida tau suweh na buliah belama na uli na udah na muju na muju nya tahun tau 2026. Boom. Agus deh, wah benar tu beranau.
1: Benar mas, sebab jambat ke?
0: Beketau, 2026 tau sida ya, uliah ngau ya. Ya sida ya antara menua Soviet ketiga tau uliah ngau pela dunia sida ya. Udah sida ya.
1: Nak ngawak sida ya, nak ngagai pena. Datai dia udah nomor satu, datai ya. Udah orang lani ya magai yang
0: ini. Udah kalau besainya.
1: Udah, iya kemayang menua kita ngau deh. Nyak kok kau. Angka ngante balane sumpah yang no?
0: Ah, ngante ane sumpah yang ngante ane gubup no.
1: Nya, muka kau kan ni kemimpinnya sih ke ulah nyari nyata. So, no. Kita berkeras nak kurai.
0: Ah, nai mana hamar anda tu?
1: Nya, mana
0: belayak tu?
1: Nadai mana nau muni yang lama nada penghasut sih kau dah nadai.
0: Nya, me?
1: Nai, ukai nama aku minggu tu mera untek de baras nau.
0: Ba, iya nya kita nganjo mata kita nuci ane yang kita duduk dalamnya aja.
1: Nih, empat panah putus madi, de baik dekang ulah putus ikau nak gabuli ya kemana kedai. Nya. Kekian kau kang mai deh meli
0: jalur
1: gemila, ukai jesse jalur gemila engau, nya meniram nuah serawai nya kang itu yang pernah dengar deh, pahing deh.
0: Kene kedek engkau alu meli, nya aku madeh mai muda membuat 20,000 ba dataran.
1: Eh, nya ilo, muda lagi dengan udah ketua dia nemu ngena tintua, ba tintua bisa.
0: Kau kau ini bilai nemu ngaso ini bilai meh.
1: Ah, nemu kau labai deh ngai ngena duit deh dia panjat dulu. Kemain nak nemu kau deh nya, eh lukai pemadu.
0: Oppo ini bilai ke lukai. Benda ada bisa engau tua di tau.
1: Ngai, ngai, ngai sponsor tua.
0: Ya, ya baru dah terima sahwiat. Baru dah terima. Aram kian tua ngacau ya.
1: Menira tua tau. Aram dulu dah ada baru meh tu sampai lagi tengah. Jalur kembali engau menira menua Sarawak ya.
0: Nama tu yang tengah kita. Lagi tua rumah nanya.
1: Ah, lagi berbengah histi. Nama tu deh.
0: Sarawak maju mamu.
1: Ya, into Sarawak ya.
0: Jaga Sarawak.
1: Mana nak orang nawai?
0: Mana nawai?
1: Aram ya tua.
0: Mupuk.
1: Nama bisa jual apa kerana daya saya kutanya dia jual.
0: Nai.
1: Bala jalur gemilangnya. Nada dia jual ngapa dia tu pelabak kau. Kau aku. Mana dia tua ngakai main upep mada ya.
0: Aram mungkin ngigak sida main siapa nama ino nyari.
1: Bala sida Dorothy main sida siapa.
0: Lano.
1: Ketika?
0: Nah nama Melano.
1: Melano kutai. Nampak apa upe mana?
0: Nenek kuai.

0: dengar dia palau drum lagu tau ma. Nah, kena gujuang ke amnya.
1: Gujuang ke membo.
0: Gujuang ke lagu tanya. Tadi namanya lagu Ari Sida Edik Transmission. Lagu engkau lama udah nak dengar lagu tu.
1: Amat lama udah tau. Sikit rambau-rambau kita emangnya.
0: Ya. Dia tahu antai dengar lagu ke selalu didengar kita umur-umur kita sebab dan mulai ke pengingat kita sebab tapi aku dan tai.
2: Tau.
0: Gerai dia sari tau.
2: Gerai ya apa mau tubuh atau nyawa atau nak ngawa tenang kau deh.
1: Gerai.
0: Tapi mantai nuna agak benua nyawa nyawa kita tiga atau.
1: Banyawa atau kerja.
0: Benua dia bayar perintah nyawa.
1: Benua kerja nyawa atau.
2: Benua kerja nyawa nyawa. Nak tahu nak gerai nak kau deh.
0: Tahu. Mayu berita mana hari ulu nanti.
2: Berita mana hari sibuk, mayu mana hari kau.
0: Berita mana hari berita mana hari sibuk. Manu hari enam tu tadi ke Bungkong Hosro kabar 16 ringgit. No,
2: rega.
0: Bisa ikut medanya. Bisa
2: ikut medanya.
0: Ngai nampung rega sari tompai mengabas ke.
1: Sari tompai ke ngapa? Hari nyangam, ngenak naga nyari nam.
2: Sari to bako rega kini, nangka hari nam sari nyaja.
0: Nak nemu nyawa dente, tanya tadi memunyai kujako kita. Empai kien tua itu.
1: Empai medanya.
0: Ngarap ke 16 belama.
1: Tua yang ngai nampung berita nak pedak tua.
2: Udah, biasa Malay suai dah sarinya.
0: Nadai, nadai nong imbunnya, nadai nyubau bok rungan tua laban mana
1: tuainya. Dalam studio mininya, medak bisa ente laban juru kamera kita, ia ke ngambil gambarnya, bisa ngambil gambar.
0: Kamu manuk bungkong ngosra kabar ini, ngikannya di nadai.
1: Di ini kan ngikannya, amat serkuna ke manuknya. Ngasuh kuali hati belama, nanti ku ingat ke.

0: ambil dia reganya RM8, RM9, RM10 tu. Eh, baiklah supaya sebenarnya. Rumah dah nyamai beli manuk. Mesti beli manuk tuai untuk kami nuan ke Sibu tu.
1: Oh, manuk tuai. Mesti beli telau korang.
0: Oh, mesti telau. Tapi berkenyak deh. Saya dapat perut. Tapi mulai kemudian mudah aku. Saya kerayang semuanya. Andai depan seperti itu nuan ke Sibu. Nyak mudah ke dia lawak. Ini ke makit. Kayak mana tuai itu nak.
1: Oh. Dulunya tak ada angkanya lain dia regan kurang tadi
2: apa mau mai udah dah tadi tu mulai
1: pama ngibun mana tua
0: belakang cerita
1: bang ngibun mana tua belas peria soba padanya nyu terbai pekan
2: namanya
1: pekan pekan mana kurang
2: kadang nak betelau
1: malah ngai na kelolo ngai na berantai aku dai ngai na
2: iya aku nunga di tahun tadi kau mata-mata nyebut mungkin nyam
0: pekan tadi dah au
2: lalu lem lama nundanya
0: Alnya me dia tor gay anu lain ge kasih bakanya ubah dunia na. Cuba ante ni mali 20 ko baru ko 200 nak deh.
1: Ao ante dia tau.
2: Na dain deh.
0: Kai na ia kemati nya beli.
1: Ao labanya mudah ge kemati nya deh.
2: Ao mudah ge engka nya.
1: Mudah yo menya. Ia kemati me sudah saya manu nya.
2: Ten dia tom ayu orang nyua tanya frozen deh. Mano tu wai ni
1: jual. Lain masa ya wai.
2: Tapi ya nak nak
0: yang. Nak bersama.
2: Nak sebab kau ya.
0: Ya nanti ya dulu kita rindu lebih mayanya. Lalu pandu wak dek. Pansu wak kini. Sup kulai dek mihun wai. Respek lah wai.
1: Ayo kuda dayas ni. Lain ke asai apa penan.
2: Penan.
1: Nak ke ngumai nak nyamai. Nama lagi. Nak ke kelawak.
2: Ngai lah nyamai.
0: Aman. Semua utai mente ya baru parai deh. Semua jelung tu baru parai. Lu tempat lu diintu nyamai. Uji dia orang ngintai nyelamnya. Orang kaya pula nyelam malamnya. Dia nama orang nyelam deh. Malam mana perlu nimek nampi ayah. Atai pukul 11, pukul 12. Lalu tanya kan ke? Lalu dia sup dia. Lalu makai.
2: Nyu ingat ketua ya bu. Makai pamak bau lu bangkit.
1: Ulu bangkit. Aau, pulai mana eri ai, tanya-nya duto cari deh, ngemai lima ikau pama, lalu direbus korentai, mudai.
2: Lindo lalu rebus,
1: kai. Okey, kerja ke mata pama.
2: Dia tahu agai makui ingat, agai ketai ai dia.
0: Mana
1: agai? Mana? Nai buah mayu, tanya mayu main tak kecampur.
0: Tikau saja.
1: Ya, cukup nyamai deh. Aau, ngene pemakai.
0: Kayu bala peningau kita tengah hari itu nak deh.
1: Oh, mayu wang kayu sidanan yang sida belawa ke pamak salai.
2: Pamak salai.
1: Boleh berampau.
2: Terjun kan dia. Nai salai macam tu nyebutnya.
1: Ah, dah udah ngintu direct tak dentai.
0: Aku bedau.
1: Bela bedau.
0: Paling itu dalam pun. Aku bedau so ada gawat ujung minggu tu nak pia.
1: Ya, kan dia minta sangkuang.
2: Yang kuang menyantai.
1: Oh, tu ngelawak sangkuang tengah hari itu.
2: Tuh, ini lebih ya, tau.
0: Tuh, hari
1: satu
0: ini
1: yang kuang
0: baru.
1: Sangkuang baru. Nanti ngawak, udah ada jik yang kena air kopi pagi tadi. Oh,
0: ya, ubat ya, yang aku dah kadang ngeri.
2: Rizki, tonti. Rizki, agak uli ya. Agak nanti penanggung, tuh kita ngawak hari satu.
1: Agak gerai.
0: Puji Tuhan, namanya. Kau kan kita aja semua orang pengepun kali satu sih caranya gayanya. Nih aku dah pulang ngetu tengah hari maya tau lantai sepot ya.
1: Ya nurung baru.
2: Ya nurung baru. Ya kah, kau kua konti ku nurung baru dah makai ngintu dire nyantai lembau maaf kau.
0: Lembau baru kenapa?
2: Lembau baru, nyelai enak.
1: Nyamai, ranyu ke sekali me ya. Untuk lemai, ranyu ke sekali. Gue ke udah ya.
0: Ranyu ke sekali, betul. Nanti cek nangi, dia pergi lah lepek dia jari. Udah tinggal 3 hari, berkenyak lama. Nuna berasai ke jam, aku dah.
1: Nau, pejam celek. Dah tahu, kan habis bulan 7. Nyu nyamuk hari Sarawak ke minggunya ni lah, nah.
0: Ya, mau ke bola out. Ini yang kesempatan dia nyamuk hari Sarawak. Apa kami bawa wisma persetuan di tau deh. Udah, artinya dituat ke bendera itu.
1: Yeah. Sama, di Sibu itu. Pasal Sibunya udah lelina ya, nanti udah dantak ke ngawnya.
2: Udah, upis kita RTM berluar dia, udah ya.
0: Ya, aku sama bakal bawa wisma pertuan. Dah tu, yang kak kuno bergaul ke, malah nabiah sekolah, ngigak bendera ke miat baik ke sekolah.
1: Kena belakang. Ya,
0: bergaul baru, apa inai. Dia tau mupuak lah.
2: Tau mupuak, ngay kanya berbuat ni lah.
0: ngai kuno ami hari aku selalu na aku
1: nampi tainya. Kami dua udah niti ya tanya atau tadi nanti tema menua Serawe ada si kong nak baju mansau si kong nak baju burai ya.
2: Lapa kunte dia kadang celuam kuning celuam
0: tadi celuam celuam kalai.
1: Nya. Nah, sama kita sate tu tadi ni ada bau.
2: Nya di bendera Sarawak mak kita tahu.
1: Bendera Sarawak di janggit ke bau semua sanya dia uliam ya.
0: Dia. Ini cahit kain kita itu tampung. Nyali
2: iya nya. Nyadai.
1: Oh, ini bakal ke bau.
2: Oh, pada Ahmad peseda tiga janggit ku
1: ni. Ini bakal patung nora kenyawa garek babutik ni sudah tiga.
0: Yo, nenek awak nyanyi semangat yo leh.
1: Ya, tu tu.
0: Bulan tahu macam apa kena nyawa nanya.
1: Oh, tukar pilih kuning. Semua kita ini kau nanti.
2: Semua kita ini lah. Dia me.
1: Ya, skem buat deh warna kuning gitu. Kelip buat no warna nama gay warna bure.
2: Bure.
0: Warna merah, bure. Kita nama gay merah.
1: Nah, mau dan tito kepada kami dua hari di tore. Ya, nang awak ya menijau tua ya, ya benar nulis hari ngerikut utak kesebut tua ada ya ada.
0: Okay.
1: Nunggu buku catatan konti.
2: Alu tulis tulis.
1: Alu tulis tulis ya. To di ni nengi kau orang bagas nak telaban kia.
0: Oh,
1: orang
0: bagas.
1: Oh, ya, pihak kebiak kopiak penulis. Oh, oh. Uli dua dalam satu deh. Untai agak uli ada guna agak jam tu.
0: Kau nama tak kepada tuai?
1: Eh, kepada ke Taman Bukit Lima dia. Oh, udah dipasuk ke orang. Mbak, tanya The Malaysia Book of Record.
2: Nyaw.
1: Laban ya Siti Ari tanah kerapa ke terubah ba menua atau ke ban negeri kemaruk besar ba menua Malaysia. Kena ku berita 15 kali lipat pemesai hari taman KLCC. Bela udah kian magang kita nanti kita tiga. Dia mana pemesainya dah. Besai garinya 15 kali lipat.
2: Nyantai. Besai. Ya. Ya masuk bu rekod. Arab ke kita nemu dia tau ne.
1: Ya, kita mau mansa ya tambah 5 buka 5 apa pansa kita aja ne kita oh ngai ke sibo pasal mati lemai dan ada kedai. No, kita ngen dua tau.
2: Kita bisi kebenai mayu tai kena temu kita peketau.
0: Nama tu ke bisi dia
1: ne. Nai no ada berjalan kaki hiking breeze walk ya nemu je kor putih haiban ada berjalan kaki.
0: Orang Iban ni buat jalan kaki.
1: Oh, ngai nak Bruce Wong. Ya, jauh mana mau. Oh, kira-kiranya setiapnya di hari Kampung Galau atau kiri kumai hutan simpan semula jadi deh.
2: Iya.
1: Ba tengah pasal, tengah negeri. Tentu nanti kita hebat si bodi lah. Mengemai dek yang mau
2: deh. Kita boleh berdarah deh nanti 1.2 kilometer. Nah, mau dan tadi mata.
1: Nama
0: mau
2: jam. Ngambil orang mai deh.
1: Oh, alayah deh, alayah dah dengar dan tadi. Alayah dah laban Premier Sarawak. Oh, namanya Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Yang ngau sapit Menteri Besar Menua Malaysia seduaya berjalan kaki dia pagi hari 6 tu tadi. Abris walk penyawa 1.2 kilometer.
2: Ya, lepas pemesainya nanti 301 hektar.
1: Nah.
2: Pemesai Bukit Lima.
0: Apa pemesainya? Tanya nong lingi semua nyampau dire.
1: Nah. Labanya tamak ke dalam kian deh. Awalnya berita mana hongko orang sibu, mayu berita mana bukai, teh bisa mega. Nak gengu mai berita tu nak mana, teh majalah ni aku aku. Laban premium madeh, mudeh. Orang ke pemaruk mayu besite, lebih berat tubuh abang menua Sarawak orang sibu. Nah.
2: Laban suwe nama aku ya.
1: Laban suwe nama aku nanti.
2: Makai mi kempua.
1: Makai mi kempua.
0: Makai mi kempua kalau nyamai.
1: Aku nak. Oh, mau dekat lah. Ayah jebut utai dia. Maya jadi ke Sarawak aku sayang. Ya,
2: mana iya, iya ke tua. Bakat tua. Ya. Benuang Melayu tak buat sibuk kitchen tua ni.
1: Asal kelekat baru terdempak.
2: Asal kena nyata aku Melayu terdempak dia.
0: Nyapa geng ini apa
1: kerja je? Belum mungkin dia mahu nanti kebaru kan nyuap laba aku gelan nanya deh.
2: Laban kita nemu deh, baka di kapit meganti screen besar yang lebih maya jago yang dah ya bisa ba sibuk kitchen dia. Jadi panca ke dia dingam menya, di pedak menya.
1: Tahu, deram kiamat nyebut ni, terbeka. Eka makan kiamat. Anak kante
0: menol nyuap mikombo ni
2: anak terbeka. Tua, nyuap kapegal lekau tadi beli tua dingam yang tai.
1: Ya. Nya meu te ke tanya nya disebut nya ukai ta nya nya ambe hari sida upis pengerai menua mles menua Sarawak
2: tai. Oh, hari pansi sasiste.
1: Ya, pepanai me kita sibuk ngatu drempo. Kita itu kita
2: memang yang dua berjalan itu bakal berbukit lima dia
1: hutan rimba dia
2: hutan rimba dia bataman tasik permai
1: bukit awap
2: bukit awap ya bapak aku bisa 10 kali nurun ikai bukit awap ya.
1: Oh, 5 kali kemana kadai benar sebayan anak ke 10 ah.
2: Nanya ada rembo me 5 kali engkau nyu ka saya kena apo support konte.
0: Ya, aku ke empai me.
1: Udah nya anti ku mai de ka le bajako. Lebo mai betunga ngapuan Maria Rio presiden ya. Na ngawa puan pe jako mi kempua nya mai. Nama tempat de anti uten nya mai na ulah tempat mi kempua. Nemu ra ke sike panai ura landi anti nyamut kami doain. Hai salad bise, sayur bise,
2: goreng. Sayur bise nya te gempa kita udah tahu kau ya. Kalau kelab tua yang tadi.
1: Kita tahu makan ni kan. Nama terempat dan tanya mangan atau terempat masuk bersih.
2: Tapi segi aman lah. Bakal tak ke sebuah salad sayur yang tadi kita nemu ngelumai nyamai. Sumpah mah bakal tua makai lauk sup terjun
1: nyamai. Nemu si kau dah nyaja. Ketanya.
0: Kemaya ulat. Ini kumpulan yang tadi dah pagi dia dah seminggu dalam kanan seminggu sekali mesti makan ujuk dan punanya
2: nak ya mentai dah dia tahu aku nyu ingat ke mi kempua baik dia sarinya di kapit
1: nah hidup nak makan mi kempua
2: hidup deh
1: mi magai tu lah yang au
0: kalau nyamai ku tanya mak kalau nyamai tang munyi ku sesuai tadi bisa ke cara kena muai nanti bisa hari priswok kan tengah ngai berjalan kaki.
2: Angga mai kemunyi mana hagai?
0: Kemunyi ya
2: badah hagai. Ni cakap rangsiang ke ati.
1: Ya, kini deh sano. Prefuo ke kita. Nanti nyebo berjalan kaki.
2: Berjalan kaki kian aku ko munyi ke layak orangnya. Nyo lare.
1: Kita munyi ke berjalan direk ke nyata deh. Nantu wa.
0: Nanti puisi ya lagi. Nanti nyebo ada berjalan kaki ya
1: neh. Aau.
2: Maka nama kita mentai drumeh kena orang. Nuan kau ya, mayang mana aje mayang. Sano kau ya, datang di tau di luar di tau mager tau, je ada ni.
1: Mana aje nama aku nanti.
0: Di ni dengi kau, ni apa? Nanti pelabuh ramai tau kita mau puak, kita ya sih dia yang mau ku, dia mah pengawalnya, ni apa? Duduk berkedai macam ni deh.
1: Nyamai mu puat di rempo iga kedai celap
2: oh hari yang tu iga kedai celap nemu ora dia tu ya muka kedai ke bisa ikun ni
0: ini ya ini ni perlu anak pansut uji warna kali ya sebante ke bumai bumai kan cek ku deh no bekayuh dah sekiannya bekayuhnya lagi ungkai bisa motor speed sampai ke sungai udah nyampe darat gitu lagi sejam berdarat kian kemungu ketintiang kian neh. Udah
1: ya,
0: bapak
1: kali ya breastwalk kita deh. Oh, nyu kayak breastwalk, makanya nyu temerah, temukok tu lah yang baik berkayu, baik berdarat.
0: Iya, ngakitai, bakal aku nak. Hari, arti upis tau, makanya makin tersayang kan. Tapi udah baik kereta nunduang, makin tersayang kan sekali.
1: Oh.
0: Pak muruak.
1: Nungga tanya, lu nuju ibu kenyua bucai dia, kekatin ku deh.
2: Iya, ya, ke bucai ngai kena udah dibelonya kau.
0: Ngai, nah udah dibelonya. Aku nanti malih tanya nama atau oh sida nam ko kita kemedia ngai nu dah di tiang tut meli cangkuk ngai nu dah duruat
1: bapi meli ti nyam pasak ngai kena udah tutu ah
0: ngai kena tutu udah gusu ah
1: galau mah tu lah ya galau kapak tu lah kita nyam galau
2: lah sida tepulai kerja ko ya
1: kedali ya
2: kedali buru
0: uji de meli ikan deh mesti udah protein udah sisi ya neh
2: ya lagi pulai kerja ngana kereta ganti munyi gede ora kelia ante berdarat agai udah ngintu tai macam-macam
1: nah malam nuru nyuluh baro yang ingat kelawak baik
0: tu ya kino dan itu mu udah berapi pukul 5
1: ya,
0: berapi kena api kayaknya
1: dia tahu nadai
2: ya mai magai dia tahu seti aja bunyi
0: ya aja
1: ya menalai ya ya ya ya penalai
0: aman
2: nak nyebut orang bukai gawai
1: oh aneh ganti nadai orang rumah maka kita ke gawak terpulai lagi baru semiwak bunyi berau pagi dari nak berapi
2: nadai berapi pagi itu
1: tengah rigau tengah rigau petara kamu makai tengah hari itu ya apa bilik aku dia nadai asai
2: nadai asai nadai
1: okay, okay, berfriendan dulu kita nanti nak mau kau nyawa dah udah makai kan nyade ya re ulohnya.
0: Okay, nampak malu nampak ya.
1: Okay, wah. Okay.

0: banyak lagu kita sebuat ni peningan ni nak ngantuk kita. Ah, dengar lagu ni korang teh.
1: Nah, yang ngantuk lah bang.
0: Nah, ngantuk nanti balai ibunya ngingat ke lagunya kalau dikirim solo subak no.
2: Oh, ramau tahu apa sano kui ya.
0: Nanti lebih ya, udah ni yang ingat subak kui ake sano subak. Gila ngaku kui ya dengar lagu ni.
2: Ih, nasib nak jadi kui ya.
0: Kui ya.
1: Ya,
2: mereka tua sudah ibu. Tutu cuma ibu nadai kami.
0: Nah, patut nadai ke benua nusua mana yaknya dia bergerak ke tangi beranyam.
2: Nah, ya tahu dulu lah. Eh, pelapa kau.
1: Mana mana ada lagu kalau ya. Nampu zaman kita itu lagu nama ne. Tengah
0: ni dia, kita tu tengah umur tau.
2: Tengah umur. Kebenar, okey, galak gue dia tu nama ni. Dan tadi, laba kita nyong ingat ke kita empu kelia. Baka sida ibu tadi meninggal lagu ni tadi.
0: Ame kebani, baka ningat. Ya, baka kita ningat lagu sejarah mungkin berulang.
1: Aladeh,
0: rindu-rindunya. Oh, kerana budi ku jatuh hati. Kau kita dengarnya, aku masih angkat kita lagi.
1: Sejarah mungkin boleh.
2: Sejarah mungkin boleh. Lu ingat ke buat tomo boleh dua.
0: Ku timang-timang kasih, ku timang-timang saya.
1: Kami semua.
2: Tua, nanti udah tua bertemu penyanyi. Nanti nanti nyangka ke semua hidup deh rindu ke lagunya. Bertemu nanti. Nyasai kita rindu ke penyanyi. Rindu main rindu ke lagu ini.
0: Betul betul. Aku rindu ke New Boy sebanyak pula kaya gara-gara kita nak. Udah aku bertemu Ngotomo udah. Aku rindu ke Maui. Udah kita Maui sebab dah 2017 nya. Isi lah kita mesti klaim.
2: Amanya
1: sudah. Kita rindu ke lagu sedaknya nyentuh ke liriknya boleh dihafal.
0: Boleh, itu boleh berbual.
2: Lepas itu kita juga boleh bakal dia tahu mengenai mengenai YouTube kita bekerja.
1: Ya, aku penukannya kau bakal tahu.
0: Udah pinjau, ha, buku lagu aku sebentar. Kena kami sekelah lagu berbelakang. Ya,
1: buku lagu.
2: Ulang yang baru dengar berradio, tapi benangan tadi. Ya,
1: benar. Nanti kena kena kisit je. Pusian ke baru, kena pin pulai ke baru.
0: Ya, record, record lagu. Lagu sedang luar. Zen kali ya. Ya, hera gremium mengundang hera spoon.
2: Pama bisa kisiannya pama.
1: Udahnya ada mah. Kita get namo de tiap minggu pai sia meli buku tanya mangga sudah menjalah uni tahun semua. Tapi lawa tiap minggu tu bo. Mana kena dai tu ini dengar.
0: Oh, macam tu tanya dia. Mu de kebesarnya poster berlatih ni lekat ke babili.
2: Penuh di ni
1: yang. Mayuh nak.
0: Bukannya orang orang bala Gen Z tu dengar lagu sida goen. Sanggup aku je lah.
1: Bukannya, bukannya. Apa yang dengar sama awat ni? Bukannya.
0: Kita cuba. Oh, nanti mawat ni belagu. Nyo bakal kemudahan ni kita dia.
2: Oh, no.
0: Nan murino angkanya lain pengerino nyo bakal kemudahan ni. Nanti ramau kita ni. Angka bisa pengerino negau hati.
2: Tunda, rindau ke pihak. Ya.
0: Oh, bakal bala ibu kau rindau mudah. Ricky L deh.
1: Betul.
0: Nurung ke pampai siapa belagu Ricky L.
1: Ya, kerindu mada apa yang alai kini lain ge ka maya tahun
2: ya. Tahunnya sapa? Baka kita lain ge sudah Winston, kita Ricky, Ricky Anderson.
0: Sudah ibau.
2: Sudah ibau kita rambau kelia.
0: Selamanya temu oleh oleh kait kita bati.
1: Betul ama ama ama ni no sedak ke beban no lain bunyi maka kemudahan ya ketua ni no lagu ta lain ge
2: ri tau ke pio
0: nah baka kita mera sida mengguen de tau ini ni orang mau anak kita
2: ni orang mau
1: anak tua bukan ni no ni no lagu ya lain ge
0: seto nah. Cuma dia melagu je bisa tujuh harga tua dengar dia tu sana angkau mana
2: itu DJ tapi pelabak aku nak orang tujuh kita DJ lagu ada
0: nak kalau tujuh puluh lagu
2: tangki orang lagu bisa mana mah lagu kami nak pasang DJ
0: koya jauh ya kan tujuh kena lagu
2: nada emak dia tu
1: lagu kena ingat ya nyoba lama panjai nanti bertemu bela pasar ingat ya lagu kami nak terbaik sarinya
0: nao
1: ni pun jauh aku nyemak siapa nanti menyadek aku nyak mana tu aku ke Indo yang saya minta lagu ujian lagu ujian minyak yang pas yang ngai huningonya bermalam-malam ya sekarang kok kami nampak aku
0: lama. Ni tiap kali kita gawat ni ya lama pasal. Ni
1: masang ya.
0: Ni masang kia aja.
2: Masang kia aja. Dua tu merine mayung orang kan nanti.
1: Ya, nama lain kini nanti ya sedar nebeh yang dia rembu. Lain yang kau.
2: Lain nanti. Baka saya ti tua dia tahu mente orang ada nujo ketua lagu. Lain nasi tu ni ya.
0: Betul. Nanti baka kita DJ tu. Ambil kebanyakan pukul tiga harga. Ambil kita nak. Gawa akan tau kas tuntun negara satu tu. Kau yang sebut nama kita tiga. Mau dia bunga hati yang remai ku mana kena.
2: Kau amannya saya ti flora nyebut tua sarinya.
0: Ya, kau baka mulu antar saya dengan air. Alun semau.
1: Aman,
2: lalu kemana lama?
0: Lama lain lah saya bio. Enggak ada temu rito banyak kini.
1: Balak rito, kesal
0: sama rito. Ya, nyuda kata bujuan kita sebuat tentai. Nanti bakal jam tu agak berdau ke irit kita. Dan kau mana berandau. Mereka kita sebut minyak. Bisa terandau di irit memunyai kutai. Lepas kita kerja kau. Lepas tu jam orang ke dia.
1: Kapan kami sih kasih orang dia seminggu tu. No muka awak ngagai kita buat SKS. Basi ibunya alai kita. Mayu hari kami. Ya kasih kita mayu. Mayu gaya ko.
0: Ya kak kau.
1: Macam yang alai ya.
0: Ya. Dujuk program hari Sarawak gaya lau.
2: Tapi munyi ko Dato' hi nyampu dari nanti. Ya bisa nyampu. Laban sibu tu kira ditumpu-tumpu tengah kereti sibu aja tu gitu. Kita ya, rekapi bisa sarenya hari serikai pun bisa.
1: Asai ku kami berkapi 20% hari kapiannya di asai ku majak ngalah.
0: Hau kak klaim hari 100 lebih ribu kedatai yeah. Kemarin.
1: No, no. 20 lebih ribu hari kapi yang lagi kita
2: hari serikai. Kita lagi zon tengah ya kita itu.
0: Mpuh kita kira kita pecah rekod lah hari sibu.
1: Ya tapi puji lah ngagai kita orang mana sibu. Mesti dia buat banal. Mesti dia tekan ke banal ngambil ke kami nak lah deh.
0: Ya memakai hari berjadi ke hari 6 serinya berjadi ke Sarawak ku sayang bisa bala tuan dia hari serian bala hari kenawit hari kapit hari suang hari selangau mai ngau kami dua ya bertemu nanti
2: mayu
1: ane nanti ambil dua mayu
0: mayu nanti dia ambil kure.
1: Iya, nanti dah ambil cuap deh. Penuh buat suai deh.
0: Penuh, belang, belang ngecuap, belang tu rumah. Iya.
1: Okey, tania ambil tapi puji dengan kita semua. Udah muncul bawa SKS di Sibu. Ilak kumai berita hari kami di Kapit. Laban mayu lah program tak kebenar. Yang minat yang nundi itu tak kebenar di tunau. Sikit bakal, ini aku mari awet dulu deh.
0: Betul.
1: Ya. Awaknya jam hari aku kau pernah nyurut dan impu jam pencukur ilah kita bertemu baru kau mai berita kebukai ranau kebukai nyok dek ranau tu mesti
2: mesti iklan
1: deh iklan deh okey ajar aku ke sekali tu bye bye
0: okey bye sama-sama nanti
2: terima kasih nanti
0: ya nyok tadi bab program sada tengah Sarawak dia mendua utai ke patut disebut sebut ke lebuh kemansa mulut aku ada DJ Ma lebuh ke bawah perindah angau lagu merindah angau ambil kebala ni kita ke polis ku tengah hari tau deh ninga lagu kita ime kene lagu kita subantai ko ya
2: kene lagu kita subah begitu ya ne ya
0: tau ane ya kena merindah indah senyum indah apa dia bapa pernah yang nak ninga lagunya
2: lagu kita 80-an
0: asal kaget tu apa budi yang subah ko ya dia bas ramau ko apa ya mai nguntek indah kita subahnya jeng kita dalam kereta dia
2: bukannya bisa telepon wai
0: nadai dini nak kantoi tangkap cikgu
2: duit siliang dah ke cukup ke telepon tiba ke jawab menua nanti surah lama mai kang antai malam.
0: Ni udah boleh baru nanti. Nara hari nu tu nu. Berarti udah boleh baru sih kau.
2: Surat
0: nara. Surat nu minta ampun ke suruh nara tay. Berarti ngai. Tahu lagu kena nutup program kita. Kerana budiku jatuh hati.
2: Ngau.
0: Deh.

0: Maya aku duduk kedirik, ngingat kesika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai, agak meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai dikingat berari. Ricah nyawa nuan didengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembiang batisi. Taya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Dato inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di serga. Sinuk nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngejak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalan buat Tuhan di menua serka. Mulai kita buat program Peniat Hidup Aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari semina di YFM Sibu.
1: Merit selamat bertemu baru ngagai bala pelinga yang ke bisik mending ke program YFM ke minggu tu di keluar kaku hari YFM. Sebedau kita mending ke sada kenang yang kedekat di kenatai kaku tu peninga. Dulu aku mai kita mending ke sitik laku di kena mungka program PPA kita.

Terima kasih ngagai nuan pengeluar program Laban Nuan udah milih kenang aku di Kenatai Kenuan Bak Radio ke Minggu tu. Dulu aku nusun 10 jari nyangka kenang aku tu bisik ngasuh hati nak nyamai. Lama aku dah nulis kenang tu. Tang aku empai sanggup hati berkunci ngobalah mayu. Tang sarito ngau pengering hati aku. Ngerintai kesadar kenang penghidup aku. Ngambil ketau nyadi teladan serta acau ngakai bala peningga kepukai. Sebedau aku ngemanyai kesadar kenang aku ke minggu tu. Dulu aku madah kasar aku hari menua tunggak kesibu. Lalu bak dalam kenang tu cukup mekita ngelala aku ngau nama em. Dia tu umur aku 50 lebih. Tang tajak pia aku tetap hidup kedirik-dirik nyentuk datai kesari tu. Subak lebuh maya darah bungas. Aku kalak berkelala ngusikup lelaki hari menua tunggak kelubahan tu. Kami dua berkelala bak menua sibu. Mayanya kami dua sama belak bekerja kuli di kedai Cina. Hari keberkelala dia kami dua lalu sama belak bisik nyimpan pengerinduk ngagai pangan dirik. 4 tahun kebegulai berpangan. Dia yang madah ke dirik dekat ngambil aku ke bini ya. Lalu aku madah ke beritanya ngagai apai ngoinai aku ke diau di menua. Laban umur ku dah cukup nur ngidup ke dirik. Dia apai ngoinai nare mantah kami duai ke dekat jadi melaki bini. Pengudah timpuah ke dekat jadi diletak. Dia kami duai nang sikit udah begulai. Lalu dalam kami duai nak sedar Tuhan merik pemberi anugerah ke cukup berega ngakai kami duai. Teng me peninga utai kena disangka aku. Ngenang ia nyudah berbalik hati. Lalu madah ke diri nak nyadi ngambil aku ke bini ya. Laban kenuk kok ia. Ia empai bersedia dekat nyadi laki. Biar mega empai bersedia dekat nyadi siko apai. Asai kena percaya makuninga cakuk ke pansut hari mulut ia. Aku nak terpansut ke cakuk mainnya. Semina air mata kemajak narutuk nayang ngemasih kukuyuk wadaku. Pemuda hari sarinya, dia ia lalu pergi hari penghidup aku lalu nadai datai lagi. Ia pun baduk bekerja bandur kami duai ke gawak. Lalu madah ngagai pelakaban kami duai, ia dekat mulai ke derempu ngagai menua diri. Sinuk maku ngenang nasib derempu, ngenang anak berdalam pengandai-indai nyunadai apai. Dia purus aku perut. Bak dalam hati aku lalu bercakau nuan anak tetap aku ibun. Tajak pun berkeni anggap orang bukai ngakai aku kudu dihari. Nuan anak tetap aku ada. Ngambil ke nuan anak berpeluang hidup medak rampak dunia. Ia kerigagak petara. Pengudahnya aku lalu madah ke beritanya ngakai apa yang ngindai aku ke diau di menua. Lebuh keningan beritanya apa yang aku nak nerima ucok ya kenarai apa. Kumai apa aku anek dalam kandung akunya anek ampeng anek kenarai guna. Lalu indai megak madah kaku anek nadai guna. Semina merik pemalu ngakai sida acak. Lalu indai madah nak ngasuh aku mulai kedirik ke menua. Ngai kesidak malu ente orang bukai nemu nasib aku. Mainnya asai ke petang dunia berdalam penghidup aku. Dalam aku dibuai orang bukai. Aku megak dibuai apa yang ngainai aku. Pia megak balam nyade aku. Harinya aku terus mai penghidup diri. Lalu berjalai mai penghidup ngagai menua kucing. Nasib mainnya bisik sikuk baki aku. Nur aku diau sementara. Nganti aku kebulin pengawak. Hari berganti hari, minggu bertukar bulan. Aku ngada kanak asi, anak lelaki. Bala baki aku memayuh, kiruh, ngibun, lalu mutar ke pengawal aku. Nyentuk aku belaki baru ngosikuk lelaki tunggak ke menua Sri Aman. Pemanah ngap ngiruh ia ke ngibun kami dua menyanak tetap seruran dikingat kaku. Tajak pun kami dua jadi nak diterima sedak sebilia. Dan tudah tuai mati-mati keran dekat mai aku hidup sekunsi. Pengelamatnya maku hidup nada ninga berita sedap apa yang ngintai aku. Aku pun udah ngap penghidup aku ke dia tu. Kami menyanek pun boleh lot diberi perintah lalu ngentak dia. Laki aku ke dia tu mainnya suba agak bekerja kuli. Biar mega aku nyawam ia ngulih kanak sin nganek belanja. Nga bertanam ke sayur biar mega berjual ke bulu babas.
Bertahun berganti, cukup nadai berasai peningah, utai kena sepik berdalam penghidup tu. Anak lelaki aku pun yang mansiam besai, lalu udah megak nemuk ke pengawal sekolah ya bak pum lima. Jangka kelalu diasi kaku, engka kelalu diasi kaku, dikesayau, dia memulai anak aku banget nyadi. Macam-macam pengawal kena manah digagak ya. Jako ajar aku ngakai ya, mimit pun ada mansak berpendiang ya. Mimik bercakuk dia ia lalu ngeransik serta ringan agak aku. Apa ia nyunak bermunyi, mameh laban ia kukai apa ia kengada. Tentu hati ia nguati aku sebagai indai kandung anak aku nak sebakau. Aku indai ya, ngandung lalu ngada ke ia. Tentu aku ngai meda oleh ia tibangan nak menuku. Masa biaya anak aku amis dikena ia lipat kia-kia ngobala baki ya. Ngirup udahnya berjamai ya. Sapa hati kita ke sebagai indai ngapai tan meda anak kita berkenyok. Nanti lepuh maya ya pulai ke rumah. Aku kemadai seruran pakai jari ya belama. Lari aku puas, nyabai aku puas. Aku nak nemu, berkeni aku ngaum hati aku tu. Kerasa babiliak semua udah naris keruan. Laban diransik ya belama. Nyamai aku medak peniaw anak orang bukai nemu jenuh. Nemu sinuk serta sirup kapai nak diri. Tang anak aku cukup-cukup medis ke hati aku. Makin dikesayau, makin ke aku tu dicameh ya. Nyunak tan ke inai nuantuk anak. Tubuh inai nuantuk macet tuai. Tulang inai nuantuk macet nadai. Ketega ulah nuan kena keruan. Aku dia tu anak, udah dibuai apai tirik nuan. Kedirik-dirik maku, nerus ke penghidup aku. Nanti seput ke habis, dia berdunia injau. Dia tu anak, udah 3 tahun nuan dipasuk ke bak rumah cia. Ketega penyalah terdekat nuan bu. Aku nada daya mana, aku dah nadai daya berunding ke nuan lagi. Sampai emas ngau kerasa tua, habis aku jual berturun ke penyalah nuan. Teh nuan aneh, banget nak nemu cerak sampai ke nuan dia tu dicil. Dia tu semua aku makan nanggup pemalu. Subah aneh, nuan ada, nuan ada apai. Dia tu udah nuan besai, nuan gak nusih hindai. 10 tahun dah lagi, baru nuan pansut hari cil. Tada mana sepot aku tu datai dia. Medak lalu ulih berkulai dengan nuan baru. Aku dia tu udah pemedis. Irau maku aneh. Irau mati aku. Nyemak nuan pansut ila. Kada orang kak medak sudah tahu ulih berkulai dengan nuan. Jai-jai nuan ngelamak tu. Akik bisik aku ngibun serta nambun nuan. Sekumen nuan ke dia buat rumah cia. Minat 2 kali aja aku berpeluang. Ngabas nuan buat hari gawai 2 tahun berjurut kudah lalu. Jadi tahun tu, antik orang bukain yang diantik meh. Hari gawai kat pulai ngedirik sebilik, bertemu dengan kapan belayan. Makai serumpuk ngedirik sebilik ngorang antik disayau sidak ya. Tang aku minat ngantik hari kemayang sidak hari rumah jil. Ngemenar kaku ngelawak ngabas kita dihanek. Antik maya kerebak tawas di pagi gawai. Orang berpanduk kelawak pemakai di 4 temuai. Tang aku anek inai nuan. Bokrama pas manu asik ngelawak di kerinduk ke nuan. Lalu dibayak aku maya ngabas tuan ke rumah jil. Nadena anek utai kerekat 4 nuan dipandu aku. Dibayak aku ke nuan. Lebuh maya nuan nyuam utai kedebay inai nuan tu. Nyabai aku anek mendak peniaw nuan. Antik anek orang bukai bergari lawak. Tang nuan anek kena baju penjara. Tajak pun hati aku udah hancur. Pengharap aku udah nadai ngakai nuan anak tang jauh-jauh pada dalam lubuk hati aku. Aku cukup sinuk ngenang penghidup nuan. Bekini mah penghidup nuan anak keduri hari. Hentik nyemak aku udah ketisi nengalik hari. Hentik bakal aku datai ngabas nuan. Nak nemu tungak aku anak. Nak madak peniau nuan. Merap lalu nyium kuyuk nuan. Berteritiak gai mata aku anak. Tang nesal sikit nadai kala dulu. Uji subak nuan maneh-maneh. Tentu penghidup nuan tak bakal kesar itu. Benar-benar aku ngasih ke nuan hari min. Laban nuan ke nadai apai ku jako. Berpenti ke nuan. Ibu nuan maya sakit siang malam aku nadai kelak sebana. Kurang tindua. Tang tu balas nuan ngakai aku. Saya mana nuan nak medak pemerintah aku teng hidup kenuan, ngemesai kenuan, ngicak kenuan nyamai, bakal nak orang bukai. Hari nuan kedikan doang aku merintah, jako orang puas ninga. Teng aku nak ada kalah peduli ke semuanya, laban aku aneh lebih percaya ke diri empu.

pengawal aku dia tu semua nak berjuar ke saya, kena ngulih kan nak belanja. Lebu hati nak beteh bala pinai bala madik kena ada temu Rita. Naya kai mata, puluh ya tahun, nare kalak bertemu. Lebu nak beteh, anak ke dia berumah jia. Pada aku ke gambar ya, siam aku ke gambar tu deh anak aku. Bekene kati penyait nuan anak nak disagi aku sekali-kali genuan. Baju tanjut ngakresa nuan disimpan aku meruan. Di ibuan aku ngolikun, cukup nak disagi menuan dana asik. Sarito semua orang sebaka belak kat ngukum penghidup inai nuan. Semuanya nade ngawa inai nuan nade kalak ringap serta ngeransik ngau semua jako orang. Engkau tu mah utai ku dah ditulis Tuhan ngakai penghidup inai nuan. Ngau tu ane aku nyurut ke diri bat dalam program pendiau penghidup aku. Ingat lo jako inai nuan tu ane. Bekene kati pempemedis aku hidup dia badunya. Nak sekali-kali aku ninggal ke nuan. Aku sayau ke nuan sampai sepuh aku padam.

Nyak metadik peningah, ya kenang kedek natai kaku, ya ke minggu tu, bat dalam program peniau penghidup aku, ngarap ke kitai, boleh bertemu baru, bak mayang bukai, ngau tu, mupuak dulu aku.

0: Ya, pendengar mayu lagu kena kami dua yang merindang tadi dah. Udah program pendengar pengidup aku di tampung beberapa itik lagu. Kena merindang bala kita. Terima kasih mayu bala dengar kita baluar dia.
1: Mayu.
0: Mayu.
1: Mayu minyak kau kau. Mayu. Lapan. Okan nama. Lapan sida bisa kedaknya. Udah. Madah kedempu bisa ningar. Bisa mendingan naik seduai baru kau. Kata deh. Nama ngai ningar kami duai baru.
0: Lejok ke?
1: Lejok ke?
0: Bisa ga hari Facebook. Madah. Bisa dengar radio. Bisa dengan nyung gambar. Ningar ke. Namanya ningar ke kita deh program. Bagi ban ngena RTM klik. Dia tahu nyu jarai now. Sebelah market kita medak deh. Mar, orang berkena ke dengar radio. Lepas sidak inyu dia terbluetooth sidak ngagak speaker hari telepon.
1: Hari telepon nyanya meh ubah pemahaman sayang tu.
0: Mula subah sikit mar maka nerima berkena dia nak nemu ni tekan pe jakok tu dia tahu berapa munteng.
1: Dan nama sate tu dia tahu nyu nemu ngena baka ame ke bandian ngena QR code.
0: Ya, pedih mana subah?
1: Pedih mana nama dia tahu. Nanti kita nanya tu habis cash.
0: Nadai
1: cash
0: dia tahu dia bayar apa gaul kan dua tulang nadai 10 sen dia meskin terus nak ke ngumai ke dalamnya bisa dan meh laban kita nyu dia tok rerek dia semua tanya digital mageng dia kita mendapatkan ba SKS temunya ketuan tadi dia ke ngambil pemakai pun dia ngena
1: SP global
0: udahnya kita suba ke kenyalang subang so kita carut 2 tahun lepas
1: nak nemu ngambil duitnya
0: dan
1: dia tau nemu
0: bala ibu mele bo rampok mana kena ngena SP global
1: uji kata mau jam dia tau SP globalnya QR ya dia
0: Bisa QR bau, bisa beli boriannya. Apa aku QR?
1: Bisa.
0: Jamban Mbak kita ide.
1: Jamban kami di Sibu di tahu.
0: Bisa nya jaman kami ba dataran Tunku Haji Bujang dia. QR 20 sen.
1: 30
0: sen. QR. Anak-anak percaya kita jaman di tahu nak QR.
1: Ane rau kita telepon kita aja baik dan te baik nada cah nada duit dia nada ke ku nemu nyangku.
0: Dia namanya nyama dia tahu deh. Nan mau kena kan nyebut kelalu nyamai.
1: Tak kyu arma gaya.
0: Tak kyu arma gaya.
1: Tang nyamen teh baka kita yang game nua ulu ulu nyanen dah. Genyen dia ke.
0: Ya. Nah dah. Gua rasa berjual lawak je. Belah pemenaiknya bisa kyu arm.
1: Tang. Tang kau bisa men teh bisa lain. Bisa. Telepon.
0: Ya. Kadang na mayu gaya kini tua. Kau melabak kena nah dah.
1: Tua. Kau ngombai nah dah.
0: Bisa. Kami dah. Aau ya cerita senantian pemansia mayu kita meda. Pemansia nya baka ke terkelap kene ke baka de menjam ke mata deh alu kejap ja deh baka ke pemado nyamai deh kena tu bersepak baka jembatan lupa satu nya pe nada de nya deang tanya nya namanya pemembesai airnya di Praka jembatan memanyainya
1: tahu leh nyelih ke pulau ne
0: nya kako ya engineer ni hiranya di bandai ke dan bom memua kita air kami ba Facebook Rusia tau man
1: Nah, mau bukan ni untuk
0: bala sida engineer-nya. Nyak kaku sida JKL. Lani ya, man.
1: Tanya, meh. Ari pemandai. Pemandai pelajar, meh, tu tadi.
0: Nyak kaku, ari pemandai pelajar. Panai amat, ga?
1: Panai amat, ga? Nanti, untuk tua kunci bergulai munyi ketua kemari. Insana.
0: Nak bedau, memang
1: bedau le lah bantu. Nampu berapa puluh itu untuk
0: bedau orang ke nerau jematannya. Ukainya lalu bala engineer.
1: Utainya ba air dalam nyen ukainya bataneh
0: nya ka
1: darat di tau
0: dia berkenai ke tanya nya pilih yang terkenala air ni nengkan ni pengampuh tiangnya nengkan ni
1: kena ente bisa utai ka mansa dia berkenai kayaknya
0: ni peringai ya
1: hau ila tong ika siapa kalan dia kita nguji mai ne
0: nya ka ko hira ngaga nyematan kita kelian sebut ngaga nyematan lupa nyamu di ni apa nyamunnya
1: tepo dalam
0: lupa kena ngaga nyematan ko ngeremak rempo ngerai dan mo bala engineer nya ku ini ku mai apa nyamu urak pepintau nya
1: dia tong ngena unta nau rebro dia ukai nyu unta palam sia tetek
0: Tak ada dengar Rita kurang agak nyematan-nyematan lupa nyematan durian nyematan lana yang kita sibuk di tahu tak ada dengar pernah lu temau ya jalan kapit ya ada dengar Rita muka kurang kenyungkulnya deh pernah agak jalan balas lain sampai kenyukat ada kekereh mana ada empu pedih pala nyukat nyebalah pesbuah
1: nada ya nak kerekereh orang kamar gawat nak kerekereh
0: ya setuju kau pernah lu temau jalan kapit kena
1: mereka tapi puji ngaji kita ke tulang belakang menya orang ya. Ke belakang ia kengatonya ke ulir peda dikena kita rakyat tu.
0: Ya betul. Namo ko sira bisa nyawat. Eh kami ngelale nya DJ kumai na dai. Na cukup bahasa ku ngaga kita laban na dai temu ko. Na temu pedi ngaga nya na. Nada ninga hira sebana ngaga jalai Selangau kien muka jalai kulo arayep kulo kuta jalai kien
1: muka nyawa, jalai panbunio tu kita
0: panbunio nya bapanya. Eh lawan Borneo. Udah teriak aku Borneo. Nya mas semua orang ke ngambek bagi dalam ngemansang ke menua kita. Terima kasih perintah mak kelebih gen ada sin ada ya, kena tu dah ya. Au nya mengharap ke terus mayuh ke bala ari menua luar beranak ke pokok ba menua kita ditau ngambek ke mayuh ke projek-projek ke besar. Mayuh mak sebut mada ada tanya nya Premier Sarawak bisik ke ngadu site nur ekonomi ke baru ba menua kita di Sibu. Sibu.
1: Ya, au duit berita mana de bayar.
0: Mayuh wah berita mana
1: kemana mayu wah tengnya ke pemadu besar ke boleh di pantai ke ya
0: kengan kedai aku tak tertai ada tunjuk ke balat maiban penjakau kumai ada tunjuk tertai di kapun tu
1: tertai tunjuk ni pun nyak kok
0: dua tahun tu ada ke pedak ada utai kaya ni udah nyadi pihak kaya ya
1: ni nyematan berpanyan net kelak magian kita ya nak munyi kita dia nak mau ko nak ada dengar nyawa nak munyi menyak.
0: Hari ini agak peningan nanti bakal program Sarawak Ku Sayang tu. Lepas tu kebesaran nak ke dia tu dia tu perintah penuh Sarawak deh. Semua yang datang ke Serikai anak ngai kita ngemai uco anak kita datai. Kita pun datang mek kita ningo teh kepada
1: kita sudah berkeni ngatur sitik-sitik perkara yang kak selama tu kita nak nemu berkeni atur ya amat utanya nak boleh aduh kita dia sekaligus dan kurang ya kita pulai boleh mai munyi ya. Ke Puan Maria kemarinnya.
0: Ya mai kita kita asuh orang udah tau kita tau ilak pian tak ada deh bakal orang kena boleh SKS kasnya deh. Datang ke kuantanya madeh orang nama kebuah dia nak boleh ya. Bekini dekat ngapi ya, bekini dekat minta baru aduh. Ya aneh yang lalu. Oh aku nak boleh lalu ingat nak nanya
1: bertanya. Kebuah bekini atur ya.
0: Aku kaya bisa hilai ya. Oh nak perintah mereka nak amat dia tulis dia nama yang atur dia berketau dia minta lah berketau nanti nak boleh nanti nak boleh gengai jadi pahit ya, nanti nak boleh
1: kena ganti yang amat kaya dia boleh ke sida ke patut boleh ya.
0: Ngai kita kaya
1: ngai kita kaya amin kok kita
0: nanti nerima
1: laban jakau kita nyar doa ku ya, ya amat sampai kita
0: lagi aku tengah aku kebisa rumah hilang aku dua nak diberi bantau aku tu kaya raya menua Malaysia kaya raya Sarawak aneh amin perintah dia ngomong dia kaya terima
1: kadang nama kaya dua tiga itu hilangnya mak kaya
0: mayuanya
1: mayuwa
0: nah tua kena dai nak kaya
1: ni kaya metua ke tua
0: kaya sepuh tua tu ke hidup
1: lagi hidup dah ni pagi tau tua dah kaya kaya laban sepuh lagi
0: lagi
1: ada tau lagi ada di dunia
0: tua mayuh pengaya ke di kemuan kita deh peringatan ngomai derempu nak kaya sikok-sikok kita bisa kaya ke buat tebal kaya buah
1: kaya
0: buah bulu mata kaya
1: buah
0: tak ke bukannya meh patut dipedak kita. Okey peringat 10 minit lagi ke nur kita bola saya ku. Cukup menur DJ Ma tau. Mereka terima kasih yang saya dah bapak sebuah ni. DJ Ma kasih ya deh kelungak-lungak di ninga ketua angka bisik namanya Mansa. Entar mereka terima kasih yang nama-nama
1: si dah. Terima kasih ya meh. Entai tua tu enggak tahu nyadi lu tu ngelaik ketua sari tu sia. Laban bisik ke bala peninga tu meses semadir po. Suman terus ngelaik tu ninga sedua di bejak kau.
0: Ya. Sikit nak pedih nyala bak kau.
1: Nyelai na ge meses tau.
0: Tapi memang hotel depan ya ke ngelai ya Suman.
1: Suman ngelai. Ngara ke gerai ngelai nuan tu amade Michael abang na.
0: Ngau nyu gerai ngelai. Parai lah. Oh
1: serata dunia ni ngau pedih ngelai.
0: Au amat terima kasih amade dinya agai balas sida Johannes tu lang tu. Antara orang ke pemadok tanya tu ke selalu bulan ngau kita kai basibo ku ninga nama tu disebut ba semua di radio hati. Oh, terima kasih. Minta lagu Gwen tu dah tadi nah. Udahnya Dublin ke Bajau. Terima kasih. Hari batu 15 kucing jam pengiran Rainbow Alien Robot yeah. Ganja Robot. Sida Jem Anyau, Roy Kueng, Zek Ming, Rita Philip, Amai Lalai, Encik di nama sida tau na. Lampas Utis, Lampasnya.
1: Mayu. Sida semua mudin, semua nyukong kita ukai tua, ukai kami di YFM Sibu aja, ya.
0: Nyukong semua kita ya.
1: Nyukong semua kita YFM. Aku pemegah ngakai tuan jelapin.
0: Sida tuan polis ba Kenawit bisa mending ke program kita, terima kasih. Ba dalam kereta mah lepas mai tu dah ke gawamin ya nyuningan tadi ne. Namanya lebih ke masa yang radio kereta. Terima kasih ke semua kita, sokuang kita. Udah tahu ilah pun bisa sitai program kita ne. Di Sibu di Serikai.
1: Di Serikai kita di Sibu tu megang-gang ambil pagi ba studio mini di Serikai. Bertemu kita ialah orang Serikai au.
0: Okey, mayu enggak program-program bukai kelimpah hari ke munye ketatua nyebut lah banyu semek sempi hari dah. Hari Sarawak.
1: Hari Sarawak di Tampung Baru kita ke Selangau,
0: Selangau. Ngau sitet dage pun kita bisa ngiga anemia kelanek belago inya uji bakat bintang kecil di Sibu di tau hari bulan ni lah kita madeh nah bisa ga tanyanya di tau deh tang kami labak ko bala kita bisa udah follow ke da page kami RTM bab menua kita di Sarawak di tau nah kita tau medalah ante ko madeh lagi nyungai sedang ngiga ba Facebook lagi nah
1: awek sedang ngiga ba Facebook kami sedang nemu ni bagi Facebook kita laban tentu ya ba media ramah kita Facebook atau TikTok kita megak mic berita meh berita ya ke bisik dikunci kita beradio kira ke dambai kita mimi-mimi menyedia ngambai ke bela ampit berita
0: ngaunya ambih matua di jema tu mesti mupu mesti pulai matua
1: ngai nadai orang muru tua pulai matua
0: jam perintah udah muru tua jam perintah pulai
1: terkuang tu rangkai tu peningatan nah ngawa. Rindu gati oleh merindang kita.
0: Ya, terima kasih.
1: Nanti kita terperindang ya.
0: Terperindang di ini.
1: Terperindang di ini.
0: Lagu ke Bapak Ike penyanyi udah dibayar tua. Tadi yang merindang kita. Jadi terima kasih DJ Ma.
1: Terima kasih DJ Lucia.
0: Ya, sama-sama kasih yang agak pengadilai. Ngau balari Facebook, terima kasih. Ya, kemudian Mbak RTM klik, terima kasih. Ya, kemudian Mbak Radio, terima kasih. Ya, kemudian Mbak UPS, terima kasih.
1: Terima kasih semua.
0: Terima kasih sama Gayang.
1: Terima kasih sama Gayang.
0: Ya, ngagak Rubin, Mbak. Tanya kebisian ingat kapan kita ubin kena sebut nama pama bala kapan kena sebut nama
1: nyu misih maga yang tidak tahu
0: kena sebut nama nak ambil tak pulai nama
1: aku pengasati kita au.
0: Terima kasih au guys semua. Ok ngotok kami dua nyurut ke diri hari program ngelah tengah hari kita ilah kita bertemu baru gak bawa ke bukai ngarap kesama kepala gerai lantang hati api yang agak mujur berpengawal. Bye-bye.
1: Terima kasih.

Info temuan RYFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong janyak siti aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenami miat berkawal ngau tepi kong tau kelebih lagi ngagai kita kebisi hati ti dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street Nimbai Tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengelamat tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yanyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau dipedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yanya festival tepikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tu yang kau melebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

0: Berita Ngalihari YFM.
1: Bunyau Ngau Mujam Episod Alo Ukai Ka Dulu.
2: Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Asik, asik, asik. Asik, asik, asik. Asik, asik.
3: Ya, nak maulah dia berkanya asli buah. Jari dia nyok kita misalnya. Kalau lengah berkanya lagi. Makai dia. Udah dia makai. Tino. Udah tino. Makai baru. Udah makai tino. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Makai tino. Tanda. Nanti pengawal bukai dia.
4: Ni semut ngirit ah. Pelawak mukat punyung bukit, anak serati anaitit. Nyak maku madah gede tuh, bakal nyumbuh kalah berkaknya. Udah alah, lalu ngai nyungulai orang. Ngati ke diri aja. Ku madah gede, tau ke kumai orang pisien tanda kemayari tau nemu dijap. Nyak, pedah dek, pedah dinduk dalam video nyajap. Nyak ke di kumai orang guyang dua jari nemu dek.
3: Ya nama aku peduli, kaya dua jari, kaya empat jari, nangguang jemari, makai jari. Pak peduli, tuh. Udah 2 bulan tua tu. Nadai pengawas kumbang pulari istria dia nemu dia nyau. Nadai siko kita serumah tu ndak berjakuk ketua nyentuk ke anak akam. Ya kebaru masuk terika kempai nemu masuk tanjuatnya. Nemu berjakuk ketua. Dan nadai kerja bukai. Makai tinduak sesidau. Makai tinduak sesidau. Tambah engkau kuyang 2 jemari dia tu. Dini dengkah mua malu dia nyau. Sayau kucik aku tumit. Nanti ndak segi badia aku nepuk mua malu aku tu.
4: Eh gagau dikurang terjakuk nyap.
3: Ini ku sida ya me.
4: Kayaknya bisa boleh lawin sida kerjaku ketuanya dah. Nanti bisa tahu lagi ketua pediah tina. Bukannya kalah minta duit sida. Tua ke meli berau. Cashnya cash. Lagi meli berau. Bukannya bisa kalah ngutang tua tu. Aja ya duit bayi pulai risterlia serinya. Nyin pedah di atas sadau nyin. Nyombeh dempak induk kecai. Duit tua empak pemayu-mayu hejap.
3: Kode. Nanti nyos bulan tua kemakai tinduak bakatau. Anang madah mendingin munggu duit. Bukit kita balu gatau tusur. Nanti dia sungkur lipan. Anang gak bakal nyawa tua ya ke. Ba alip gaah. Bagah. Bagah makai mudi. Tadi aku ngecek saham. Kedua lumur aja tinggal sebelah titik puang ayan. Mudi nyau.
4: Ujap. Bam desiko anak mai urang nyap kediri ngih aku tutuak kedi daun jabang pasak Bandung ubinya makai maku jap de bekenyawa adinya jap asik tenyo berdunjuang bakal pulau nyumbuh nanti udah sekali ngawa bedau kedua kali ngawa nyin sultan Singapura nyin adai malah melanja nanti bekenya di makai jap
3: nama kau sultan Singapura ngap cerita tua-tua. Maya Singapura si sultan. Ngenak kiang ngajak sedan mude. Aku tu tusah tinyau. Duit simpan tuanya majam beh. Nah nemu nambah. Beh tusur belama. Kerja tolu nadai senadai.
4: Nih pejap. Nadai sultan Singapura pejap. Tangan mai gemunyi ku deh jap. Ah nemu ku jap. Mana tua muka senias jap.
3: Ah senias? Aku nyau. Nanti muka senias. Ngai muka ala alengku. Pamana 3 juta masuk sehari. Cik ngai aku. Senias mesti kak benandang besar sekali. Anang bermimit.
4: Bah nama senias kau boleh ngasuh tu kaya najab. Kak tuan senias kapal. Tasik. Nadai ke kita yang menua tu dito. Nyonadain duar ke tua pakian kapal ni lah nah. Kagak low cost housing perumahan kos rendah. Sayau ke ke tanah kudah ngau orang masuk skiam najab.
3: Amai kau dinyok. Sayau. Sawit udah tanam company di tebang. Bahkan nih, tua kan nggak perumahan. Tua tuh, ukai bisi piko. Nga nyungkur, nggak rumah.
4: Nih, nanto. Nama gede nyong kuam nah. Namun tadi paju harinya. Nih, namanya pama. Tidak beli ku tadi. Nih, anto. Nih, anto.
3: Dap, mai, pama. Beli di tadi nyong. Nyau belemak, asalnya menyinyak mulut kemakan. Dini dimeli pamal tu nyau.
4: Dini dimeli. Eh, dibeli kubai naik sindang yang maya kunurun kemakit pagi tadi. Kalah kemurah, sikat baru ke 15, beli aku mah tadi. Tawar ku 10 ke terubah tadi jap. Tang meningai naik sindang madah kaku sigat sekumbang pulai risterlia. Temu beri ku 20 ni ada. Keep the change, koko.
3: Keep the change? Tui! Kini nyau temu pahit isi pamak tu sepe aku ya mende beli udah gak duit tu majak tu suar deh gak sepenekal hati melanja ketegal kepuji orang sigat Nyame ni meri aku 20 ringgitnya. Ni piang pau pama kedekak dek. Padah aja. Tu lagi aku nangkap ya bab peguang tuai rumah petiang kian. Aja pama butuh guang dia maya lepas. Nyame bandar cekedak ya pak penari pengawak sedap tu guang dia.
4: Nih, jap kasih ya, Giam. Hukainya selalu, eh, kemuji ku sigat. Nah, sit, Giam, semina muji ku sigat, jap. Nih, dah suah, ya, jadi, karena, ya, 100 cash suak ku kia. Tak semua pamaknya ku angkat memegang. Seknya, jap. Sikat baru ke 15. Nanti bisa 20 ikatnya. Baru ke 300, jap.
3: Berapa sikat, Rek?
4: 15.
3: Kelita.
4: Apa, Dina?
3: Lagi lho, aku kira-kira lho. 20 ikat, 300 ringgit. Sarinya?
4: Ya, meh.
3: Nanti udah seminggu. Cau, sau, kau. Cam, kau, cap, si, uliu. Abu! Aku bisa akal, nyam.
4: Nama, ya?
3: Aku bisa akal.
4: Gini, kira?
3: Nama, dagang, ya, kepatuh, gagak, tua. Nemu ku, dia, tuh. Mana, tua, dia, tuh. Asaku, naga, peguang, pama. Benar yang besar. Sari, 300. Sebulan, 45 juta.
4: Apu, dia, apa? Pamak berdendang besai. Ni nak apa besai jap? Nah supaya pamak nyilante udah kalau mahiwah lah jap.
3: Ya, mesti teh ada penanggol bangsa kita. Anda berani ngambil resiko. Satu, ya ke satu ya ntar Second dua, kelalu mahiwah utai tanya. Ah, tu ketiga tu, kelalu ngai rugi. Kak pedagang tu, kita mesti muda nyen jauh kemuamu ni nyau. Dek tu, kelalu takut pamaknya tadi sepayat. Dek kan mu nyau, utai tadi. Tau digagak ketua, jadi sadian pamak. Nah, daya nemu sepayat. Udah digagak jadi sadian. Tan, mianya tua kedua tiga tahun. Nama terkenangi sepayatnya. Udah nyan mu dek, tua tau. Ekspor, sadian pamak tuanya. Ngagai menua luar. Ah, bakal ngagai. Itali, Cina, Argentina, Panama, Costa Rica. Ngau kampung Tai.
4: Kampung Tai, dia jawab.
3: Kampung Tai.
4: Amai, kena jap. Tak ada keduit tua cukup, jap. Kena tua ngepuan ken senis. Kena beli mesin, jap. Kena agak sadirnya, kai. Kayaknya mudahnya, jap. Malnya mu nih, jap. Kak, pendanginya ubah biang tua, jap. Nah, tang penanggul biang tuh. Sigi kalam lama nganti, jap.
3: Nyau. Dek, anang nyirau sesekali, nih, nyau. Anang nyirau sesekali. Saut ngagai penanggul ke disebutnya. Udah ditemu aku bak tiang lampu stesen bas kita dian pagi itu tadi mayat ku ngecek saham.
4: Po, nama di mai kuncuri tali karan nebe jap. De nam pelita jap. Aku ngai de bae di jap. Aki jaban kelang ngajar tua suba. Biar hidup senak tang anang mekitan curi uco kunu ku ya. Sanggup ku parai makai daun jabang, daun ubi, daun pasak ngo Bandung. Ngedak maku bae di kuncuri jap.
3: Unyau. Kadang-kadang unyau. Uji asup pansuat pala unta de nyari pala patuang. Lalu ngkeh baru ngagain duar ya kasalnya bapala dempau. Tinggal dulu jaku aku. Empai habis jaku aku lalu dilampat dek. Tadi batiang apinya aku bisa meda advertisement mude. Advertisement siap ngelumur telepon ya ke ditampal orang dia. Medah ke uliah merik duit jalek tekadanya mude. Nak ngira berapa juta enam ya kakak dipinjau. Tambah megah. Nada yang nak gerintau. Nemu gerintau dek.
4: Mata gerintau ni jawab.
3: Ya kak buka geringkatnya. Entah gerintau tu mesti ya. Geringkat kertas.
4: Pihan jap. Bani nomor teleponnya dah. Boleh tu nanya ngos ilek ke jap. Di telepon ketua.
3: Ini mesti aku nomornya. Udah aku madah bat yang sembastian. Bat dian ya. Nah patut gak aku nyema bat yang apinya. Ketegalkan boleh nomor teleponnya aja.
4: Ih baik. Menurut musah jaku ngurang ke ngumai diri pandai tang bago tu. Bah kini dia tu dah.
3: Ya bahkan ya gek bah. Kian me tu ngamain nomor telepon bat yang karanya. Tang telepon lagi. Dep, ya kau ngosih dah nyawa?
4: Ya, aku pihak, ya lepas dinda ada.
3: Telepon aku, ambil kredit, nanti boleh aku.
5: Hari Siti, Pak, asal besar.
3: Nyaw, amai tu, 2 rupiah nyaw.
4: Asai ku ya, amai tu jap, nah ya tu saya di jap.
3: Nih, ini aku nemu, ukanya aku ke berandau ngosih dah ya. Ya, nama pada sida ngagai di telepon kemarin nyaw.
4: Nih, sida madah keluan ke kak pinjau tua 2 juta, udah perup, tang. Nike dulu kupis ku sidak ajam sayen gerimian. Ya mentua saya ku jap hiji peda di nyenda di nama kumpeninya syarikat pinjaman wang tidak bayar jari singkong. Nah kenyak menama ku disebut kemari jap.
3: Nanti ya pak dulu di Nike ketuanya lagi aku tuli dari belakang.
4: Aku baru gak dulu udah kemari aku kekul tu Nike upih aku baru nada yang guna beli tu ada kedunya jap.
3: Nai, dek me dulu. Ya kadinya ketemu surat ketua. Nanti aku lagi. Ni nemu teh kurang. Ya ketemu aku. Yes, it isn't. Ya ketemu aku. Alaim dek.
4: Aku baru.
5: datai ba upis serikat.
6: Wuih, hello, anybody home?
7: Wuih, di rumah kita.
6: Bisi orang ja.
8: Entah nyau, dan ku bisi dengar bunyi radio nyau. Red FM dengar aku. Ha, masang Red FM sudah. Dengar dengar ah, bakal nyawa Xiao Yin nya.
4: Kemaya di mangga dengar Red FM jap. Pas apa ke Xiao Yin jap?
8: Nai, DJ ya, DJ kawak bar Red FM dia, Xiao Yin. Aku kala minta lagu bayamu deh, ba program antara station sida ya hari nyamu deh. Lagu Puyang. Pas Yin nyam ku minta.
4: Ini ke lagu Puyang jap.
8: Nai, lagu Puyang dengar dengar dengar dengar. Betul bunyi ya. Waman Puyang, Puyang, Puyang, Puyang. Nyap lagu Puyangnya.
4: Parai lah bandit tu jap. Nadai utai kena temu deh antau.
9: Ni kau tingkai ya.
8: Udah makai kami dua. Datai kita ke menyau duit.
9: Sorry ya Muyang. Aku ngumbai siapa tadi. Aku tanya apa lu alih-alih meh munyang?
4: Oke, tu aku bunyau. Nyak kapan aku mujab. Nama kita berjaku antara pintu tu jep ya. Dada sorry tama kami dua itu pia toke.
9: Soli meh munyang. Lala ingat. Masuk. Lulu. Lai. Masuk. Lulu. Le seduai kemale bisa telepon kita pada mau pinjam 2 juta nyambu meh bujang ya bujang.
4: Nah, kami dua menya toke. Nya kebjako nya ku menya ik boleh lumur nya. Ya kemare lumur tiang karan di sisi embas kami dentau kaban foto mujab.
9: Oh, mansanya meh bujang. Anang ngilam seduai empulun udah apa lut. Dia to minta. Dua tu dua meh bujang. Seluai de kasih sayen to agreement ngambil utai to. Boleh jadi official. Anang takut me bujang. Kami memang katulung ulang oh bujang. Kami mana tu company. Depada tu company pun nama salikat pinjam uang tidak bayar jali singkong. Mana kuat tu company tu bujang. Tolong orang tu company.
8: Abunyau pala me agreement tu kanyau.
4: Main jap tu sari semalam dem tu temu nanti tua maca tu lagi.
9: Aiyah anang ilau mana bujang. Anang mayu lunem bujang. Deh seduai sayen tu aja luet cash aku beli seduai bujang. Nadai cash aku beli cek ngangkai seduai bujang. Nadai cek aku beli cash seduai bujang. Nadai tipu untuk kawan.
8: Bah anang mayu lunem nyau. Sayen aja. Dengar deh. Ya mada cash ya kamri tua 2 juta nyau kaya mimit.
4: Anang bekenya deh jap. Iga kedin hajera ketua kesain buta maya kenurun ke Australia coba. Nyap dari nama penyadi tua jujur menjadi supervisa sudah capi. Kak ya lama, kak ya sekejap macam jap dah nama te grimin tu jap.
8: Bah nanti pia ngendak baca. Baca kanya uliah deh aku ningah kaja.
4: Oke tu dengar nek. Tu grimin tara serikat pinjam uang tidak bayar jari singkuang.
8: Ah singkuang.
4: Ah beni? Ngau Mr. Bunyau ngau Mr. Mujab. Company itu setuju nyali duit 2 juta ringgit. Nggak guys, 2 ya.
8: Nggak gitu, nggak gitu.
4: Nggak, syarat. Isi syarat, dap.
8: Ah, nama syarat, dap.
4: 500 ribu dekat deputu yang ada duit ke dipijau. Laban kena mayar processing fee.
8: 500 ribu?
4: B, 700 ribu dekat deputu yang ada penyampau duit ke dipijau. Kena mayar ekon, ngawa mineral serta mega pen dikena sayen grimien.
8: 700.
4: Lima iwanya jap. Agi sejap. 300 ribu dekat deputuang dari penyampau duit ke dipinjau. Laban dikena mayar kos kertas serta mega kos potostat grimien. Hei, nama tu nyelai mai grimien tu jap.
8: Ya minyau, nama tadi temu tuang belama, mu tuang belama. Yang mana akan nambah?
4: Lagi bisa jap, tu pernah ada jap. Setidak lagi. Di tu jap. Penyampau duit ke diterima bunyau ngemujab. Ianya 500 ribu aja. Tang sedua ya patut maya 2 juta di penyampau ke dipinjau. Nak yang kaum 60% interest. Lalu sedua ya diminta mayar 4 juta dalam tempoh 3 bulan. Ti ndak gak sedua ya mayar, sedua ya setuju kena jamah. Lain mah itu ke pinjau 2 juta tan duit kena tali 500 ribu aja. Udah nyanyi lumayan 4 juta geduit. Tuh baru lambar ke terubah tu jap. Ambe nak tu ke tu jap.
8: Nyak enggak kunyau. Pak bayar 4 jutanya. Nak enggak kuirannya. Teng bas nentang kena jameahnya. Amat kala lain hati aku. Nama berjamaah menggunakan kegerimian gak pia.
9: Ha. Anang mayo londeng panjai memunyang. Sayin aja memunyang. Tuh luet udah bisi munyang.
8: Kak sayin aja nih. Saya naja,
4: ah,
8: tu ya, nyau,
7: teruskan.
6: Wajah.
7: Nyanyi saja.
4: Bukai kak nulung tang minak kengiga untung pinjau meh ba agensi kedik bandar ke perita. Ayah.

0: Berhentak ngalihan
1: YNN 101.3 MHz. Terus memulai program.
2: YFM Segulai Sejalai.

Lagu kena mungkal hawa YFM rentak ngali hari kita ke sekali tu Tori bersumpah masuk neraka. Nyak baru ya nak alalang bersumpah. Okay, nanti bersumpah terus tatai ke neraka. Sumpah tidak ya. Sebenarnya lagu aja ke di bayi Tori kena ngemun ke awal rentak ngali hari YFM kita. Sari tu hari ke terubah kita minggu ya kedua dalam bulan 7 2026. Lagi lalu ke peninggal semua tim mendiang kawa rentang ngali hari pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito pengudah dalam 3 jam sebedau tu tadi ianya bergah hari pukul 12 nyentuk ke pukul 3 ngali hari tu tadi kita udah ngelayang batang raja segulai sejalan puluar program kami area YFM Sibu. Okey, tentu yang mayu berita atau info dah dikunci kepala pengeluar program kita hari Sibu. Tentu ya, nanti cebu kaya kenang sila ya. Punya tadi, Pak Pengerami Sarawakku sayang ya ke baru dah diatur kemari ya, di pilihan menua Sibu. Meri pengaga hati ngagai menua Sibu laban udah mecah rekod baru ya. Orang ya ke pemadu mayu ngusuang palan Sarawakku sayang. Edisi Sibu ke sekali tu. Okey, ada tu lagi kita melansak berita berkawal ngaunya. Okey, jadi terima kasih alaban lagi terus milih YFM jadi ke stesen nur kita tu ngelantang ke tiba hari satu kita ke Sarito au jadi terus mai kita berperindang baru ke sekali tu kita ya berperindang ngau lagu ke dia by Florence Highs kawal antara tua. Okey, ya suah rat meh kaul kita diri sama diri nanti bisa layak bisa dengki tau iar buai ke TC YFM.

0: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by -1, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram, merindang, bala, nembi, amin.

46 minit jam kita sudah limpas hari pukul 3 ngali hari. Pemula kita mendiang ke lagu Manggai ke Hati Ari Yus Andrew hanya tadi. Okey, jadi ya munyi kota yang lansap mimet berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang sudah diatur hujung minggu tu tadi bagi pelilih menua sibu. Lepas kita nemu bak tiap program Sarawak Ku Sayang tu nang yang bisi diatur ianya tadi pengawa AI peraduan durah ngujimnya tadi ngagai sida ia ke media datai ba program ke satu lalu mai pulai prize ti udah disedia ke lalu ba edisi sibu ke sekali tu grand prize tak ke hadiah utama ba AI peraduan dia tadi sebuah motosikal elektrik ke alai tu tadi prize tu udah mujur di bai pulai Muhammad Fikri Bastani. Jadi munyi ko yang pun lebih maya ditanya pemerintah RTM lebih ke nerima prize tu yang mada utai tu tadi ya nguji nasib aja leban ba pekit sekali tu tak keba I peraduan ke sekali tu dua kali aja ya nganjuang peminta ngau orang nguji kini betul ba pekiat tu tadi entah nak muka-muka nyak mekona tadi tuah manua peda di kaki tuah Fikri tu tadi mahik muto elektrik tu pulai. Jadi ikut ya segi amat gagal siapa nak gagal pri wayo kena boleh beli motosikal elektrik tu lalu tu tadi ngujuang ke ba ke sekali tu laban tujuh asal ya tu tadi amunyi ko ya segi kang orang berami ba palan Sarawak ku sayang tu jalan-jalan mai diri sebili lalu via mega lebuah bisi konsert tadi kat datang mendak konsert metang lebuah maya orang kemadah sida ya ke menang pagi kemari dia ya tu cukup terkenyit laban nama ya di sebut laban bagi peraduan tu cukup yang main-main lo masuk ke semina download aja lubang maya ngeregister lalu cabutan i peraduan tu hanya Siti Ari utai ya ke cukup narit hati mega ba program Sarawak Ku Sayang lalu ke sekali tu bisi 11 itik kamar tadi motosikal kenyadi prize ba I peraduan yang kawam ya ke udah dimenang ba SKS bagi menasibu jadi 11 itik motosikal tadi dibagi-bagi meh ba tiap dua lokasi tu diaturnya meh merik mengganti ngagai ya kemenang ngagai ya ke nadai mujur ke satu nadai ngawak wai nak gak kita rugi laban masuk pekiat tu pan peri aja laban nasib kita ini kita nemu jadi tau datai meh ngagai palan dor ngatur SKS ya kebukai ba lokasi yati bukai mega. Okey, jadi pujam kita ya di studio di tahu dekat pukul 4 lemai kalai bakal sama jam 4 lemai tu kami dekat mic kita headbanging awak YFM Rock seleksi lagu-lagu rock kita ti diungkup ke ngagai kita semua. Okey, jadi seberau kita headbanging sekali tu arah mic terus berperinang ngau lagu ke dia by Rofina Salang ke sekali tu nganti hujan terdua sudah berhenti.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

yang ke lagu pemungkal YFM Rock sekali tu, Raban Masterpiece, lagu Sidaya menjadi lagu temuga Siti Aria 24. Iti lagu kuda mujur nyingkang gagai semifinal ACSJ ke-9 tahun tu ti deka diatur ban Dewan Selangawa. Kena pun bulan 8 tu ilah. Okay, jadi sebut aja nama Raban Masterpiece tu. Siti Mega nama ya ke sinonim gau ACSJ. Tau ke anugerah carta sapa juara. Lepas ti kita agak flashback dulu. Au, ba keterubah ya ACSJ diatur biar Raban Masterpiece tu udah mujur mai pulai pemenang ba kategori persembahan terbaik malamnya ngau lagu Sidaya Kumang Sari. Lalu dalam tahun yati kedua ACSJ kedua dia Raban tu udah mujur nyadi champion ngau lagu Sidaya hindari ngarap ke nuan nikal pulai juara ya ke ba edisi ya kedua. Lalu dalam tahun ya ketiga Ausinan Desi ngambil bagi lalu ba ACSJ ya keempat Masterpiece kali lagi datang ba panggau final ACSJ mai lagu Siku Dalam Seribu berpadu nyawa ngau Lisa Jean. Lalu ba malamnya dia Sidaya udah mujur boleh nombor 2 atau tadi runner up ACSJ yang ke-4. Lalu dalam ACSJ yang ke-7 sekali lagi Sidaya mujur nyingkang ngagai final gaw lagu Reda Seribu tang banyak tegal ke komitmen bak pengawak tak ke kerja Sidaya dia sudah teriak ngambil pemutus dari diri bak final ACSJ yang ke-7 diatur bak RTM di tempu. Au dah teri nyurat ke diri lawan nyamai kadang-kadang komitmen tau ke pengawal diri penting lagi hari semua utai. Lalu kamanya ulih mega sidak ya tu tadi datai lawan ketegal menya vokalis sidak dipa kiranya tadi benda ba menua kita lawan benung gawa ke benua tasi ya di lalu bala kebukai madah ke tu nama ya Brotherhood. Lalu ketegalnya mencari ketegal sikun oleh semua ambil pemutus mata diri mata. Jadi ketahun tu menjadi mujur ngagai semifinal jadi ngarap ke Sidaya bisi awak magang. Ke sekali teleban tentu ya hardcore fan Masterpiece na yang ngarap ke lagu menjadi tu tadi datai ba tikas final ungkup ACSJ ke-9. Okey, jadi nya tadi mimik trivia berkawal ngau Masterpiece serta ACSJ. Au, jadi ke sekali tu kita lagi ba program YFM Rock. Lalu lagi terus baik kita headbanging ngau lagu ke Dubai. Kumpulan ke sekali tu single yang baru ada sudah udah nasib tua semina ba why.

and Band single kali keluar ke dalam tahun 2001. Dah 20 lebih dah single tu didengar kita hebat curung-curung radio. Lalu berkenalan memang kita dengar Raban Andrian Benz tu. Jadi sidak tu tadi pada kita zaman atau kita tadi band tu tadi berkali hari lagu rock ke Jiwang tau menjadi lagu rock ke Mendayu-dayu kurang agai balada ya ke Kici agi bunyi. Lalu nanti berkenang ke bak leka lagu maya tu meh beralih ya ke lagu ti bunyi puitis tau ke bunyi nangga baka bunyi pelandai sahabat orangnya tadi tentang zaman tu tadi ubah nyadi agak evolusi band menua Malaysia kalau sentang agak leka lagu lagu yang lebih direct lagi nak tu berkarung-berkarung agak baka lagu-lagu Jiwang sebelah tu lalu rentak ya menyuhnya kecik lagi tajapan lagunya agama tadi lagu Sino ambil ke contoh ya kita benda evolusi muka di baik Raban exist mayanya subah. Kalau yang nanti exist sebelah tu lagu tidak ya mayuh ngagai lagu ya ke tiwan ya cukup jiwa sentimental lalu bisik mega part andur solo gitar takut gorengnya mesti ke bisik sebelah tu tentang lebuah tidak yang kali ngagai evolusi music Malaysia dalam zaman 2000 ku kalai mainnya pan indie udah angkat jadi ba main chord ya ya muntang lagi sebenarnya guna ketiga empat itik chord lagu aja. Lalu pula baru ke Andrian Band tu lagu sudah ya kelimpah hari satu hari lagi sudah pun bising keluar ke lagu baka rindu pulang biarkan saja engkau merangkai hidup. Lalu ti dikenang ke bawah penumbuh band tu kamainya band tu ditumbuh ke vokalis dan punya Andrian dan seberau tu Andrian tu nak yang nyanyi ya nembiat-miat ya ke cukup terbilang bahawa Malaysia terbagi dalam tahun 90-an atau ke ujung 80-an bakanya lapan aura ya kagin biar nyentuh ke ia udah di kangau sultan kerabat ari menua Brunei Darussalam ngaga show khas ba menua Brunei pu ha banyaknya orang yang mentang udah ya ke nyau kira lanjau dia itu tadi kira ngetu nala mau berlagu lalu ba Andrian Band comeback di gaga ya kali kali tu kita tay ngau band sekali tang dia itu Andrian Band kira dah lama dah ndak di aji ngau kita cerita aki okay nyari berkenang ke sama ke buah industri music Malaysia maya berubah hari lagu Jiwang ya ke mendayu-dayu atau ke slow mode ngage lagu ke fast mode lagi kebagi bakal lagu hari Andrian Band semua tadi tinggal tay ke di kumbai kita tadi pengaruh hari music seberai menua Indonesia kita meda contoh band-band hari Indonesia dah masang sesingkang lagi meninggal ke band hari Indonesia lalu tu ini contoh ya ke ngasuh band mainstream menua kita tadi bakal tetani lalu ngubah cara music sedaya okay? Jadi dengar main lagu kedebaik Chris Pate tapi bukan

Paralyzed Height, lagu sedaya Strength Through Silence. Jadi reti Unparalleled Height tu tadi ianya ba achievement atau ke pemujur penghidup status atau ke pencalai penghidup kita itu tadi ia ke pemandu nyulut ari ia ke bukai arti ya pemujur ke empai kalak di asai empai kalak di pedak kita tinggal lama tu. Ya, mencari utai kini kumbai Unparalleled Height. Okay, band ia ke asal dari menua Pennsylvania, Pittsburgh, Amerika. Kalai kita berarti ke lagu area band tu tadi. Sidak ya, Naya City area band ia ke menyuh agi ya. Keluar ke lagu ia ke bergenre hard rock metal. Kalai ia berarti ke mayuah powerful rhythm kau pia mengga bunyi drum serta melodic vocal dia sempulang ke kau suffering gitar bak lagu sudah ti udah dihadingal kita. Jadi band tu kami tadi aktif dalam tahun 2011 untuk gaya 2019 lalu api mengga bisa ya dua ti album kalau dikeluar sudah ya ini tadi Resurgence Volume 1 engkau Resurgence Volume 2 pengalaman sudah tu kalau lagu album tadi dikeluar ke sudah ya pu cara DIY. Okey, yang tadi lagu ya kebal set ti kedua YFM Rock kita ya Sarito jadi nak selesai kita sudah datai bah pengujung program kita awak YFM Rock. Terima kasih ngagai balaru kesti seruan milih program tu undur kita headbagging ba area satu lalu mengharap ke pemubaru meh ba awak ia ke bukai pukul 5 tu lagi dia akan ke mendiang ke berita ti ditabur ke terus area Kota Media Angkasa Puria Kuala Lumpur lalu nangkan kenya kita dekat bergulai ba jam ia ketiga awak rentak ngali hari YFM kita ke Sarito kenang ujung ke YFM Rock kedua iti lagu dah disediakan aku kita bisa lagu hari kelemayang band Duman Berulah udah tahu lagi tentang sebenarnya kita headbagging dulu lagu ke Dibai A Life of My Own Killer Wedding semua baru kita ngaunya aku Uncle Stone pengguna program YFM Rock unggup ke

0: ATM siap siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong Jugah, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Gau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat Gau Bala Ketuai Menotuk, Gau Penua Basa. Perkara tu ngayan ke sukuang rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggong Jugah nyemeta amai bercaku madah ke referendum baka tidak perambu Soekarno ndang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap perkara tu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau CV Narasimhan nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kerap pelajar, pemansang penata pemisi serta penglikun menua adab gitu. Keperlu diamai sukuang baatur numbuh ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bab menua diri.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedebri nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. 2 tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell neresak nyau ke habis menua Semanggang, nyeng kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adap ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton tau ke Tuan Staunton datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu, serta diau mendambak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah Kediri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alaya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook didi kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua nemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting. Datai dudi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah kompaun mission. Berindi hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya mai katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuh menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boding dintak kebak tengan pelurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja Saint Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal nyau sejarah menua kitai.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Panggau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Mega yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
4: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
5: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: aku perangsang kitai kesar itu. Begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai berbalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamai sebama orang dari benua Afrika di mandang ke kita, kemesai reti kita di segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita yang lubahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ia, nitiah ketimpuh masa tidak terletak ke kita, nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piap nyadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisik berkaban, diau beraban. Utai ti berat, nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah, di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kita bersukung bertolong, pengawak kita dekat lempung, agi dikerja. Bekenyak meh kita itu dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu itu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, itu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu mata sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kitai semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena

0: Ada di si lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram dengan lagu dangdut.

0: Kontak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: YFM Segulai Sejalan.
2: Segulai Sejalan
3: YFM.

Ya, lagu Kelly by Swillian berpadu nyawa dengan Nelson Neru Gelemai untuk peningkat anang baco-baco. Mungkal sada lemai kita. Lemai hari 1, hari itu 13/7/2026. Nyalai selamat lemai dengan kami semua. Bala peningkat kita ke bisip gulai ngau kita buat YFM. Begulai ngau kami buat sada lemai. Lemai itu begulai ngau aku. Melati badi hari pukul 6 lemai. Nyentuk dengan kami pukul 9 malam tu lagi. Ya. Jadi aku harap ke bala peningkat kita lemai tu kembuan berita ke mana aku bersambi ke megak semua tu pengawak ke bisik di penjalai ke kita sari tu tadi pan sama udah tulis ke pemujur magang ya bisik menyak udah tembok bisik menyapin tembok di kerja kita nak dengawak jam dah cukup pulai kita ni pergilah kita nampung pengawak kita baru ngarap ke kita yang tadi pan gagati ya tucu mulai ke diri ke rumah anang stres atau kena tu serun dia laban kadang-kadang bandur kita ke gawaknya tadi macam-macam mutai ke nyadi tinggal ke bupis tinggal ke bak palan kita gawak mutai nyak pulai ke rumah kita hanya tadi ngawati ke lantang ngawati ke gaga ngicak ke orang ke ngantik kita yang berumah pan senyum tucum lebuah nyambut penatai kita ke datai bak rumah lemai tu ya. Jadi bakal selama bak tusun program kita sada lemai hari 1 datuk kita mendiang ke Hello Wai Limbang lalu danyak 6.5 lemai aku ngenatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bo Batang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu program Berancau Tikai atau di pendiang ke kita pukul 7 lemai lalu 7.5 lemai bakal selama nur kami nabur ke berita lemai dari YFM lalu untuk di ke berita kita ninga ke Y Arena begulai ngau Daniel Steven lalu pukul 8 malam tu lagi kita ninga ke tanduk program Leman Budaya Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai itu nyalai kita ke benua berantu calai jangka lawan kini pulai ke rumah sarito sama berjimat harap ke kita entah likun datai bak palan ke dekat di tuju kita jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hello Wai Limbang dan sebelumnya tu lagu ke di Baik Linda di pilih aku ke lemai itu udah lama aku nemu.

Terima kasih pengelola program UFM Adi Kuching. Semalam mai serta tapi baso ngagai semua bala peninggal. Selatu 13 Julai 2026 hari Sabtu. Temu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu ngawaku Hana Malilamat. Di dekat mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedap perkara. Tak berita tunggak ke menua utara Sarawak.

CL 2026. Di dekat peringkat 31 Julai hingga 2 Ogos 2026 di Kampung Noran Limbang. Di pengerami makan tahun Kedayan Limbang, ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan ti di itu nyadi ke Kelai merik terima kasih pengudah musim ngetau. Ini di atau pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyo dalam pengawak ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai budaya. Sepemanyai tiga hari pengawak itu diatur bermacam pengawak tinggal indukati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Dikenal 31 Julai bersama ngau malam Baiyo mensia mayuh dekat di Perindang ngau pekit alai kapo pekit alai bangis pekit alai mukun serta megak persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pengeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisik pekit kepala kapo pekit kepala bangis ngemandang ke main asal ngau persembahan hari atis ke bisik di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengerami berjadi ke IFKSCL 2026 ke dekat mendak pekit junjung Kedayan. Pengerami berjadi ke simbolik IFKSCL 2026 ngemandang ke main asal dia megak bisik diatur ke demonstration main asal kuit anugerah contoh ruang bilik serta demonstration nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit bala temuai megak dekat berpeluang ngelala ngasili agi budaya komuniti Kedayan dengan pengawak mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal enggau komuniti Kedayan Aris Sarawak Sabah wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang Tisilia tahu bertanya ngagain Nordin Mbak Lumur 019

Jom PK B40. Mensia mayuah kelebihagi Raban B40. Adila lau nyerta program PK B40 nerima servis bersa pengerai engau merik lalau engau ndak berbayar. Program tu engam buan tuju dekat ngangkat ke penyedar mensia mayuah pasal pemesai guna nyidi tumu penyakit ndak berakit baka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engau kanser. Dengan program tu, peserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai ti uliah mantu mengangkat ke kualiti penghidup. Untuk ditemu-temu, uliah ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta ngemendar ke pengawak berubat berengkah tumu lagi. Berindi arinya mensia mayuah tepatut dilalau anang muai peluang bami uliah ari perengka guna kebisi disediakan. Anang nanti diri sakit, data ibu persa, nomor status pengerai diri, lalu ngamis singkang, keterubah nuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia mayuah, terinduk ke program PKB 40, kita tahu nuju klinik pengerai indah ingo anak mit limbang, di berambu ni tiap kari bulan sudah ditetap ke, ianya 24 bulan 7 2026. Program Merik Darah Opis Transfusion Darah Limbang Mai Urang Mayuah sama magi diri engau pengawak merik darah ti diatur sekena 19 bulan 7 2026, kena hari Minggu berangkat jam 8.30 pagi yang teka pukul 11.30 pagi embak Masjid Baitul Iman, lalu 22 bulan 7 2026, kena hari Tigal berangkat jam 11 pagi yang teka pukul 1 ngali hari dekat diatur embak Gereja Anglika Saint Mark Limbang serta 26 bulan 7 2026, kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bah UPS MRC Limbang. Sebenarnya engkau merik darah, anda ingat tindu paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tak kekat pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebelum kimpian merik darah tembuk. Baka kedikmenar Kepala Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemaduk baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engau Indo. Penerang tisilia tahu bertelepon ngagai UPS Tabuan Darah Hospital Limbang berlumur 085214263 lalu sambung ngagai 222. Berserimai ngau hari Sarawak 2026 sembiang merik terima kasih teka majlis kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika Saint Mark Limbang. Jadi Raban Kristian ditesau sama belak ngau nguluk ke pengawak bersembiang terilang. Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 bersembiang ngau hari Sarawak 2026.

0: ngami sada ari limbang dinting ari 4 pukul 6 lemai ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
1: Ninggal Sarawak no lagu peminta antar stesen tiap-tiap minggu jam-jam selesai hari ini tetap-tetap tiga lemai semina di YFM Limbang.
2: Ini balap tinggal semua, nak tu dulu perkara tadi kunci kare ni bang. Berita kebuka ai tahun ini bawa sadar di Limbang. Ninting hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam serta Ninyo Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri baka kita rindu ke diri impu. Biar maga terus kemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengurus hati. Boleh baru ngagai pengelola program YFM Adi Kuciang. Terima kasih.
3: Sadar lemai YFM.
4: YFM, segulai sejalai.

Ya, lagu ke di baik Ju Yaya Gilmai tu peninggal gapung lalu aku jadi datai bawa nur kami ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima ba YFM ke lemai tu.

0: Maya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenyak. Bang, berkenyak kau kan nganjung yang udah nyak dah. Agi ngenak fake ya, kah?
0: Ih, nak lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Nyalai ratai ke pesan ke terubah ke bisa diterima kami bawa FM. Nyalai pesan tu di tuju ke ngaga kabar belayan ke diau ba rumah Ali, lubuk ke rantau Kecala, rumah Misi, Sungai Tapang, rumah Rosita, lubuk Panggil, kabar belayan rumah Bilun, Bila Dua, rumah Juan, Simpang Kabo, kabar belayan ba Senulau, dua buah rumah, Wong Limat, dua buah rumah, Wong Besi, dua buah rumah, kabar belayan ba Praja, dua buah rumah, rumah Haji, Jawung Awiak, lubuk Kepayang Awiak, kabar belayan berumah Jigum, Uang Alas, rumah Ramjuta, Belawung, Belawung Awiak, rumah Garan, Sebubu Kaki Uang, rumah Wat Sedin, Sebubu Kaki Uang, rumah Spencer Mapar, rumah Enteri Mapar, engkau semua kabar belayan bukai ia kena uliah di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah, madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah dan adai kena hari Minggu 12 bulan 7 2026 pukul 8 pagi. Lalu ni yang Mida Misa anak Wilson Berawah tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 14 bulan 7 2026, barumah Patricia Sungai Bangkuang. Lalu ni yang tu dekat dia kubur ke pagi hari 3 15 bulan 7 2026. Nyalai pesan tu tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah kemudian adai kena hari Minggu 12 bulan 7 2026 pukul 8 pagi. Lalu niang dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 14 bulan 7 2026, barumah Patricia Sungai Bangkuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15 bulan 7 2026. Nyalai semua kawan pelayan ke dia pesan kita dia pinta datai ngagai rumah Patricia Sungai Bangkuang. Nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu datai hari Jilin anak Kim Wong, kalai pesan menuju ke Pemelayan ke dia obat sepatak Sungai Pinggai, Genting San, Sigat, Kalung Undup, ke Pemelayan buat Nyakai, Bayai, Ibul, Batu Besai, Panggau, ke Pemelayan buat Kenyungan Undup, Sekirau Air, Bukit Balau, Pelanjau, Tabak, Tanjung Bijat, kabar belayan di Kuching, kabar belayan di Sibu, di Miri, engkau semua kabar belayan bukai ia kena ulih di rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Bangkang anak jemat, Bangkang anak jemat tau ke Wow udan adai kena 12 bulan 7 2026 hari Minggu. Jadi yang Bangkang anak jemat tau ke Wow tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 14 bulan 7 2026. Lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15 bulan 7 2026, Bapak Pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Nyalai kawan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah rahsia anak lutang buat Sengilau Undup Jalai Payip Sri Aman. Jadi pesan tu tadi madah ke Bangkang anak jemat, madah ke Bangkang anak jemat tau ke Wow udah nadai kena hari Minggu 12 bulan 7 2026. Jadi ni yang Bangkang anak jemat tau ke Wow tu dekat di Senggai Balamayuah kena malam hari 2 14 bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 3 15 bulan 7 2026, buat Pendam Christian Sengilau Undup Sri Aman. Kawan Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah rahsia anak lutang buat Sengilau Undup Calai Payip Sri Aman. Lalu kita ke dekat mu ngau silik agi berkawal ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Jilin buat 019-783-7692 019-783-7692. Nyalainya pesan kedua. Lalu pesan nangkan ke tu nuju ke Pemelayan ke diau bawa batang air sebelah, batang air sebetan, rumah Isa, Sungai Tegan, Lempak, Nanga Atoy, dua buah rumah, ke Pemelayan bawa Sungai Kelampai. Kawan Melayan bawa batu empat sebetan, Engkudu, dua buah rumah, Kawan Melayan bawa Peligung, Nangga Luau, rumah Sungan, Kemidan Jaya, Sungai Raba, Sungai Nyuruk, Nangga Drau, Kaki Wong, Kapal Melayan ba Melak Krian gau semua Kapal Melayan Bukai ia kena uliah di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut udah nadai kena 11/7/2026 yang Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut tu dekat Dintu Bala Mayuh kena Lemai Hari 2 14/7/2026 Berumah Bujang Empayang Baruh Kabung lalu niang dekat dikubur ke Pagi Hari 3 15/7/2026. Jadi pesan tu tadi madah ke Sajen Major Jonathan Kintai Anak Bajut udah nadai kena 11/7/2026 jadi niang tu dekat Dintu Bala Mayuah kena Lemai Hari 2 14/7/2026 Berumah Bujang Empayang Baruh Kabung lalu niang dekat dikubur ke Pagi Hari 3 15/7/2026. Jadi kita ke dekat mu ngau silik age berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lembah anaknya wai ba 0179612135 0179612135 tahu ke ngagai Jacqueline Jonathan ba 0112014365 nya pesan gak ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu nangkan kenya pesan tuju Kapal Melayan ke diau ba batang air sebawah binai jalai pasar sebawah Kapal Melayan ba sebungan batang air pandan batang air binyo batang air jelalung Kapal Melayan ba batang air tubau jalai ulu sengan Kapal Melayan di sibu baka ba penasuk durin bawang asan sibu jaya lukut kenawit kampung setenggang bau Kapal Melayan di kucing Kapal Melayan di skrang gau semua Kapal Melayan bukai ia kenadai di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Doris anak Nujim madah ke Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel udah nadai kena 12/7/2026 ba Hospital Bintulu jadi yang Doris anak Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 14/7/2026 lalu yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 ba Pendam Katolik Setiam Kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagi rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu Bintulu. Jadi itu tadi pesan madah ke Duris Nat Nujim tau ke Indai Lionel udah nadai kena 12/7/2026 ba Hospital Bintulu. Jadi yang Duris Nat Nujim tau ke Indai Lionel tu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam hari 2 14/7/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 15/7/2026 ba Pendam Katolik Setiam. Kapal Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah lot 1420 lorong B3 RPR Sibiu Bintulu lalu kita ke dekat mu ngau silik age berkaul ngau perkara tu kita dipinta telefon ngagai Esther ba 0148929385 0148929385 atau ke ngagai Sheila ba 0194828291 nya pesan ia ke bisik di kenatai ke ba sada lemai lalu nangkan kenyak tu pesan menuju Kapal Melayan engau semua pangan ke Ngelala niang tu baka ba rumah cuat anak bugai di menua kabung ruban engau di seratu jadi pesan tu megak dituju ke ngagai Kapal Melayan ke dia ba serata menua Sarawak Brunei Darussalam ke bisik engau ngesah pengawak rabat ke niang siman anak usup. Jadi ya pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ia ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena jalai sembiang barumah cuat anak buge empayang atas kabung. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit serta ngupas terbalu niang siman anak usup ke dekat diatur kena 18/7/2026 hari 6 pukul 7 lemai ngena jalai sembiang Empayang Baru Macuat Tanah Bukit, Empayang Atas Kabung. Lalu kita ke dekat Nemunggau Sili Agik berkawan dengan pesantuk. Tau telefon ngagai Tina buat 013-277-3166 atau ke ngagai Dat 019-4978-507. Nyalanya sekedar dipesan ia ke bisik di Kenatai Kaku Bak Sada Lemai. Sada Lemai. Sada Lemai.

0: Ya lagu ke di Baik Winnie Albert ke lemai tu bisik ganti yen wan nyalai lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami jadi pesan sekali tu duju ke pembelayan ke diau bawa batang ke sit lemana ulu ngailik ke pembelayan ke diau bawa batang ngkari skim penempatan semula batang air Sungai Keruh Sri Aman ke pembelayan balubu antu panggang ke lubu antu ke pembelayan di Miri Merindun Sebangki Panjai Sebangki Panda San Semanjo Ulu Lansing Pes 1 Ngau Pes 2 Batang Air Kepemelayan Balu Buat Subung Basi Selindung Engkelili Kepemelayan di Serikai Sibu Bintulu Kapit Ngau semua Kepemelayan Bukai ke Nak Uliah di Rintai ke di Tomagang ke Ngelala Niang Mangat Anak Kandau jadi pesan madah ke ngeta sulit Niang Mangat Anak Kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi jadi kawan melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah menua nangga tiga atas lubu antu jadi itu tadi pesan madah ke ngetas ulit yang mangat anak kandau ngetas ulit yang mangat anak kandau ke dekat diatur kena 16/7/2026 hari 4 pukul 9 pagi lalu kita ke dipesan dipinta datai ngagai rumah menua nangga tiga atas lubu antu jadi ya penerang ke silia kita tahu telefon ngagai tinga anak mangat 4112-5083-769 tahu ke ngagai celiang ada mangat 0135400585 hanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke sitik tu pesan menuju ke pembelayan ke diau di Miri Niah Suai Mamut Sungai Selulit ke pembelayan di Sibu ngau semua ke pembelayan Bukai ia kena ulih disebut di Tomagang jadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang jenai anak gaso madah ke ngetah sulit niang jenai anak gaso tau ke di Kangau Indai Sami jadi nguan ulit dekat diatur kena malam hari 6 18/7/2026 lalu tumbuh pagi hari Minggu ianya 19/7/2026 dekat diatur pengawak getas ulit lalu muain terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Subi anak Indi buat sungai Lawung Bakung jadi penerang ke sili tau telefon ngagai Subi anak Indi buat lumur 013-828-2165 013-828-2165 hanya tadi pesan madah ke pengawak getah sulit yang jenai nak gaso tau ke di Kangau Kendai Sami jadi nguan ulit malam hari 6 malam 18/7/2026 lalu tumbuh pagi hari Minggu 19/7/2026 dekat diatur pengawak getah sulit lalu muai terbalu jadi kita ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Subi anak Indi buat sungai Lawung Bakung jadi penerang ke sili atau telefon ngagai 013-828-2165 ya pesan ia ke bisik diterima kami lalu untuk ke penudi pesan nuju ke pembelayan ke ngelala niang Agnes Bunsai tau ke Bini Jaya ia ke nak ulih di rintai ke nama di Tok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit tau ke madam ke pidian ke cara semiang ke niang Agnes Bunsai anak lenggi ia ke dekat diatur kena hari 3 15/7/2026 pukul 8 malam berumah yang puinya bak kampung Batu Kudik Balai Ringin nya tadi pesan madah ke ngetah sulit tau ke madam kapidian gau cara sembiang ke yang Agnes Bunsai anak lenggi ke dekat diatur kena malam hari 3 15/7/2026 baru mayampu ianya ba kampung Batu Kudik Balai Ringin nya pesan-pesan ke sempat dia kenatai ke aku bawa sada lemai kita lemai hari 1 hari itu 13/7/2026 nyalai aku ngarap ke pesan-pesannya tadi terang di dinga lebih lagi ngagai bala kita ke bisik dituju ke pesan aku ngarap ke kita mega sama bisik gulai ngau kami ba sada lemai kita ke lemai itu.
1: Sada lemai.
2: YFM.

0: YYYNN Bakserian 106.9 FM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi tok meh peluan uang Besri main ngebaram Regatta 2026 Amir FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Selamat lemai bala peningah. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadi kunci ke aku ngau kita baka kelemai tu. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1006 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul ianya dikumai asal adat lalu dikena semua iban diserta mena Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tau kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisik disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyitu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city. Tau ke pilihan menua ianya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti megai sida kena tunggu baka kita letak section 68. Lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal. Jadi pindah bakal kita sebut buat section 73 nya tadi ti ya bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti magai sida ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peningah munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah ni semina dipinta meri adat genselan. Nanti tuai rumah pindah. Nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu. Ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan. Jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peningah. Jadi aku mai kita ninga ke leka jaku buat section tu. Jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city. Jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching. Jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti division, berarti bahagian. Jadi pindah tu tadi, pelilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga, pindah tu ingat, orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai, ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B, tang dua buah rumah panjai tu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan ya, berkini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pembenar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi inti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bepala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peninggal bisi pangka ya bak senentang hak orang kepindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi bunyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke kepindah ia lenyau tau ke nadai lagi hak buat tanah tu mudanya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebedau section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang kepindah. Bisi city case punya buat tikas native Court of Appeal hanya Mahkamah Rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi kes tu bala peninggal hanya disebut sumbang anak sekam versus engkarung anak ajah. Jadi dalam kes sumbang anak sekam versus engkarung anak ajah tu ia kengapil dalam kes tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merhati ke section 73 adat Iban 1993 ya kengapil tu patut nak bempu tu meda ya agi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes ya pindah dari engkalat pindah ngagi rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia kengapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya buat temudaknya laban tanahnya agi kuliah dikerja atau ke dilawak ya laban penyewah ndak kepindahnya ndak tentu jauh hari temudak ia empu dalam kes sumbang anak sekam tu native code appeal medak penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi boleh dilawak boleh agi dikerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewah are rasau ngagi engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 ada Iban 1993. Jadi ba adat Iban section 73 nadai nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sida ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala ti dempu ya buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes sumbang anak sekam versus engkarung anak ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 adat Iban 1993 kes tu tau lain lagi pemutus ya laban ti court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikonya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bepala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi ka aku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyewah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyewah ya ari ndur ya ke baru ianya disebut reasonable farming distance. Bekerti tanahnya tadi tajak ia dah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya agi uliah di lawak ya. Tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyawah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya. Nama ia pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak boleh bempu tanah tu muda tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebedau kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes kerja putus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya Bintangur. Jadi udah ia pindah ia gi ke Bempu tanah temuda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah temudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai. Ianya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya Bintangur ke dia tu. Jadi ia diputus kena Bempu tanah temuda ia ketinggal bak kuasa menua tuai rumah utum. Bekeni ia munyi pemutusnya tadi bala peninggalnya kak sama ngau Seksyen 73 dan Iban 1993 kita hanya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district Dayak ke pindah risti sungai atau ke pelilih menua may not claim nak tahu nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai tau ke pelilih menua. Jadi adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899, the Rajah declare that any Dayak removing from a river or district may not claim, sell or transfer any farming ground in such river or district, nor may he prevent others farming thereon, unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi Seksyen 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti yang nak boleh nuntut nak boleh nyual nak boleh mindah ke hak yang buat tanahnya dan yang nak boleh nagang orang bukai ngena tanahnya unless ianya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisa ditunak dalam kes ke disebut in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent Olenin Sabe Second Division Semanggang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udin yang tadi kemadah ke Eni Dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu pindah mangga dalam pelilih menua siti, na ulah nuntut, na ulah nyual, na ulah pindah ke hak ya ba tanah temudak ya kagi tinggalnya, lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya, kecuali tanahnya bisi geran. Jadi dalam kes nyalung anak bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenarnya nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa ya nadai nyak pengudah apa ya mati ya pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawak ya pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima ni yang apa ya empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima ni yang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jakur reput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant here nyaluang might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisik section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kita sebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu mega sampai ngagai tikas Native Court of Appeal Sibu case number NA 2/61. Jadi Native Court of Appeal meri pemutus inya responden. Responden tu inya Tuan Rumah Mandai anak Genggeng udah pindah hari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun kudah. Tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yudah pindah tanah yang ditanam orang kengapil nyak appellant Tuan Rumah Nasad anak Capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden. Jadi kot mutus ke tanahnya empu appellant nyak Tuan Rumah Nasad anak Capi. Pihak mega kot mutus ke tanah temudak ke nadai ditanam ngau utai nyak unplanted temudak agi dempu responden nyak Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Jadi kebuah kot tu mutus ke beketuk laban mayanya bala peninga undang-undang tau keadat kenyebut tanah temudak kebedau ditanam utai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus Tuan Rumah Nasad anak Capi itu bisi layan mimit dari Seksyen 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku belau peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah temudak kebedau ditanam mutainya unplanted temudak agi dempu orang kepindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba section 73 adat Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua temudak ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke yang kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi section tu ikinya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah temudak ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted temudaknya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban section 73 udah terang nyebut semua temudak ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nak ke undang-undang atau ke adat ke bersangkut pawat ngau adat pindah buat kita iban boleh dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu. Jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpu dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.
3: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mending ke YFM, dengan 89.5 mega. Terus, begulai sejalai ke YFM.
2: YFM, YFM, YFM.
4: Seri Aman,
5: 89.5
6: mega. 24 itik lagu, dekat berpekit bak renggat semifinal, anugerah carta sapa juara, SCSJ ke-9.
7: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Metiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
8: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
7: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
8: Fazil, lagu Lengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Cabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
7: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
8: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
7: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
8: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
7: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
8: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
6: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Selamat lemai begulai hingga waku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 13/7/2026 lalu ke Terubah tu Batang Berita. Sarawak dekat nempak sejarahnya di menua ke Terubah ngemansang ke strategi khas dikenal ngelaban penyalah makai suap. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelati. UEM tip jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap ungkup pengawak sidak dalam mansang ke projek jalai besai Pemborneo. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak dekat nempak sejarah jadi menua ke Terubah di Malaysia tinggal mansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap lalu perkara tu dekat dikemujur ke ngenak strategi nagang penyalah makai suap menua Sarawak SACS. Sapit Menteri Bau Pes Premier ke bagi perkara integriti hingga ombudsman Datuk Dr. Juan Dajaya madah ke SACS tu nang atur ti cukup engkeman dikena negap ke budaya integriti tabik urus ke mana budaya pengurus engau accountability bak semua sektor engau rakyat di menua tu. Tu dikena tentu ke pemansang ti benun cakah di pejalai ke di Sarawak dekat majak di pejalai ke engau lurus serta meruan. Ya maksud ke jakut tu lebuh yang kebejadi pengawak libat urus begulai ngau agensi kebekawul ngau pemansang SACS di Kuching. Berbak ngunya Unit Integriti ngau Ombudsman Sarawak Union dekan rimak sertifikat tanda basa

ke sistem pengurusan integriti dan governance SPINE. Sertifikatnya dekat disuak ke di Kuala Lumpur pergila. Sapit Menteri Bau Pias Premier Sarawak ke bagi perkara integriti ngau ombudsman, Datuk Dr. Juanda Jaya madah kaya dekat nerima sertifikatnya ngari ke Sarawak. Hari tuai Sekretari UMNO Malaysia Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar. Sertifikat tanda bahasa SPINE-nya diberi dengan agensi perintah sudah boleh pemujur pengudah pengawak penilaian dipejalai ke Institute Integriti Malaysia. Pengawak tengah mansang ke ekosistem peminta tiru AI sudah majak di Kelati ke nak sawup dari sektor industri sudah merambu kuih gau tuju pemansang teknologinya di menua tau. Inisiatifnya sudah diperhatikan dengan pengawak libat urus Kediatur Sarawak Artificial Intelligence Center Sendirian Berhad SAIC Kedisawup Gerempuang Pengawak Dagang Sarawak SBF ngau unit digital UPS Perintah Menua Sarawak SCSDU. Tuai Pemesai Eksekutif SAIC Profesor Dr. Patrick Tan madah kesesinya ndang nyadi kepelasan dua perintah ngau pemekuh industri berandau ke pasar perkara peluang pemar ngempas buat mayuh bengkah sektor ekonomi. Berbat ngunyak pengawak ke bangsa tu oleh nu mantai ke Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey kena 27 hari bulan 7 tu ilah. Yang maksud ke jakut tu buat sesinya kediatur di Kuching. Pemansang fizikal tidak berjalan ke di debak patut digagak serarius ngau pengawak tenglati ke rakyat. Sapit Menteri Pemansang Induk Nubi Amit ngau pengelantang komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razis Hitam, madah ke pemansang tim ruannya tak seminat berpanggai buat pengawak tengada ke infrastruktur ajak, laban pengawaknya megap guna kesawup dari Mensia Mayuh, dikenang ulih ke hasil ekonomi engau sosial. Pemayuh program Kediatur Perintah Ngau Gerempuang Teukai di Kuasa Perintah atau ke NGO di debak, nyengayan ke debak Diatuk dah majak ditemu orang Rita, yang dipalan ke mana hal yang ngatur pengawak ke besai-besai. Perkara tip bansa tu megak oleh muka peluang ekonomi, ngagai orang mayuh buat kandang menua tu, ianya dengan servis sektor, pengawak dagang gau dagang temuai tip berpelasar ke komuniti. Ia maksud ke jakut tu buat penggerami merarau ke Diatur nyerumbak ulang tahun ke-11 Biro Induk Rumah Panjai Sengalang di Debak. Berbangunnya yang megak sama bisip kunci ke penemu diri berkawal ngau projek ngagak penentang tebing sungai Debak kebungkus 33 juta ringgit timungkur pengawak ngadu ke jalai kira 800 meter pemanjai. Kita dia tu menemudian ke berita lemai dari YFM. Sebengkah kilang pengeluar ruti hari jenama ke terbilang di Malaysia dekat muka pampang ke terubah sidak di Semarahan lebih datai buat ujung tahun toilak. Projek tu dipejalai ke company Kim Tech Cheong KTC Consolidated Berhad bergulai ngau company tim mampang dari Yayasan Sarawak Sanjung Etika Sendirian Berhad. Sapit Premier Dato' Ahmad Sim Kuhian madah ke pengawak tinyain sepekat pemerhatiati MOU tu dan perkara ti cukup guna dikena negap ke agi industri pemakai di menua tu. Kelimpah hari tenentu ke stok ruti bak pasar semampai bisik, projeknya megak oleh nyawut muka 500 peluang gawak ke rakyat di menua tu. Ia maksud ke jakut tu ngagai pengarah berita, udah ia tengah mata ke pengawak dua eksekutif Direktur KTC, Datuk Dexter Lau, ngau Direktur Yayasan Sarawak, Datuk Muhammad Junaidi Muhyiddin, nyain sempekat pemerhati hatinya di Kuching Sari tu tadi. Duit RM51,990 sudah dikemendarkan nakak bulan sitik tu kemarin kena ngatur program buat sekolah tunas bakti Kuching. Dalam tahun sitik tu kemarin, duit RM75,990 bisa diberi kena bercalai ke program tik sebakar. Menteri Pemasang Induk Nubi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kagih belanjanya ukai semina oleh nentu ke pengawak pengasih ngau pengawak belajar oleh diteruskan dan megak oleh negap kekawa kerjasama antara perintah Mensia Mayuh ngau institution tu. Yang maksud ke jakut tu bawa pengerami ngiling tikai sekolah tunas bakti Kuching ngau asrama akhlak lelaki Kuching di Kuching pagi tadi. Berbangunnya penatai balan biak bak sekolah ngau asrama tu nak patut dikumbai kena hukum sidaknya ajak tang patut diperhati ke jadi peluang nu sidaknya mulai ke pemanah pendiau diri serta ngulih ke penghidup ti menyana agik ke jemailak kelimpah hari tengayan ke sidak nemu berubah.
UEM Agenta Berhad tiap jalan ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek Jalan Besar Pen Borneo LPB Sarawak. Ditia ke penerang buat media kompeninya Sarito Tadik, projek tu dah mujur negap ke kawul antara sektor pengangkut, muka mayu hagi peluang ekonomi serta ngangkat ke akses untuk mensemayu di selampur menua tu. Tu boleh nyawup nentu ke tiap renggat pengawaknya boleh dikerja nitih ke standard teterit dari sukut pemanah hasil, penglikun serta semampai taluak katur. Penelebak ke dikembuan kompeninya buat pengawak ngatur projek besai bakal Jalan Besai Plus Jematan Pulau Pinang gau projek infrastruktur. Orang induk ke mayar itu patut semampai nyikap diri engkau penemu pengelandik engkau penau ngiring gembiang orang ngambil ke sidak oleh merempas di besai agik ngagai gerempuang engkau orang mayu. Tuai Pampang Induk Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Sita Bukit Saban Natasha Nasaugah Madah Kepala Induk dan bisik ngembuan pengelandik dikenak sidak nyadi ketuai ngiring raban serta nyadi ijin ke mai ubah. Ya madah ke sidak tu megak patut mahajak diberi awak engkau peluang ngangkat ke pengelandik diri. Ya madah kepala tuai induk buat peringkat pampang dan bisik tangguh pengawak nyadi orang tengah antara organisasi gau orang mayuah. Ianya mantai ke julu ati rakyat serta nentu kurang mayuah majak di perundiang ka. Ya maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi kurs bala tuai induk Bukit Saban di Sepau. Dikadang ujung ke berita kelemai tu batang berita di Baca Baru. Sarawak dekat nampak sejarah nyadi menua keterubah ngemansang ke strategi khas dikenang laban penyalah makai suap. Pengawak ting mansang ke ekosistem peminta tiru AI majak di Kelate. UEM tiap jalai ke tanggung pengawak nyadi surveying engineer dekat ngangkat ke penegap untuk pengawak sidak dalam mansang ke projek Jalan Besai Pen Borneo. Yang dekat berita kita ke lemai tu peninga beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik ca kenyah.
5: Kok lok menanam.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar ido berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah nelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 13.7 dalam tahun 1963. Tiga iku pemesai Sarawak ianya Temenggong juga Dato' Bandar Abang Haji Mustafa Ngau Ling Beng Siu mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan kesukung rasmi menua Sarawak batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah rinya Temenggong juga nyemeta amat jaku madah ke referendum baka tidak perambu Soekarno ndang daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau CV Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dengan muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keburu diamai, sukuang baatur numbuh ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri kemenua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Kesekali tu YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18, miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu raban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap, miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak beri gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenang ulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau bala rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Dia tu pengerami dikenal ngelai miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit Bukit Lagu, Pangau Pemerindang serta Mayuhage Pengerami Tibukai. Ari Sukut Dagang Temuai, Menua Miri Siti Arindur di Manah Ungkua Bala Temuai. Mayuh Macam Dur tindak ngebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandaraya tu di casual, di sempulang palan komersial di modern, serta narit artis tidak tidak meli tanda pengingat penemuai, bisi mengkap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai di rindu kerampak menua asal, serta megah jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megah Taman Negara Lambir, nya antara palan di tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megah jelusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udang luar ke lebih hari 660 ribu ton minyak sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh Menua Miri agai Icin Uit Kita Ila. Mayuh palan bukai ketau ditapat ke di Menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Ninting hari satu. Pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.
5: Selamat lemai bertemu baru kita buat Y Arena. Berita Y Arena ke terubah depan ke kita ngau Half Marathon. Batam lupa Bridge One Half Marathon 2026 nerima sambut ke cukup mana. Udah temujo narit lebih 3,000 iku orang. Ari sebuyau semunjan Asajaya, Kota Semarhan ngau Kuching. Pelanda tu dibagi ngagai 3 kategori, ianya kategori 21 km, bisi 596 iku orang, 10 km, 776, serta 5 km ke bisi 1,698 iku orang ke ngau masuk lomba pelanda tu. Pelanda tu diatur JKR Sarawak, kalai sidak merambu ngatur lomba tu ngau maneh agi jemah ilak. Ke sekali tu berkawal ngau UFC tau ke Mixed Martial Art. Udah ke 5 tahun nak berlaban, Conor McGregor nurun baru ngagai gelanggang kemari ngelaban Max Holloway by UFC 329 di Arena T-Mobile Las Vegas, USA. Tajak pihak McGregor alah semina dalam tempoh 1 minit 9 sekian aja. Udah ya ke nak agi oleh berlaban, laban ti pedis kaki. Holloway madah ke seduaya bedau berlaban amat-amat. Nyalah yang ngarau ke oleh berlaban baru ngau McGregor jemah ilak. Ambil mantup ke hati peminat MMA. Sebedau ti ngetu berlaban 5 tahun ke udah, McGregor alah ngelaban Poirier bulan 7, 2021. Berita lomba motosikal ke sekali tu ianya GP Germany, pelumba Moto3 Malaysia Hakim Dennis dengari ke Ion Credit MT Helmets MSI boleh nombor 12 ba GP Germany kemari. Tunggujung ke pelumba tu nambah 4 agi poin ungkup musim tu. Brian Uriarte Ari Spen dengari ke Red Bull KTM Ayo boleh champion Moto3. Lalu Maximo Quills kemegah Ari Spen boleh nombor 2 dengari ke CF Moto Gaviota Aspa Team serta Matteo Bertali Ari Italy dengari ke Level Up MTA boleh nombor 3. Hakim Dennis ke dia tu bertangga ke 7 udah ti boleh 86 poin Ari 11 lomba. Ke sekali tu kita ingin yang agak lomba Belanda. Kuartan 4 kali 100 meter Malaysia boleh midon keraju bak 22nd Asian Under 20 Athletics Championship ke diatur di Ordos, China ditemu diatur kemari. Pelumba Malaysia yang kaum Azim Fahmi, Rif Kuaman Hong, Pangeran Aidil Auf Hajam dengan Muhammad Armin Zahri Abdul Latif ngerikut pengelaju 39.20 sekian. China boleh mas berlumba tu dengan pengelaju 38.38 sekian serta Hong Kong boleh nombor 2 38.88 sekian. Berita ke penduduk berkawal dengan World Cup. Pemain ngau coach England dekat nerima bonus ti besai nyama boleh champion World Cup ke tahun tu. Penyampau prize bala pemain dipelabak ke dekat nerima dalam lebih kurang 3 juta ringgit siku. Nanti sedak ya boleh champion. Penyampau prize champion World Cup 2026 bisa nambah 50% terbanding kengau tahun 2022. Ianya 201 juta. Nanti dibanding kengau World Cup Qatar 2022. Ianya 131 juta ringgit. Barangkali quarter finals, England dengarlah ke Norway 2-1. Tinggujung ke sidaya dekat bersatu dengan Argentina bak renggat semifinals. Bak main renggat quarterfinals England-Norway, pemain Norway Alexander Soloth ngaku pengilap ya tindak masing bol ngagai Haaland ke nadai orang nyaga maya bol koda semak tiang gol England. Mayanya, enti Soloth meribul ngagai Haaland, dia bisi peluang besar, Norway score. Udah ke Norway tinggal 1-2. Agi berkawal dengan World Cup, kalah Presiden FIFA Gianni Infantino madah ke benung berunding nambah ke tim pemain bak World Cup Jemaah Ilak ngagai 64 tim. Ketahuan tu ke terubah format 48 tim pemain bak World Cup ti ditambah hari 32 tim sebelah tu. Antiknya di 64 tim, dia dekat bisik 128 main ke semua ya. Lalu nangkan ketua World Cup 2030 Ilak dekat dia tu bak Spain, Portugal, Morocco, Argentina, Uruguay ngau Paraguay. Anda ingat begak rangka semifinal City lagi ke Alai France dekat bersatu ngau Spain 15 hari bulan 7 2026 pukul 3 dini hari. Berita World Cup ngujeng ke Y Arena.
2: Y Arena.
3: Y Arena.
2: Linting hari 1 pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
3: Segulai sejalai.
2: Segulai sejalai.

0: Ya, jadi yang beri selamat malam ngagai ya semua para peninggal kita ke malam tu ya ke bisa bergulai ngau kami bawa sadar lemai kita lemai tu. Jadi nak makan selama nanti kita ninggal ke Tiwan dan ya tadi sudah tentu kita yang tadi nemu nama bagi ya program ke di keluar ke kami jam ke dia tu. Laban bakal selama mega maya dia tu jamnya tadi hari 1 pukul 8 malam andur kami tadi nabur ke program Leman Budaya Iban. Jadi bakal ke lemai tu kami hari YPM Iban sekali lagi ngangau ke ex pengajar Jim Buntawai datai ngagai kunti YFM ngambil ke kunci ke penemu ngau kita berkawul ngau banyak macam meh Leman Budaya Iban. Jadi selamat selamat malam selamat bertemu baru ngau nuan dan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat malam selamat bertemu ngau bala kita itu ada yang kenuan ada DJ Melati serta ngau bala peninggal kita. Jadi berita dari empu tu kurs mengat ini kesedaran ini meruan gerai bekas lama mega nambah kenyak hati mega berasa temegah datai kita bekal ke sarito deh labana agi diberi kita peluang nerus ke program Leman Budaya Iban tau deh. Jadi terima kasih lah agai YFM Iban ke agi ngembuan pengharap ke tudahku berkunci penemu ngau balap ninga bekaul ngau mayuh Leman Budaya Iban balap ninga ya tanggung pengawa ngeluar ke program tiba ketau udah tentu cukup berat tajak pen bekenya aku bersemaya ngau nak kauliah ngega lalu milih mayuh macam Leman Budaya jadi bak leka jakuk Leman Budaya tau aku salin dari ramai jakuk Inggeris tinyebut Iban Cultural Elements ku aku kada pelabak aku yang rindu kati serta merik penemu ke berguna ngagai bala peninga dikenang hisik program tau dah jadi penemu teko aku nya untuk ngenak jakuk urut putih nyam sedak yang nyebut ya indigenous knowledge deh. Penemu orang asal. Kau sedak ya ukai penemu itu di surat bala saintis. Nyak meh kedatai ke sarito berasa betua laban bisa diberi peluang baru agi nampung program tau dah.
0: Iya nasi gamatnya pengajar. Jadi munyai kunuan tadi deng luar ke program ke berkatuknya tadi dang amat pengawak ke berat dia tangkup laban ukainya dia sebut tu api ajaknya hanya berguna ke pansi anak pihak pengajar. Jadi berkawa engkau perkaranya aku muka ngari ke kami dari YFM ngarap ke program Leman Budaya Bantu berguna ngarap ke tau jadi ke sandi yang penemu ngakai bala peninggal ketua baluah dia deh hanya ke bisik utai ke nak ditemu sidak ya lebuah nuan ke nerang bawa sepemanjai program kita ke dikeluar ke kita bala budaya bantu harap ku tanya tau beri penemu ngakai sidak ya dan pengajar lalu program tahun tu peninggal bawa program Leman Budaya Bantu agi diterus ke kita lepas kita udah tentu mah utainya tadi disebut kita berguna nyalai programnya tadi ada terus kita diterus ke kita bawa tahun 2020 jadi saritunya tua bergulai hari keterubah ungkup tahun 2026 nama topik nama batang rantau ke dekat di baik nuan kenang tua ke malam tu pengajar.
1: Terima kasih Hadija. Jadi bala pendengar semua laban program kesekali tau inya program tik keterubah kena mungkal tahun 2026 tau. Nyalai sebedau kita nyak berkenang ke perkara ke baru topik ke baru Leman Budaya ke baru kena kuasa hati aku lah buat program tau aku dulu kau berkunci penemu ngau bala peninga berkawal ngau lansa berkawal ngau topik tika dikenang ku tau kaya dikumai ku lansa penerang berkawal ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program Leman Budaya hari siri satu ngagai siri ke 41 berarti yang 41 kali aku dah tamak konti kita lalu belajar dari kita berkeni ke kita pejakuk buat radio macam-macam lah teka dia pelajar makanya mega hari tabak tabak penemu bala peninga baik kenyak nengah Facebook tau ke WhatsApp tau ke lebuh maya ke bertemu beranau di sebelah kedai sebelah pasar mayuh benda sidak yang madah ke program tu berguna mah program tu kata ukai tak kita semina rindu ninga nuan bercerita ku ya tang mayuh penemu ke disebutnya tadi bekaul ngau penghidup bekaul ngau cara kita patut mai diri anak iban patut mai diri lalu teh kedetan ka kena ngetan ka kelai bangsa atau ke identiti bangsa ku sidak ya nyale lebu meninga ke jaku puji agama na ati rindu mah kita ni ngartinya bisa erti mah ku tu ngenate ke diri kita lalu ba lalu pengawak hasil pengawaknya tadi bisa orang kan ngasai kenyak berguna
0: deh. Iya. Yeah. Oh, nah segi amat tu pengajar aku rindu begali kap kunci ke apa lama tu aku dah habis seminggu lebih apa aku dia pengajar lebih aku ke bisa buat pasar deh. Aku nak berarti kurangnya berarti ke aku ninggal aku tu bercakap ngau orang buat pasar dia bisa berandau ngau balau orang ke buat pasarnya tadi lalu mansang yang agak aku siko apa tuai orang deh mansang yang agak aku nya yang nanya aku nuan tu sanu ku ya. Iya aku ga enggak jadi ketua bulak kurang ni. Ya, aku ninggal nyawa nuan nemu aku nuannya melatih badiku ya laban aku tu suah mai ninggal ke program leman budaya ban ku ya randau seduai de pengajar namanya jimbun tawai ku ya jadi nya siti ari utai ke suah di dinga ku programnya ku ya laban nya ke atau ngirik bertemu kami ketua ku ya laban ni aku mendak ya pan udah berumur gitu pengajar de jadi utai nya berguna utai ke bisik nak temu kami ku ya arinya ga namanya jadi nyadi kesan dia penemu mako ya nya utai ke dikenang banyak banyak ko ya pengajarnya di kira salam genuan pihak ko ya
1: terima kasih ya
0: okay. Siko peninga kita ke bertemu ngau ba pasar ditau leh di Kuching ditau jadi nyu pulai ngagi kenang tua ke sarito munyi kenuan tadi den te berarti ke pemayu siri program ke udah dikeluar ke retinya tadi bisa 41 kali munyi kenuan eh nuan dah tamak ke konti YFM ketiga ke keluar ke program leman budaya ban kita itu cukup mayu nya na pengajar. Jadi tapi puji mega aku ngake nuan laban nuan tu cukup lihat hati nuan tentu ke program tu entah puntan jadi 41 itiknya nade kalak nuan nak kalak nak datai deh nang ya datai belama berkongsi ke penemu berkongsi ke cerita anggau balap ninga tu abah program leman dari ban terima kasih ya. Jadi itu nyo pulai ngagai program leman budaya bantu ke sekali itu pengajar aku nyo mayuh ke utai ke dekat ditanya okey nama dah, dah lama metua tu nak gulai bisa 3 bulan dah pengajar jadi nama kini kebuah nuan milih topik ungkup tua lemai itu yang tadi lansak penerang berkau ngau topik ke udah kalak dikenang dalam program leman budaya bantu buat siri ke terubah sebab nyentuk ngagai siri ke 41 dikenak tuan ngisik program tu lemai tu.
1: Jadi terima kasih DJ. Jadi nyameh pulang ngajai kenang bala mayuh ke ngasai ke program tu guna. Terima kasih mah. Laban jangka ku maya tu ate bijakuk dia tu urang te mendiang ke program dia na. Ukai semina bala tu ke dia ada rumah panjai ta mega ke mayuh age nya bala ke bermalam sebelah lengkau kebun nak masa ke rempuk ke kadang malam lengkau kebun nak nemu padam radio nya.
0: Sege di pasang lama.
1: Sege di pasang sege pa pendiam berlama. Di rumah makanya men nak ngetu nak semalam malam radio di pasang lalu arinya program tadi keluar kita hari radio tu tadi hari kelia hari maya tu dah mesejana belinya semua ngagai mesejantan ngeluar ke sebuah nama program ya kumai lantian bansa nang ilalah kaya sama buat bijaku ke pesaka bansa jadi didinga kemaga-maga nade kala nak ninga segi didinga pelama-lama rindu ninga utai ke dikeluar kayaknya meh kebuah ni ngak ya. Jadi bekah ke program tu ke malam tu biasa dua bengkak ke dia rintai ke aku ditok kebuah tu milih dekat ngelansak undan program ke udah kalak dikeluar ngelamat tu. Kesatunya dekat mohon lai ke pengingat ngambil ke namanya kena mulai ke pengingat kita mah. Mm-hmm. Sekedar perkaranya tadi kada sebut mayanya balak berguna lalu nanti tua ngenangnya baru bisik ada peluang ada mulai ke pengingat lagi nanti semua bala bisik ada luar din bisik kedeka bertanya dengan Facebook nada salah ke nanya nanti ya, tanya boleh sawat aku megah oh. Tidak lah kak pendangan nanti ngegak sawat ya bak, di luar din jadi lalu kedua lagi ngambil ke program tu lagi ia ya, kada keluar nang kantau nya nak belunjak ngotek udah kada pansut ketua ni pun sebab sampai ke dia tau
0: oh.
1: Artinya nak berjakut ke perkara ti
0: sama
1: bak program tahun 2026 ila artinya jangka hati aku bala peningap pun segi sampai dekat mendiang ke nama perkara baru ke ada de baik asanunya bah namanya pendiang ka kita tahu kan bagi ngo kita tentu bukannya rundiang sidah
0: oh.
1: Nyali nyak meh kaya bisi duit de kena ngisi program leman budaya ke dalam tahun 2026 tau.
0: Oh, jadi nanti bukannya tu pengajar awak kena masuk jam tu ane. Jadi dia tu aku nyerah ke peluang tu ngagai nuan pengajar awak ke nuan yang tadi lalu terus ke penerang nuan berkau ngau topik ke dekat dikenang tu sekali tu ne.
1: Kalau nanti sama. Terima kasih. Lebih ku kenerang tu lagi. Nanti nuan ngasai kebisi utai tahu tanya agak
0: aku sama mengganggu peninga
1: terang agak ti bala peninga bisi utai kat tanya
0: iya
1: tanya agak jadi bala peninga semua ti serta di basa mega sekedar hari tupik ke udah kalau ada di peranau ke kita tahu ke udah ada kunci ke ngau bala peninga ngelala lama tahu hari tupik ke satu kelihat dalam tahun 2024 terus hari siri 1 ngagai siri ke 2041 bak tahun 2025 nya bak dekat aku kenang dito lagi tang sebenarnya bala peninga dito aku dulu dekat madah ke julu ati tipe madu berguna ke buah aku nya kih benar kiruah benar ibuah benar ngibun program tau jadi nama kebuah kini lalu kena kuati aku dalam din tiap dini-dini aku berjalai tiap aku ngagak maca lalu nyedia ke skrip dekat keluar ke aku utete nyadi namanya penemu tidak pegai aku ianya bisik siti aja ianya nguji nabak ke penemu diri ngigak jalan nempak iban menyana jadi nanti ti ngena jakub melayunya mame individu sempurna aku sedar tau ka raban bangsa iban menyana jadi nyak tujuh tip madu besai besai benda tujuh artinya tau bekeni kau jalai ni gaya arti ban menyana juga kau bala peninga keninga tu atau tadi
0: kau menemu ni buat
1: tu segi mayuh mat nanya nya jadi bak penemu aku iban menyana nya bisi bakal kepada kita bak regang orang ke megai pengarap kristian dah ya bisi empat itik tahu ke karakter tahu ke perangai empat itik bangsa perangai itik de pegai kita basari-sari de selagi kita megainya basari-sari kita segi nyadi mensia menyana nyadi ban menyana kita de kerinduk ke orang dini-dini alai kita maik diri dini-dini alai kita berjalan kita segi de kerinduk ke orang orang rinduk ke kita nanti kita kesatu ianya mensia tik bisik di megai berpegai bak prinsip integriti. Arti di tu leka jaku integriti tu besai menda serangkap namanya serangkap tau ke bungkur jadi hari bob serba arti ke depada-pada aku nya bisi orang nyalin ke nya ngumaya penglurus hati tau ke pemanah ulah tau ke penegap runding tau ka pengerentang penemu ngamayuh pengawaknya. Jadi inti kita nyebut baka bak pengelurus ati tu tadi kita berkenang ke pasal ti orang ngaso kita ngerja pengawak. Kita ngerja pengawak ngawak ati ti lurus. Ngawak ti telur ti ke kita yang tadi. Nyak tidak sah tuai kita kerja, nyak kerja kita, nyak tidak sah apa naik kerja kita, nyak main kerja kita, nak nang limpang ke diri, nang nesat ke diri. Artinya tadi, make money yang entik kita lain utai kerja, salah munyi jakok itu tadi ya. Limpang hari batang perkara diatur ni kita nak ada integriti kita.
0: Lain terdasuh
1: lain jam datang pukul 9 korang pukul 8 korang bawa YFM nuan lagi habis itu program leman beriban korang punya datang pukul 8.30
0: terbasau setengah jam
1: jam terbasau nak ada integriti aku rata ya nanti makanya megak ngau English nyebut ya moral. Kita mengemban moral tertinggi, moral arti ya pemanah perangai, pemanah ulah. Tertinggi rentang penemu artinya. Ni macam pengawal tidak kerja kita. Kita semua ingat ke hanang becipiang ngos barang orang. Jadi dalam bahasa Melayu sidak yang enak lah kerja aku. Adil. Jadi aku nak nemu nyalin ngagi iban ko ku nama utai rentang riti nada lilih lah.
0: Iya. Nanti sama ai, rata aku kita.
1: Sama ini. Rata. Nanti ai dengkak kita bak pingai. Nanti pingai nya rentang. Penuh milele ya nak melap. Nah ya. Nanti enak rentang mimik dia singit. Nah ya. Dia nak arti tak ke kumai rentang dia. Rentang penemu. Jadi bala peningan ke kan ngigak lebih ya. Tahu gak nanya ba Google bisa me Google mada nama arti integriti ke tadi ko akunya siti age yanya resilience ku ya iban kemnyana mensia kemnyana ia mesti bisa perangai resilience jadi leke jaku resilient tu yanya bekaul ngau pengenan kita penegut pengepuah penegap
0: pengetan kita
1: pengetan penyampat kita boleh bergegak ke akal dek semak kita bertempuh ngau mayuh macam penguji kita jampat bergegak ke akal dek kena mutar ke penusah diri jadi English nyebutnya resilience jadi ketiga nanya orang manusia ke menyana tau ke ya, anak iban kemnyana ianya ia ke bisi perangai empati ko English nyebutnya empati ko kita berpengasih berpenyinau dekat kiruah dekat ibuah nemu ngamik hati orang jadi penemu kebekenyat nanti mendak ya biarlah kita datai berpiten bak ba pan bonyo kita mendaknya dia ada nyu betuguang urai nada ibu ngante orang ke ngasuh meh nanti kita sempat kengkak ke oleh japai kita simpan dalam plus dia buai kita ba tempat di batu tau ke uras ke tempo anak muai sebarendor nya pun tau masuk dalam kita ti ibu kita ti kiro meh ya meda orang tu sa
0: tulung
1: tu dah ini tuai benar kan dikibat tu dah bertungkat nama penyalah nuan nulung ya ada tau kebisik orang kusil kat muka pintu ya nada daya lebih jari penuh sama utai nama nyalah nuan muka ke pintu tak kebukanya ke empati dah ngasai ke asai hati orang ke bisik penusa
0: kira bisik penyiruk kurang
1: penyiruk lalu keempatnya humility English nyebutnya humility jadi kita iban ngumai pemaruh hati tau ke nemu ngemaruh ke diri jadi tau ke semina bak perangai setiap hari sampai ke bak Bible tu mesti kita sebut ke bak kita nemuai ngegir rumah panjai orang bak ruai orang lebih maya orang asal kita duduk kita anang geni-geni jampat-jampat duduk bertempat di atas din engkau tempatnya engkau digalau ngagi orang kaya berpengkap selesai yang mana kita ngenduah ke diri dulu ba sebarang tempat dulu dah nemu orang kebu pengawaknya ngatur kini kita patut
0: duduk
1: duduk artinya dini-dini alai kita kita sikit di kerinduk kurang tik kita mai hati baru baka baka orang ramanya meh nai buang mesai ke diri nai buah ngemegah ke diri dini-dini alai kita jalan tik kita semampai ingat keempat itu perangai tu kita segi hari ini orang bukulang kita.
0: Oh, segi hari orang ke dia basah ke orang begana.
1: Tak orang basah kita. Orang apa hari ini bukulang kita.
0: Yeah.
1: Jadi nya balap ni penyai mainyo. penerang aku bertanya kak tang bisa erti ke maku mereka penyai. Lepas nanti program tu nadai batang tujuh ti berbatang.
0: Oh.
1: Yang main nai buah gig kita mendiang ke program tu.
0: Oh.
1: Nanti kita ingat ke program tujuhnya tadi dekat ngigak jalan nempak Raban Bansai Iban Menyana atau ke Rempak Nempak Perangai Anak Iban Menyana.
0: Mm-hmm.
1: Jadi engkau bisa erti kita mendiang ke program tu. Oh. Kalau jalan nempaknya cukup main wah. Ianya hari ajar apa inai, hari ajar hari insera, hari ajar hari semua utai kada sebut dalam insera lah, dalam leka kana, dalam leka sampi semua nya bisi disebut bekeni ke jalai kita patut mai diri reluk boleh jalai ngau pengendiri. Nanti kita megai semua perangai empat itik tu tiap-tiap ikut orang dia dalam siti rumah panjai megai perangai tebekenya. Rumah panjai nya dekat likun no diau. Semua orang ke diau dia tentu gagah hati, tentu rindu hati. Jadi nyu agi ngerampit ngau tujuhnya tadi gitu ya.
0: Mana ke penerangnya pengajar kena muka rundiang kita. Lambat kadang-kadang tua tu tadi teruna runda gak engau utai ke sebut kita pemansang ke mai hari tu. Nyu nyentuk ketuanya nak ingat ke empat itik. Sebut kita asal semua tanya ya ulah kita siko-siko kena tempat kita
1: mbu. Bisa gurang nyebutnya pugo lah.
0: Ya, pugo.
1: Pugo penemu ngoti patut dikingat, patut debaik. Nyala lebih meda orang ngesan mai cross abah tubuh ya atau ke regang ba debeda kita anang jampat semina madah kayanya ke Tegal simbol ya orang Kristian laban kebuah namanya Jesus ada namanya dergang orang kelia engka ya mai empat itik perangai tu
0: dia
1: suruh dia ingat ke kita
0: ya
1: nyala lagi mulai kia baru kata tu anak tu. Okey balai peningap dia tu mulai ngegai batang kenang kita jadi batang kenang kita keterubah ya tentu mah dalam 19 hari bulan 2 tahun 2024 subak
0: punya
1: program keterubah
0: ya.
1: Nanya aku ngau tua ngau DJ Edwin nanya keterubah ya. Mereka ngau gai kunti gitu ka nerang ke pasal program Leman Budaya Bantau. Nya keterubah ya mayanya kelia. Jadi lebih mayanya tentu maku madah ke bidang perkara tika dikenang bak program tau. Cukup luas, cukup mayua. Nya lemar benda dipilih deh. Ya udahnya aku lalu madah ke tujuh ngau konsep diringkas disimpul ke kita ngau yakut tipanda amat. Tujuh program tau
0: sebab
1: berperinang sambil berbagi penemu.
0: Iya. Yeah.
1: Lalu lalu ke nambah kenya program tu moga dikeluar ke dikena nyungka penemu dikena nampak Iban Menyana bakal kada
0: sebut tadi.
1: Aku, nyak tadi ya. Jadi nyak bak program ke terubahnya kemarin. Dan yang bak ke nombor dua kemarin kita lalu debaik kumungkal program baru perkara baru yang berandau ke pasal utai ke nama pentip mali dalam penghidup kita. Laban mayuh benda perkaranya tak kadang-kadang bisa jadi penanggul gak bisa jadi penekul jadi pengeribat bisa sekedaknya madah ke nak ukai patut disebut daripada kenyadip pengeribat nyak ketika sebagai hari cara kita mai diri pat nak patut kita nadai penting pemali tak ni macam bangsa segi bisa ya penting pemali macam-macam lah lalu kebuah yang mali mungkin tentu bisa
0: nama kebuah
1: nadai,
0: yang mali
1: nadai orang ti nadai penting pemali nak patut dia tak tahu nyebut nama apa inai sepenekati nama tua penekati semuanya utai nak utai utai mali mangkat pasal dalam raban utai rekumai mali.
0: Iya.
1: Jadi nama arti pentip mali, nama arti mali rama, nama arti utai rekumai mali berat. Udahnya kita medah ya pemali kok kita nya. Anggap hati tau ke perception anggap perundingan kita laban utai nya perkara nya pak ting nak jaku English nyamel sidang nak lah jaku subjektif
0: ya.
1: Pemali bak nuan nak semestinya pemali bak ku nya kerti tak kemas subjektif. Udahnya kita berkenan ke pasal bekeni jalai pentip malinya tau nyadi dalam penghidup kita hanya bisa dikenang mayanya. Lalu udahnya bak kena ngermai ke programnya kemari. Bak programnya kemari sempat aku ngerindai ke 18 bengkak pemali rumah yang kau pemali kan dititih kembali bandia di rumah lah pemali ramah tu tadi selalu kena kita nagang kena kita ngajar bala anak ngerja pengawak mali ngensuh malam hari mali bertabuh sekilo ngai ke mata depan
0: tropitan
1: nah ada orang nunggu kita buat pemali ramah nanti bakal nuannya mantap lalau mantap tangga orang rusak dinding orang bak mali rumah
0: lah.
1: Atau rumah lalu nunggu nak nyak.

0: tentu lemah hari tentu duku tajam
1: oh.
0: Nangis ketali ya tapi yang naik kiruh baru letak turun tentu tak betul perangai itu pekinya tak betul penguat itu pekinya ayah jadi lepas tentang ngermai bimbing lepas tentang pemalinya ya ketiga kita berkenang ke pasal namanya pasal penting pemali ke hari pegang terdulu tambah sekali tu kita nyambung pemali berpun dari pengarap pemali akun bandat balat nerang ke bak sentang penemu temadah ke utai nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah
1: yeah.
0: Dalam penghidup kita ini kita ke pengarap asal iban artinya utai nemu nyadi betul nak tunda kena kuaku lah contoh te pengah lebih mudah datai kita berumai bak pun jagung ambil medak badah tunggul jagung kuyas kita dia malian lah pakainya ilang sida jelur bapah dia bala sida kerak tu nyumbuh nunda nuan kau ini kita
1: oh.
0: Nak kena mali betul nak tunda
1: iya
0: yeah. Kena mengga berjalai makai sambil berjalai kita makai tebu buat madang buat umai nersak dana umai orang
1: oh.
0: Nyak pun
1: tak tahu
0: ke kuat pindah kita nah, nama kebuah mali kebuah kita makan tu berjalan ngah ke jelur nunda kita kau jatuh ke
1: Wisi kebuah makan punya ada pengajar
0: ya ke balat tau nyadi ke dekena berandau nyadi ke pugu penemu lebih nerangkap malinya abai ban macam utai tip kita percaya ke utai nemu nyadi tunda-tunda nah, bapak pengen berumah lebih ngentak ke rumah baru ambil batu kuai simpan dalam lubang tiap bumbung
1: oh.
0: Ambil utai celap maka bas kedak orang buah buah yangat, buah pilau, buat sekedar orang batang pisang, kedaknya ngamik muman, bisa utai tumbuh rekomai muman, diri kebat tiang bumbung, kujaku. Semuanya nengah penemu utai nemu jadi bertunda-tunda. Erti ya, nanti muman dah gemar ke kita bertiang bumbung, nanti ribut muput ke rumah kita, rumah kita nak mudah tumbang, bakal muman ke borau-urat, bak selpak, batu tejak ditujuk air
1: oh.
0: Ya nak terbabak
1: oh.
0: Semina biar ya cundung dulu tan lebuh air langkang ya pulai baru hidup regas baru tumbuh
1: oh, oh.
0: Kenya megah beka pisang kita celap ngambil ke penghidup kita tau celap denap dia baru mempanyai jadinya hari penemu tadi nemu nyadi bertunda-tunda dalam penghidup kita bisa kenang mayanya kemari
1: oh.
0: Bapak pukul keempat kena satu rebulan kita berkenang ke pasal pemali itu nyadi nitiah ke pengarap lama hanya di macam macam utai kenang mayanya ya kena nitiah ke udahnya bak macam-macam lah pengarap lama kini kita ke da kenang mayanya dah udahnya bak program kelima agak nyambung kenang pasal pemali maka tan sekali tu berkenang ke pemali tak dititih ke kita sesebengkah peturun orang diri sebilia lah ambil ke mana bisa orang mali mengenuh
1: bayar
0: leban ya gaya udah kalah ada tolong bayar kini
1: yeah.
0: Bisa orang mali mulu muno sawah
1: oh.
0: Bisa orang mali nanam genu mainnya sebab aku bisa nusin serah pasal induk duiku ke dikagai munsuh lebuh maya seduai mantun di umai dia ketegal ke nyeduk ke derempu barampu akar genuak ke nyerangkap herba dia munsuh nak tertemu ke seduai lalu malam hari nyak seduai mimpi madah ke yak ngelalai ke seduai hari munsuh nyak bunsu hantu genuaknya tadi genuak tau ke labuk deh nyalai berengkarinya seduai nak tau masau nak tau nanam genok sih dan sembilia. Jadi bisa mengga orang mali kijang,
1: yeah.
0: Mali rusak. Tapi semuanya tadi orang kemilik kijang. Kadang tersat selama lama namanya merinsak media dalam babas. Udah nyanyi nitiah ke kijang sampai ke ketemu ke jalan mulai ke dari ke menua.
1: Yeah.
0: Jadi ketegalnya ya sip turun ya lu mali ke. Mali kijangnya bisa dikenang dalam tentang programnya subak aku nemu sekali ke bala peningannya lagi ingat tau ke besi ningat ke programnya udinya bak program ke-6 subak dikeluarkan 29 hari bulan April tahun 2024 aku berengkah nerang ke pasar pemali berat.

0: jadi tentulah pemali berat tadi ti orang langgar pemali berat nya sidak ya dekat ditunggu. Jadi kami berkenang kemayanya sebab berkenang ke semua penerang dikenang mayanya berpelasar ke Bupada Iban 1993 semina aku nak nyebut pasal pemesai tunggu mayanya laban aku semina berkenang ke pemali,
1: pemali
0: cara-cara nabar ke pemali ti ngena ngena genselan ngena darah lah ngena keselan ngak putih ke nama karya semangat bisa diterang ke mayanya jadi udahnya kita hanya berkenang ke pasal bak pemali tinjadi tegak pengalaman ulama nya udah disebut tadi bak siri ketujuh subah kita berkenang ke pasal pemali bak pengok berumah ngau pindah ke rumah baru panjai mayanya lebih main ngau pengawak perkara tim mesti di kenang lalu berkenya maka bak program ke-8 lagi nyambung bak hari program ke-7 pasal pemali titih-titih kah sekumbang kita ke dia ujur rumah panjang ibun rumah ada yang agak rumah sampai ke kita nyok pindah ngagak rumah baru jadi bak program ke-9 lagi bergab menteri pemali berat dan bak sentang tau kita berkenang ke Pak Bangau bermain bertahun ngau mayuh macam mali ramah lah bermainnya bak program ke-10 sebab kita berkenang ke pemali berat kau ngau pengawak bermain bertahun ngau pelangawak belakang bini serta ngau penerang pasal penti pemali tajak pen ngelanggar undang-undang perintah tentang pemali mesti di kerja ambil kemandian kena kuaku di tu tajaknya utai kenyadi yang langgar undang-undang perintah ambil kemandian orangnya tadi luka ketegal di pangkat petik jadinya undang-undang sivil atau undang-undang perintah yang lebih perintah sih lama udah nagang kita ngetan petik nanti orang ke bisik kena pangkat petik ya tahu dia dawa ngagai polis leban polis leban perintah sih nagang kita ngetan petik tang sebedaunya bak rumah panjai sebedaunya ya orang ke masalahnya tadi mesti dikeselan kak mesti dibunuh ke babi nadai perintah gak so kita bunuh babi tak kita ke mengeselan ya leban bak pengharap kita kita ngampun ngagai penyilapnya ngagai tara lalu bak perintah yang enak adat hukum artinya denda kita pak tahu ganti rugi ketegal pemedis bakal nganti pengrugi ya kayak berubat tapi kenyanya bak hukum perintah tambah iban kita lebih berguna ke kawal kita ngop tara nyalai kita semua teh kenyadi nguji kita nguji nabar kayak ngendak jalai
1: geselan kayak
0: begeselan tak kemayar itu tentu mega kita nyubisik mengharap baru sembia mega kita nya nitiah ke cara kita siku-siku nitiah ke cara orang bawa menuasa semangka jadi udahnya bab mali berat abas tentang bab program ke nombor 11 subak kita berkenang ke pasal pemali penam jadi apanya ke penerang aku bertanya tak labanya berterang menerang kau teh kenyadi berkeni ku jalai bak mali penam kini atur kini cara nama otak patut kerja nanti kita ngerja pengawak mindah ke penam jadi panjaya cerita aku lah aku bisa penebak mindah ke semangat bujang berani nama penam kubur bujang berani ke mati dan melayar coba aku pun benar mengau orang yang dia aku tak patut kena
1: bisa penebak dia
0: bisa penebak panjaya ceritanya bukannya mega mindah ke penam di Sekayu menua Sarawak tu ia ke bisik kena pansak jalai Pan Borneo labanya mesti dia kerja dulu sebedau Pan Borneo terus ke pengawak mengukur tanah ke bisik terpansak ke penam orang jadi mayuah benar ngau mantau mesti mayuah tentang aturnya meh ngarana orang kulik di Sekayu menua Sarawak sebab mainnya jadi labannya berpelak belalau ke penlebak dire nyamai maka ku cerita
1: cerita au lu bakal
0: buat mansa
1: au kala ngasai ke ngau mansia nya mega gerejanya ne
0: odenya ba program ke 12 ba aku mai bala peningan ngetu dulu bi aku kota ke kelalu berat dinya lu berkenang ke pasal au teker ku mai jaku main ngau leka main jadi mainnya aku lalu ngerintai ke contoh jadi lebang bala mensian tadi tak semua tete ngerindok kati baik kenya entelah baik kenya bedungai melandai berenuang berganu kumai main asal makan-makan tang lebuh kami nusun pengawal lebuh maya nulis tadi ya kejakup mayannya nak berguna ke kita menyebut dia ngau serengut pemanah nyawa ke bakau dah ke belagu ya dia sebut pi ajak dah tapi kemana dia bakal sampai ke tau ke te jajaku tanya indo ke bisik melagu ya cara nyebut ya tak ya nak bakau dah ke berenuang ti orang berenuang mayu anda wo ya ti orang ke pesangai orang ke pantun ya mayuh ayah ya kan orang Brahman makanya kan. Jadi nya beda aja ku main kau leka main udahnya ba ke-13 kita berandau ke gunang kau guna jaku main kau leka main tadi tiap itik sidaknya bisi guna maga ambil ke mandi yang ke bisi disebut mayanya baka pengap kena kita ngangau ke cara iban keliak ngangau ke petara awak kedatai ngagam menuk warah tengah bang apa pengap pelian mega makanya ke ngangau ke petara manang merubat orang kata sakit baka pupuk nyalang tu tadi memang kenyalang ukir ngambil ke nyadian nyadian tu nolong kita ngalah ke munsoh kita baka tema tapang orang nyebut tema tapang lebong maya saya dia nikit manyik dia pucat tapang dia kena namanya tadi dekat siti ada cara sida madah ngagai rembia tapang ngambil ke rembia tapang tadi nemu kita kami ke tukar balai ban tukar berguna ke labrit manyiknya lalu anak rembia tapang juga nak nyaga penglikun sida lalu sida ya likun nak mudah labuh ada pucat tapang nambah kena bisik dah lansak maka kenang tidak pasal sabak berbuah ianya pasal sabak kenang pasal
1: nanyung
0: pejalai semangat menuju menua sembahyang din laban ti hari semua tu tadi aku udah nyerungkai penemu pasal tiga bengkah dunia lemambang ianya dunia lemambang dunia manang ngau dunia urat nyabak lalu dan nerang ke dalam buat tentang dunia lemambang tang bedau nerang ke pasal dunia manang ngau dunia urat nyabak jadi jangka selesai sepia aku dalam tahun 2026 tu ialah nanti bekal balap dengan ngasai kenya kan dengar kenya uliah ke aku
1: keluar kenya
0: jadi benar aku tu bisa aku nama bisa agi tak bisa teka tanya dengan nama bisa bisa respon agi. Bisa rana
1: sida tu bayu ba Facebook tu pengajar deh tanya seminar laban tu ke puan ya deh kira ke madah ke terima kasih ya laban program tu dikeluar ke baru tahun tu rindu ninga ke nyambut teku sida deh laban bertahun tu tak bisa tanya ya jago perangsang
0: okey tindak tapi ya awak ke kita
1: terus
0: kau ngau nak kuliah engkau sedap bis dulah kerundiang lagi
1: tahu kenanya bisik
0: kita sebut kita di tau kau kanya bisik ngaruh hati sedap ada 14 mari agak menyambung ke dulu bas tanya sebab aku nerang kerti utai rekumai wak utai kerekumai denjang utai kerekumai tema jalung bak program ke-15 sebab di tu aku berkenang ke pasal berarti ngau tuju guna leka main teri kumai ganu jawang tu tunggu pantun ramban pelandai menserahkan wa anak miat lagu anak miat habis teri kenang mainnya kena 16 hari bulan sebab namanya ya ke siri ke 16 aku agak kenang pasal jaku main asal mainnya dah suba. Ada kenang mainnya suba. Nama tujuh guna sampi. Nama beda ngau lu tekel ku mai biau pucau sumpah ngau macam-macam tekel bisi de kena mainnya. Nya tekel kena nah. Basiri ke 17 suba aku berkenang ke pasal jaku main jaku ansa jaku nan ngau muka kujo arti ngau tuju orang bergeliga jaku nanya indo jejulu ngau jaku main dan nemit ke bisir kenamainya dah adanya hidup tu lain ada ke dah. Siri ke 18 suba kita berkenal kami macam main nasaiban gagik penerang bak sekedak jaku main megak bakal jaku mata kelakar jaku mata kelakar tu bisik dia kena menua balai bana balau balak dia kena dia jaku nan ke kuta ngomuka kuta jaku nanya ke pengantang pejalai maya kita ngambil induk jaku nanya ke pengantang rumah maya ngambil induk jaku pelalu pengabang kena ngalu ke bala pengabang tidak tai bak gawai tau kan maya bala pengabang dah tai bak urat yang ngambil induk jaku sada buah ngau telah leke jaku sada buah tu disebut itu hanya ada kena ganti leke jaku ngai Melayu ngai English poem ko sida jadi ngai Melayu puisi jadi ngai ketiban pedih man kang iga nya disebut pelandai ngai ke nya dia kan ada belagu
1: ngendak sada buahnya
0: ngendak lah kejaku ya kena dia tu mayu hage ka orang terima lah kejaku sada buah kan jadinya ko sida ga jadi mayu bala bakiah ka arindo ke jaku iban tadi nyemupuk kenaknya ke kena sedai nyebut utai ke kumbai
1: maka puisi ya,
0: puisi Melayu kumbai puisi deh. Orinya basiri ke 19 kita berkenang ke pasal leka pengap
1: ya.
0: Dari panjai penderang pesentanya lebo maya penderangnya kemari aku ngena bisik ngagak posta nerang ke pejalai lah ke pengap. Yang dipanyai penderangnya, lalu penderangnya suba lalu terang ke bak siri ke 20, siri ke 21, siri ke 22, siri ke 23. Yalah, agik siri ke 24, panyai nah. Lalu siri ke 25, nyok kena tekirin buda rumah bekau ngau cerita tekin jadi dalam lekat timang lah. Udah nyaba siri ke 26 lagi. Udah nyaba baru habis. Udah nyaba siri ke 27 lah. Kita nyong nyorongkai ajar badas di bisik ditemu bak perkara ti udah kalah disebut bak lekat timang. Udah nyaba siri ke 28 berkenang ke pasal nyokat datai bak ngepan untuk kena pasal ngepan mainnya sebab siri 28 tu 24 hari bulan Mac dia nyaba siri 29 agik kena pasal ngepan asal iban ditih ke kategori ngepan ditih ke tetir kena ngagak ngepan jadi lebih mainnya nyamai mah lebih penderang tir agak aku kumpul bisa agak nulis itu bu pasal ngepan asal iban jadi nyamai dan nerang lebihnya bisa tajaknya tak tentu banget panjai tak tentu cukup penuh tang bisa nora bersandian
1: tahu
0: basiri ke 30 subah agak kan pasang ngepan tang ngepan dini dong nak ngepan nama ngepan tak kena bapala ngepan tak kena ngias reku ngepan tidak kena nudung tubuh ngepan tidak kena ngias jari ngau ngepan tidak kena ngias
1: kaki.
0: Jadi nyak cara aku lah bisa orang buka yang kau bisa cara ya buka yang bermaya berkenang ke pasal ngepan ni aku ngambil kenyamain okey jaku pasal pala kita lo meda nama otak selalu kena bak pala ente ya indo tentulah dia lebih yang anta sugu tinggi hanya dia mungkin nyaman bak pendiang tu dah tu tentu si anti kan
1: yeah.
0: teh kenyak lah. Udahnya ba ke 31 sebab kita berkenan ke mayuah macam bangsa gawai tidintu balai ban bedau sidak ya nintu gawai daya. Mayanya. Jadi mayuah macam bangsa gawai lalu aku mega ba mayanya. Bisik ni aku namanya tadi berderang ke macam-macam mutai kada contoh gawai ke ngau cara orang ngintu gawai mainnya lah beka ba 31
1: tadi
0: contoh gawai kenyalang gawai kelingkang mutai ke kumbai gawai sandawari gawai batu gawai tamak bulu gawai macam-macam gawai tidak terangkan akannya dalam benjam tak tentu mengenai cukup tak meh penderangnya cukup lenak mainnya tang bisa dikenang dikenak muka rundiang ngambil ke bala peninga lebong maya sedah berandau ngau pengendiri di kedai kopi kini engka ya tau mega nyambung ngermai ke perkara tu udah terandau ke ba program tau dah laban ba penemu aku budaya tu nanti ya nak dia selalu disebut nak selalu dikenang ya nemu mugus nemu mugus nemu luput nemu lenyau nemu nak dikingat kaje dah ya. Yes. Sorry.
1: Nyawa batu sun ke 32
0: 32 sebab kita bercerita ke pasal 7 ngintu kau daya mayanya aku nyerita ke pasal namanya penumbuh cerita penumbuh kau daya
1: penumbuh 7 ya
0: jalan penumbuh lah 7 ya lah tambah program ke 33 sebab aku tu berkenang ke pasal cara Iban ngintu ke daya bak menua saya sebengka nitih ke kenang ke ini kita suba nitih ke atur nitih ke randau orang ke mungkal gawai daya suba nyameh sampai ke utek ke guna ngutuju ai pengayu macam-macam cara ngalu pengabang niki pengabang teh bekenyak lah kena berengkarnya ke orang berpun ke bisik sekedap menuanya tadi nyob gagak ke kayu gawai bisik sekedap menua nak nyebutnya kayu gawai nyebutnya ranyai. Jadi ya tenak tentu kak nyebutnya ranyai ngomainya kayu gawai leban ranyai namanya utai tumbuh ada menua sebayan kau tidak dapat tu dia kena kita buat gawai daya yang maya kita patut perami mana dia sebut kayu gawai jadi ni dia kemenua sisi sampai ke sana itu pedak aku lah namanya agak nak lu nade bisi
1: standard
0: penetap
1: ya?
0: Nama penetap agak mayu orang tengenak laki jaku orang nyai lalu agak bisi menggawa orang tengenak laki jaku kayu gawai lah.
1: Ya belak tau kena ni pengajar.
0: Jadi wah kena di ruang bercarut putih bukinya. Kayak belak tau ya, ada kena lah ya. Madu berguna yang tadi tujuh kita yang kena nyak tadi kena kita mantai ke pengandik di rempu berjakup ngerintai ke jakup memangnya tujuh ya ngasa kita rindu hati ngasa kita gagah hati anak aja carut
1: iya.
0: Udahnya kita bak ke 34 sebab aku nyamungkal ngagak namanya nerang ke pasal Siti Adat Ibanti udah kalah depan siak ianya pasal adat selentikai jadi adat selentikai itu sebab bak belalau ke pansiak tidur udah kalah depan jalan bak pelilihan menua leban tu lah jadi mayanya sebab dari leban aku pun tidur jalan ke ngau mansiak ngau nulis pasalnya nyamai maku nerang kini leban hari pun sampai ke penghabis pengawaknya dia kerja sebab naya dirimpu ngau radia deh ngau nanya ngau berandau ke utetinya di maya orang nintu pengawak terkumbai nganjuan selantikai sampai ke mayanya zara pasal pun pun ya nama kebuah penguat selam tikanya di kerja atau ke pun ya penatai cerita penatai pasal pengawaknya pun bisa dicerita kemayanya.
1: Oh.
0: Udah nyaba ke 33 subahnya cara ngatur pengerami lebih maya ngatur pengawak ngajuan seladikai. Jadi nyunda suntuk jam aku ngelansak sekejap ya.
1: Oh.
0: 36 tu macam utai tumbuh ke bisa erti sembulik dalam penghidup kita ada ya. 37 macam utai tumbuh tanda-tanda bukai ti bisa erti bersilup dalam pengharap kita. 38 berkenyak gak utai ke bersilup bisa erti. 39 aku nyerita pasal pun penatai semasa buluh ti nadai miang ni teh kencerah ti dia rekod aku maya aku ke agi kerja banyak. Udah ya, basir ke 7:40 aku mai kita nyemberandau aku teka lebih berat lagi kayaknya pasal dan arti diri sebilik kayaknya Iban Velius ke sebenarnya tang pas tentang tau kemari hal pasal Iban Family Velius ke dia pernah tau karena pasal nama arti diri sebilik arti lama diri sebilik arti diri sebilik Iban Kiasal pengawal kaul apa inai ngwana kaul antara diri menyade lalu sampai ke bak ciri ke penghabis 41 mari kita kenang ke kaul antara laki ngau bini kaul ngau kaban ke seramau ngau kaul antara raban bangsa ke ngau kita bulai bersari-sari. Banyak ya tekanya 41 kali kita kenal.
1: Okey lah genuan bergegak ke penemunya dan mengajar. Kalau pada tiap siri je tadi utainya ukai utai ke sama. Jadi utainya ukai tersebut pi aja tang berguna ke pansi ya. Napa ya?
0: Berguna ke pansi. Satu leban ti utainya udah pansuk bar radio. Orang ke bala anak tua ke belajar ba sekolah tu ngasai kenya. Utai ti amat banyak ku sidak ya. Ya lain jadi nama sekar kadam mayu agi utai ke pansi aku sebut aku ditau enya pelalau ke pansi orang bukai maka tak aku bisa nyebut tidak ukai penemu aku
1: iya
0: oh. Jadi salah orang ke nora ke pansi penyalanya ukai aku tengah gak laban aku nak menemu utai kenyadi dulu kelia
1: iya kita ini tiah ke cerita orang cerita. Oh, jadi ujung tu pekajar bawa penembuk jakut tu kan?
0: Penembuk jakut kan tentu nyak megaya utai jadi dah terkenang semua arit dalam tiba 2 tahun untuk kemari jadi batau 2026 tidak ngarap ke derempu agak gerai lalu oleh mansia oleh berkongsi penemu ngobala peninga pasal manyuh bidang-bidang baru untuk ke tupik-tupik baru kepatut kerandau ke kita lalu bala aku moga meri peluang agak bala peninga tau moga sidak ya madah ngabak Facebook ngasah aku tupik ni dia dikeriuk ke sidak awak aku ngiga mansik pasal perkaranya lalu ngeluar ke abak program tau tau aku buka ke tahun 2006 nya
1: yeah. Kamu tahu. Au oh, manahnya pengajar deh. Au jadi bala peninggal kita berluar dia nyangka sebeda untuk nak pengajar tak ninga kaja anuan nerang ke nama topik ya tuan inti yang siri ke dikeluar ke kita deh. Tang tahun 2026 tu pengajar sudah buka peluang bagi kita kita ke ngasuh nama utai ke dikenang kita minggu tu nak pengajar ada salah kita antara yang datai ke sadang pertemu kita buat Facebook YFM tahu ke ngagai namanya tadi WhatsApp Kunti buat kami YFM 0138628422 tahu ke ngagai kumpul kini pantau pengajaran banyak Siti ada cara moga kena kita yang awak ke kita yang uliah berandau ngopangan diri uliah berkongsi ke semua utai yang ngopangan diri mana pengajar ukai semina tua tu nerang ajari studio
0: aku ngegak
1: ke kita udah sama berkongsi
0: berkongsi
1: penemu. Ok, terima kasih pengajar Nuan udah ngelim pang ke dirempu gulai ngau kita iba program leman budaya iban kita iba tusun ke terubah tahun tu harap kenuan terus gerai harap kenuannya tadi terus ransiang hati begigak ke penemu dikongsi ke engkau bola peninggal kita iba tusun tangkan ketuk jadi tu ya peninggal deh sekedar hari siri ke terubah siri ke terubah 41 2 tahun dia ke udah hanya mau utai ke
0: manuskrip ya.
1: Ya, utai ku dari Pansi, utai ku dari Kenang buat program Leman Budaya Iban. Jadi sekali lagi, terima kasih ya, hanya di Bertemu Baru kita bawa ke Bukai.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sirik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang tentang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan ketika ini dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 13.7 dalam tahun 1963. Tiga ikut pemesai Sarawak ianya Temenggong Jugah, Dato' Bandar Abang Haji Mustafa, Gau Ling Beng Siu, mulai diri ke Kuching sepudah nyain sempekat Malaysia di Kuala Lumpur. Lebuh kedatai, setiganya diambat bala rakyat ngau bala ketuai menotu ngau penua basa. Perkara tu ngayan kesukung rasmi menua Sarawak, batur numbuh ke Malaysia begulai ngau tanah Melayu, Sabah serta Singapura. Kelimpah ringat Temenggong Jugah nyemeta amat jago madah ke referendum baka tidak perambu Soekarno dan daibuh diterima laban tebal lagi rakyat Sarawak udang natai ke penemu diri ngagai Suruhanjaya Kobol. Nambah kenyamegap karatu di sukuang penemu Lord Kobol, Lord Lansdowne ngau C.V. Narasimhan. Nyalai menurut Sarawak dimasuk dalam Malaysia tu dekat muka peluang di mana bab kera pelajar, pemansang penatai pemisi serta pengelikun menua adab gitu. Keperlu diamai, sukuang baatur nombor ke Malaysia tu neguat ke penyerakup serta julati rakyat terdekat niri negeri ke menua Malaysia ti berakup merdeka serta berkuasa bak menua diri.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Cina, BC, Maduro.
1: Aku dilengkah genuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, aram, minat, lagu dandut.

Okey, hari Ego Anthony ya, Maligai Pengerindu ya, lagu dikenal ngepun kawak pemerintah malam di YFM malam hari 1 ke malam tu peninggal ya, 13 hari bulan 7 2026. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke YFM. Nak ngira hari ini kita boleh mendiang ke YFM ke malam tu. Sekali kena gelombang angin FM hari stesen RTM ke Semang. Oh, kita biar muka kita hari menua buka ya. Kuliah mendiang ke YFM kena RTM klik. Jadi malam tu kita bergulai dengan waku Sam. Nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi. Sama malam kita ke angka baru berengkah belalak ke malam tau. Udah lelak kawak sari tau tadi. Lepih yang muka kita ke benung kawak malam. Gau kita ke bisik pengawak bukai meh ke di adu ke malam tau. Kalau iba jam ke terubah ngau ke dua awak pemerintah malam tau lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Lalu pihak muka ngenatai ke pesan jauh malam. Lebih lagi ke bisik diterima pada Facebook YFM. Kita akan ke bisik dekat pemerindang ngau lagu. Ngau muka nuju pesan ngake bala kaban. Tau ngenatai ke bawah Facebook YFM. Ya? 10 malam nunabur ke berita malam. Lalu pukul 10.45 minit malam tau lagi. Kita bergulai pada program Retro 15. Hanya program yang dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita akan rindu ke lagu-lagu lama. Nak kuih tinduk dulu ya. Mending ke program Retro 15. Nur kita boleh berperindah dengan lagu-lagu lama. Berengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke pukul 12 tengah malam tau lagi ya. Okey, jadi berdau ngelatai ke peminta hari peninggal kita. Pihak muka berdau berkongsi ke berita-berita bukai jam keterubah. Perindahan dulu ngau lagu-lagu kena ngudah disediakan aku. Lagu kedua hari Anderson Ngalai ya.

0: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7 2026, Renggat Semifinals. France melabangkan Spain, Bardella Stadium, Arlington, USA, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live ba Sukan Plus. City agi main ba semifinals. England bersatu dengan Argentina ba Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7 2026, hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026.

0: Baram, 23 Julai itu ina.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita ditengari.

Okey, lagu Ari Linda yang pengerindu aku peram kena merindang kita ke malam tau ya, ke empai tindu. Angkanya berasa hangat ya, dalam 2-3 hari itu cukup hangat. Hari siang nyentuk ke malam, jadi yang kurang ngirup air ya, lebuh hari kita ke hangat ke begitu. Biar maka lebuh ke tindu malam tadi, anang berkena ke garik ke tebal. Lebih lagi pala anak mit ya, ngambil ke nak kelalu hangat lebuh ke tindu malam. Okey, jadi pa Facebook kita ke malam tu. Terima kasih kita ke bisi sudah ngelatai ke pesan jauh malam. Bisi dekat berperindang dengan lagu.

Jadi tu ngatai ke peminta hari peninggal kita ya, Susi Juliana hari Sibu ke malam tu. Dekat berperindang kau lagu hari Linda aku ya, udah lama aku peramah lagu ke baru dah ditebah tadi ya. Nyeri lagu kena merindang ibu ayah bala bertunggal nak tinggal muka agai sida intan sebilik apa lurung 8E. Agai DJ mega aku ya. Okay, terima kasih Susi Juliana. Rupiah mega BBF Saduang ke malam tu dekat berperindang kau lagu hari Ame Franklin kunci hati. Kena merindang hati diri ke malam tu aku ya. Lengunai-nai malam tu dekat berperindang kau lagu hari Andrew Bonnie James nyapa nadai mata. Jadi lagu tu merindang peninggal YFM. Benar mendiang ke YFM kenal RTM klik tu aku ya. Okay, lalu pihak mereka Jennifer Bikam hari rumah was sungai Tajum sangat tak tahu. Jadi aku ya dekat berperindang lagu hari Remjana. Sebarang lagu hari Remjana melagi aku ya. Nuju bala orang ke ngelalam eh aku ya. Adi Hasan ke malam tu. Selamat malam ku ya, semua peninggal YFM engka bisik ke benung bertengah ke Jelalun Pen Borneo ku ya. Harap ke terperindang ke YFM lalu pihak muka malam tu ninggal ke lagu retro 15 lagi ku ya. Lagu Biar Mati di Tangan Solo hari ni yang Michael Jemat merindang sida sebilik bawah rumah Lampun simpang Sari Serikai. Okey, Siti Scarlett ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Lex Keriajan lagu Genselan. Lalu pihak muka James Pengiran dekat berperindang ngau lagu hari Wardrock yang Kaban Sampai Mati. Jadi lagu tu kena yang merindang sida Putra Borneo Pita Tingkau. Sida jumpa Selagun, Donny Lim, Roland Tuet, Saukala Jem, Stemus, Eric Chandena, Indo Kenawit, Alex Elbato, Poli Masiang, ngau bala Kaban Kebuka ya. Des Man A ke malam tu dekat ninggal lagu pengerin, Malikai Pengerindu. Pihak muka Boniface IP hari selepin dekat berperindang ngau lagu Sima Tesat Mada Bungai. Nyali lagu tu merindang sida Renga Sengga, Dennis Lani, James Anyau, Richau Num. Nuju sida Ibas Lepin, Roy Kuang, Nita Sapit Kandau, Daniel Jayan, Frenius, Rembuang Nam, ngau bala Kaban ke Bukai meh kuya. Lalu pihak muka Roy Kuang ke malam tu hari Sri Aman, mana hari hari Sri Aman kuya. Ke Benong Kawa jam kedai tu sambil ninggal ke YFM. Okay, lalu pihak muka Cecilia Kumit dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syaris, lagu Mimpi. Merindang bala Kaban Keng Lalam eh kuya. Akhirnya sekedar hari peninggal kita ke BC natai ke peminta pa Facebook YFM ya. Kita lagu ke BC dipinta malam tu hari Andrew Bonnie James nyapa nada air mata.

0: Nak mama agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

lagu ke biasa dipilih peninggal kita hari May Franklin ya, kunci hati harap ke terperindang ke malam tu. Jadi pengerami berjadi ke bulan kebangsaan ngawangi tahu jalur gemilang 2026 dekat diatur 19 hari bulan 7 2026 hanya hari Minggu tu ialah pukul 10 pagi ya, berpalan latih Upis Menteri Pengerai Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM ACS Perak ya. Hanya di pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang tila oleh dipedak kita live ba RTM TV 1 ngau meka ba Facebook Merdeka 360. Hanya tadi berkongsi ke dulu berkawal ngau pengawal berjadi ke bulan kebangsaan ngau kita jalur gemilang. Okey, jadi lagi nyengu bala kaban kita ke bisik natai ke peminta ba Facebook YPM ke malam tu. Susan Su, selamat malam Koya serta salam rindu hari di Sepang Selangor. Selamat malam peninggal kita hari Sepang Selangor. Kita di Semenanjung Malaysia, ngaba Nur Bukai di Sabah, di Kalimantan Indonesia, di Brunei, di Singapura, ngaba Nur Kebukai yang ke mendiang ke YPM kena RTM klik. Rani Dana ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari May Franklin kunci hati lagu kau dah ditebah tadi ya. Stewart Satiang hari pakan kamu dekat peperindang ngau lagu hari niang Jeffrey Nyaloi merindang orang kang lalam eh kau ya. Nilian Yanikel ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Heli pelakon kena merindang dirimpu apa balakaban. Putra Borneo ke malam tu hari sibu dekat berperindah ngau lagu hari Ricky Ribut Utai Manah Kakak Petara merindah bala kaban sida James Pengiran Ukala James Diasan Stemers Poli Masih Peter Tingkau Induk Kenawi Syasha Amanda Zila Hani Doni Lim Eric Chang Daniel Andrew Ibi ngau meka kebukai Fedelin ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Tebak Ensiban hari Fedelin merindang semua peninggal ke benar mendiang ke YPM. Lalu pihak meka Lini Wong, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Lini Wong. Bulan pagari meka ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Rawing Syari Segidan Kuya merindang dirimpu meh ke malam tu ngau meka bala kaban. Jenis Mekin ke malam tu dekat berperindang ngau lagu hari Desen di Y Sulu merindang ngau bala peninggal ke benung lelengau ke Sulu sidak kuya. Malam hari mayu lelengau ke bala kaban. Okey, lalu Nora Piliang ke malam tu hari Batu ni ya. Dekat peperindah ngau lagu hari Laila BJ Bayak Pengerindu Nuju Serinti ngau meka Nita Sapit Kandau Bak Seloi. Okey, keliang Tembawai MJ dekat peperindah ngau lagu hari Jimmy Nyayang Sunyi Nadain Wan merindang bala kaban meh kuya. Pihak meka Sindu Nidi ke malam tu hari Miri ya. Dekat berperindang ngau lagu Ri Clement Bayang kena merindang dirimpu ngau meka nuju bala kaban meh kenang suah di tujuh pesan. Okey, lalu pihak meka Stema Stevi Stella ke malam tau dekat berperindang ngau lagu Ri Richard B Sekelip Mata Nuan Berubah merindang bala kaban harap kengembuan hati kelantang serta likun dalam pendiau ku ya. Okey, hanya mega peminta hari kaban kita yestemas ke malam tu. Okey, tadi bisik peninggal kita minta tebah ke lagu Genselan hari Lex Kerry Ajan pukul 10 malam tu lagi kita ngetu nalamak peninggal ya mendiang ke berita malam. Udahnya lagi gulai baru, Pak. Jam kedua awak pemerintah malam.

0: Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.
1: Selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Pengerami Ngintu Hari Sarawak 2026 dikarap olehnya di Pelasar dikenak ngedekap ke semangat berserakup serta nernak ke oleh sayau ke Sarawak. Tuai pemakai menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megah dikarap oleh ngerembai kaki pengasai angkun ke sejarah ngau pejalai pemansang negeri itu. Ia mansut ke jakunya lebuh kenerima penemuai basa hari Komiti Besai Pengerami Hari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Kemegai Tanggung Pengawal Ngintu Pengeraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuannya ngembuan tujuh menatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi ngau binia Toh Puan Datuk Pahatinggi Fauziah Muhammad Sanusi ngambil sama ngau ngolo pengerami besai ke diatur mayanya ilah. Pengeraminya dekat diatur di Sibu berengkah hari 20 nyentuk ke 22 hari bulan 7 tiila. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya majlis kesyukuran Unity Walk, pengawal pemandang Hari Sarawak, pengawal bergempuruk besai Hari Sarawak ngau konsert rakyat. Premier Sarawak Dato' Pahatinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng bisik bertemu ngau Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah ba Istana hingga Perak di Kuala Lumpur. Penemuai bahasanya dikenak mantai ke surat kangau formal ngagai Sultan Nazrin Shah ngambil sama ngolo pengawal jadi ke konvensyen antarabangsa wakaf dakwah antarabangsa kedekat diatur bak palan konvensyen Kuala Lumpur kena 27 hari bulan 7 tu ilah. Nerang bak laman Facebook Sarawakku, Dato' Pahatinggi Abang Johari, kemeka Presiden, gerempuang pengintu pengelantang peniau orang Islam Malaysia Perkim, mantai ke penerang silih berkawal ngau pengawal ngatur konvensyennya. Pengawal tu dikarap oleh ngempuruk kebala pakar wakaf, pakar perkara pengarap, akademik ngau tuai Islam hari Malaysia ngau sekedap menua luar bukai nyeng kaum Indonesia, Timur Leste, Sri Lanka, Libya ngau Thailand dekat berkongsi kemelobak ngau model wakaf Timur Wan. Batang perkara kedekat dipejurai kenyailak ianya pengawal nguasa belanja perkara wakaf cara meruan dikenak nyukung atur ngerbai ke dakwah tindak ngetu. Sebuah kuartus pengerja pengawal Nodiau 30 ekor orang dituntun penusah hangus bak muar sekolah Chunghua Middle School lorong 3 Peace Kuching pagi tadi. Tajak pihak semua sidak ke Diau bak rumahnya mucur nyelamat ke diri. Report dari Palan Operation Bomba ngau penyah penusah Sarawak madah ke sidak nerima kangau nyit urung pukul 7.32 minit pagi. Mesai hari upis bomba ngau penyah penusah padungan udahnya ngesah palan penusah tau. Dua buah motosikal megak betapi ngau pengerosak. Operasinya dipasuk 30 ekor raban pemesai dari BBP Padungan, ngau bantu dari BBP Tebuan Jaya ngau Batu Lintang serta mega unit drone upis bomba zon Sarawak. Api sudah dijaga urung pukul 7.56 minit pagi serta operasi madam kapi dikemucur kurung pukul 9.29 minit pagi. Mensia mayuh ditangkan ngambil kena ngereja sebarang ulah titau mai penusah ngetu ke perengka pengangkut sepenekak ti tau ke ngacau pengelancar pejalai trafik bak jematan Batalupar 1. Penerang harupis kerja raya Sarawak JKR Sarawak madah ke kanan luar jematannya ke dia tu dekat di patau ngena sistem CCTV 24 jam. Nyalai pengawal ngelanggar atur ngau pengawal tingruga penglikun dirimpu tau ke pengguna jalan lun bukai tau kena tinggal atur terit tidi pejalai keraban berkuasa. Berbak ngunyak JKR Sarawak megak ngelalau mensia mayuh nyeliah ke sebarang pengawal vandalism bak jematan tu. Kebuah pihak laban jematan Batalupar 1 nyadi perengka guna mensia mayuh serta nyadi palanti ngemegah kati semua raban. Pengawal ti sengaja ngamah ngerusak atau ngerukak sebarang struktur atau perengka guna bak jematannya dan ulah tindak bertanggungjawab. Nyanakan abur ke berita malam. Berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: sejalan.
1: World Cup 2026, hari 3, 15 hari bulan 7, 2026. Rengat semifinals. France berlabangnya Spain. Bardeller Stadium, Arlington, USA. Pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live ba Sukan Plus. City agi main ba semifinals. England bersatu dengan Argentina ba Atlanta Stadium, Atlanta, USA. Kena 16 hari bulan 7, 2026. Hari 4, pukul 3 dini hari. Boleh dipedat live ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okey, hanya merindang kita dengan lagu hari Ricky Anderson ya. Nuan ngasuh aku bersemangat. Terima kasih kepada kita kaki mengkang mendiang ke YFM 24 jam sehari. Datai bak jam kedua awak pemerintah malam kita di YFM. Kalau bak jam kedua atau lagi merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Kau buka ngatai ke pesan jauh malam ke diterima dari peninggal kita. Apa Facebook YFM. Lalu anda ingat kita ke rindu mendiang lagu-lagu lama. Atau mendiang ke program Retro 15. Pegulai ngau Harold Ken Michael pukul 10.45 minit malam tu lagi ya. Ke dekat merindang kita. Okey, nyentuk ke pukul 12 setengah malam tau lagi. Kita kerinduk ke lagu-lagu lama. Tahu mendiang ke programnya. Berengkah hari 10.45 minit malam tau lagi. Okey, tu berkongsi ke dulu muka. Kita ke bisik hati dekatnya di pengacara TV. Ngau maca berita TV RTM Sarawak. Jadi kita tahu data ngakai audition, tahu ke uji bakat pengacara TV, tahu ke maca berita TV RTM Sarawak. Kena 28 dan nyentuk ke 30 hari bulan 7/2026 telah data ngakai auditorium Piramli RTM Kuching. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi atur atau ke syarat kita ke tahu datai audition tu lah. Hanya kita nak tahu nak peranak menua Malaysia. Umur antara 18 nyentuk ke 30 tahun. Landi berjakuk ngau maca bahasa Melayu ngau meka English. Pihak meka besi penglandi ngau penemu ba jakuk etnik ke bukai. Nembuan personality ngau gaya ke manah di pedak. Lalu berpengerai. Jadi datai ngakai audition atau ke uji bakat pengacara TV ngau maca berita TV RTM Sarawak. Berengkah hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 7/2026 telah ba auditorium Piramli RTM Kuching. Berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Anda ingat mai dokumen ke berguna ngau muka resume kita ya. Okey, nya tadi berkongsi ke berita mana? Lebih lagi kita ke dekatnya di pengacara TV ngau muka maca berita TV RTM ya. Okey, lagi nyengu peminta bala kaban peninggal kita apa Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai. Markus Gelombang Ari Ketungau Tengah Indonesia minta tebah ke Siti Lagu Ari Maxwell Franklin Saran Koya. Okey, Mary Calo Ujo ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Marilyn Baka Tunggu Langus Nuju Bala Kempai Tino ya. Yen Will ke malam tu minta tebah ke lagu Siku Dalam Seribu Ari Lisa Jin ngau Depa Masterpiece. Agnes Inerupin malam tu dekat berperindang ngau lagu Ari Wardrobe Kaban Sampai Mati. Berindang bala kaban meh kuya Ibas Lebin tau kabar dua mari semunjan. Berperindang ngau sebarang lagu meh DJ kuya merindang semua peninggal. Kisah malam Margaret Ntingan Lada Angi Catherine Robin ke malam tu Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu lama Ari Jimmy Nyayeng Sunyi Naden Wan merindang bala peninggal salam lelengau ku ya. Jadi bunyi kaku tadi kita kerindu ke lagu-lagu lama bisik program lagu rama kita ke malam tu lagi ya. Berengkah hari pukul 10.45 nyentuk ke 12 tengah malam. Okey, lalu Jessica Itan Ari Bau angat amat gaya hari dia bau ku ya. Nang
siang sikit amal ya. Hari siang untuk ke malam hangat. Minta tebah ke lagu Nuan Milih Pergi hari Penny McLean. Kena merindang bala peninggal YFM malam tau. Okay, Lily Anthony maka ya, minta tebah ke lagu hari What Rock Kaban Sampai Mati. Alexis David Bicu hari Betuang minta tebah ke lagu Sunyi Naden Wan hari Jimmy Nyayang. Merindang Sida Eli Spencer, Sylvia Andrew, Emilia Sam, Caroline Mead, Cindu Mboyau, Zimau Bakar, Dawa Tengguling, Abby Miri, Majuri Albert, Angelina Mieng, Bulan Pengerindu, Stephanie Langi, Ngau, Bala Kaban Kabukai. David Ikum, maka selamat berjalan ke pengawak ku ya. Johnny Penn ke malam tu dekat minta tebah ke lagu hari Helena Tembawai Lama. KTJ selamat berjalan ke pengawak, minta tebah ke lagu Sanggup Aku hari Gwen. Merindang peninggal kempai tinduk ke malam tu. Okey, bisi peninggal kita tadi minta tebah ke lagu hari Desen di Y Sulu. Oh, Y Sulu. Okay, terus berperindang awak pemerintah malam di YFM malam hari 1.

0: Nak lama lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, terima kasih Hakim Bawak Pemerintah Malam. Maria Gwen sanggup aku kena merindang kita ke malam tau ya. Lagu ke Mekah di bisik dipilih peninggal kita ya. Okey, selamat malam ngagai clearance samidan ke malam tau hari pakan. Dekat berperindang dengan lagu hari Duna, koya aku tetap sayang merindang hati diri meh koya. Lalu pihak mereka merindang sida Syasha Manda di Sibu, Damia, Lina, Lin, Dimiri, Bungai Cempaka, Koni, Ngawati, sida Toba, Hospital Limbang, GDJ mereka kuya. Okey, terima kasih kelihatan midan. Pihak mereka Gary Mead ke malam tu. Minta tebah ke sebarang lagu hari entu.

Nyusan ko ya. Merenang di rimpu ngau semua rakang lalam ko ya. Pihak mega Jeremy K. Selamat malam ko ya. Minta tebah ke lagu Aria Ukalo pemulai nuan. Menuju bala kaban ko ya. Sida Helena Lewis, Sandin Dimiri, Julia Vincent. Yang mereka bala anak yang mereka dimiri ini uni di Sabah Indai Yaji Susi Ngalang di Sebaran Nodiau ko ya ngau mereka bala kaban kabokai. Okay, lalu pihak mereka Rica Uno pe kemalam tu hari simpang semunjan mereka minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi Diau Ketegal Sayau. Stanley Nyayun ke malam tu minta tebah ke lagu hari Steve Shigan Berbara Api Denam. Okey, lalu pihak mereka Shasha Manda, selamat berkonti ku ya, minta tebah ke lagu hari Jacqueline Joni Aman Nadai Guna Ngetan lagi. Kelang Tujang ke malam tu hari Kapit dekat berperindang lagu Bujang Apa Orang hari Florensai merindang bala ke bisi mendiang ke radio meh malam tu ku ya. Okey, yang mereka sekedar hari peminta hari peninga kita bisi peninga minta tebah ke lagu hari Fedelin Leo tebak Ansiban.

Okey, lagu hari Intunusan ya, Bungai Layu Patah Ditangkai, lagu ke dipilih peninggal kita. Jadi dia tu peninggal kita mendiang ke lagu-lagu lama buat program Retro 15 ke dikeluarkan inti yang malak mari satu.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingam. Mula ingat aku Ken Michael. Malam tu bendingkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngai 20 tahun dia ke dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapien Dindo malam tu, terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru mungkal mengenai lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 itu lagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu Urap Putih, lagu Mandarin pun BC, lagu Cantonese pun BC malam tu. Ana Irawan dan Tuzati gulang kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Mudah lepas tu kita bersih lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas, biar mungkin kita bisa lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya Tu Lagu Ari Tahun 97 Suba Savage Garden To The Moon and Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa yang dah setuju baru dah merindang kita. Lalu sebedaunya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To the Moon and Back-nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apin lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dauborn. Lembuh mayanya subak. Ya kita bilang, lembuh mayanya subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97 lembuh mayanya. Lalu upiam ga lagu Rizwilin Razia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15 tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama saya bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, ke sekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Ngau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapandang lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya yang tadi megak Michael Len Surok merindang kita ingat lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus mending ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah piang mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenarnya kita mending kedua itu lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15.

Raban Music Express Apai Blues Baretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954, dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Dan lagu tu popular debaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 IT dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datai berpengujung Retro 15. Dua itik lagu ke penduduk kita, Ari Kopratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penduduk, Ari Westlife, Bob Baby. Retro 15, buat YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam geng semua kita. Bertemu baru kita, buat tusun nangkan ke tuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Hingga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Kami, Lori Bang Kita, Nintiang Ari, bermacam lagu, Lori.

0: Ada di sini lagu rock.
1: Aku dilengkan kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, aram minat lagu dangdut.

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nela Tengah Hari Lentak Nali Hari Tada Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Sebulan Berjalan.
2: Kami, orang Melayu Sarawak.
3: Yoko Tulun, Kadazan, Rusun.
4: Aku, orang Iban. Nano Rindu.
5: Akik, Cakenya.
6: Kok Lok Melanau.
7: Oku, Nya'a Bidayo.
8: Ambo, orang Kelate.
9: Gua si Huaren.
10: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya'a lai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah. Dekat berbenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nanda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
3: Bersantuk Ari YFM.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Metiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music ibadah.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Florida, DC, Maduro.
1: Aku dilengkan genuan piajam.
0: Tidak cukup rancang, karam, minat, lagu dandut.
1: Kasihmu.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
2: Watrok, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak mamak lagi dekat di Temu Kitai? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, seminar 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Bisik mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya audition by minus one, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi ngeram itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Bermuda, DC, Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram, minat, lagu dandut.

Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stock Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: ninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin ex-school program ba YFM.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jago, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa di dekat ngau masuk pekitnya tau register di atur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nina, BC, Maguro.
1: Aku dilengkah genuan tiada.
0: Tidak cukup rancak, aram, Nina, lagu dangdut.

0: rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita Penyorak Pagi Y 9-12 Nyalah Kena hari Lentak Nali hari Tada lemai Pemerindang Malam Y FM Segulai Kejalan.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Nak Lama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Panggau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Bisi mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang uang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekib lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Madrid. Maya audition by minus one, nuan tu. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik ibadah.

0: Nak Mama Agi dekat di Temu Kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumbega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau sili agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya, nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadai erti tu. Kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambi kaku ulih ngering ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berindah kita.
1: Bergerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak ngalih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemberindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai.
3: Nung.

Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentu ya segulai-segulai baru kita iba awak pengerak pagi YFM kita iba pagi area 2 kita kesarito area ke 14 kita udah ngingkang ngagaya bulan 7 tahun 2026. Terima kasih ngagaya kita semua laban udah milih bagi ban YFM jadi ke station duar ngergas ke mata kita pak pagi area 2 kita ke sarito pagi ya ke baru pengarap baru lalu pia mega kita nambah agi energy dalam semangat kita ya ke baru pagi tu labana ngarap ke pagi ya tu mega kita itu ukaya semina dani area tindu aja entang ti ulah kita angkat ngambi peluang ya ke baru ti disedia ke ngagai kita bakal ke pagi tu. Lalu apa megah dalam kandang 6 jam sebedawa tu tadi dia tindu malam kita udah dia timang kami di asuh jenah agi bawa timang kerba tawas. Penglama ya 6 jam dong asuh mata kita bertambah lelanu lalu ngarap ke boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya megah ya nur ngulu bala kita iti gawa shift malam ungkup ya pagi tu. Pukul 6 bersama agreement kita udah berbali. Jadi ya pagi tu ngarap ke peluang ya kemana endang ya datai nganti kita semua. Lalu sebelum kita ya nyingkang ke mua agi ya mana pagi tu kita meri terima kasih ngagai petara laman ti udah nampuang seput kita di hadunya injau tu nur kita terus ngapai julu mimpi kita. Okey, jadi bagi tu kita nak terima kasih ngagai petara lalu apia mega andur kita itu tadi minta berkat bapak pengawal ya kerja di kerja kita sepemanjai hari atau lagi kami mai kita semua sama dia jenuh anda lama belak kita bersampi dalam hati diri ke pagi tu bulai ngau orang ia kemegai pengarap bahai bapak sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Ia meh ti penyinu, ti pemadu pemisi, oh Petara, Petara aku. Nuan meda aku, nuan nemu aku, nuan meh pengenduh aku, ngau penyelamat aku. Nadai siku ti udah digiga aku, lalu nadai mega, aku dekat ngiga kelimpah ari nuan. Nadai menasan udah aku tengah, lalu nadai megak menasan bukai, dekat di tengah aku tang menasan pengerinduk nuan. Bapemetang malam penasat, mata aku nunga engau sadang, serta penuh pengandal ngagai pagi pengasih nuan ti nadai tatak. Lalu lebuah jam terberingkas tawas, semangat aku tiikat di hidup serta dikeriang ke dalam pengingat ke pemaji engau pemetua nuan. Ia ti dibantu oleh berkat pengasih nuan. Tajak pen ia seminak setitik dekanya di tasik ti luas. Lalu indah atom ti mit, ti disawup tengkujuh pengerindu penelap nuan. Dekat berperencing baka bintang ti terang. Lindung di baruh jaga nuan, o nuan roh penulin. Nuan pemekal ti pemadu pemisi. Pengasuh nuan ke udah rindu serta udah ditungkun tu. Bantu ia dalam dunia penghidup tu, ngambil kemengkang tegap serta teguh dalam pengerinduk nuan. Lalu kemendar ke burung ti patah sayap tu, boleh penyelamat ngau penglindung dalam tansang pengudus nuan, ti diau bakayu serga. Abdu Baha. Ati mensia di tempat ngambil ke berpengerinduk. Endang gaya asa penyadi ati, ianya dekat terkait ngagai sebarang utai. Enti ia endak patut terkait ngagai perkara dunia, tang bisik pengulih dekat mancar ke penerang Petara, ia patut diikat ngagai Petara. Bisik mayuh cara dekat mandang ke pengerindu. Kitai rindu ke diri sebilik, raban kitai, lalu menua kitai. Amai pun bakanya pengerindu tinadai sekat, ianya pengerindu ke Petara. Pengerindu Petara nyengkaum semua, lebuah hati kitai tuci, serta mandang ke pengerindu ia, kitai dekat madah ke pengerindu ti nadai sekat, serta endak berbagi ngagai seluruh raban mensia. Semadi meh pengerindu kitai ke urang bukai, diterang ke uliah pengerindu Petara ti nadai sekat. Pengerindunya tau ngujung ke perangai ti endak dikingin, baka ngembuan ati ti kepapas, rangka serta salah sangka. Baka sitik tanda pengerindu ti pemadu berguna, ti patut diperti kitai. Pengerindu selalu digembar engau penangi. Tu ukai reti ya kitai, nangi ngagai orang-orang ti dikerindu kitai. Ketegalnya, begulai engau pengerindu Petara, kitai megak patut ngemuan penangi ngagai Petara dalam ati kitai. Nangi engai ke pengawak kitai, penyalah kitai dekat ngemaduk ke pengerindu Petara ngagai kitai. Laban pengerindu ia nadai sekat lalu nak berhenti, muncul ke atas raban mensia. Tang perkara-perkara ti dikerja kitai, ulih ngempang pengerindu ia datai ngagai kitai. Bahaulah nyebut, ia ti ingin nyadi ke pemantu ngagai Petara ba'ati tu. Awak kia nutup mata ia ari sebarang utai dikembuan ia. Lalu muka mata-mata ia ngagai semua utai ari Petara. Awak kia ngetu ngiruh dirimpu ba utai ti dekat ngeninggi ke nama ia, ti besai kuasa ti merintah semua. Ia patut nuci ati ia ari semua pengingin sitan serta semua penekak ti jai. Laban penangi ke Petaranya senyata ti ulih ngasuh ia menang. Rengka tunggal dikena ngulih tujuh kebuah ia. Penangi ke Petara nyadi keterabai ti nyaga pengawak ia. Rengka pengelindung ti ngasuh rakyat ia ti nyadi kuasa ulih ngelaban. Nengah bantu ia lalu nengah pemendar ia ti nyadi ketuai malikat sida. Ti udah terbatak semak ngadap Petara. Udah ulih ngelaban serta menang nyerang kuta ti mensia. Dalam sembiang tu, kitai dekat minta awak ke kitai semampai dibantu oleh Petara. Anak nagang aku, oh Petara, Petara aku. Ari serga pemisik nuan, ngau bintang siang bantu nuan.
Aku minta kasih nuan, minak leka jakuknya. Ti udah ngalah ke semua utai, ti dipedak, ngau ti ndak dipedak. Ngambil mantuk aku, lalu mantuk sidak ke dipilih nuan. Boleh utai ti dekat ngangkat ke pengawat nuan, babala pengasuh nuan. Ngau bak semua menua nuan. Udahnya ciri ngagi aku, tiap utai manah ti udah diturun ke baruah dalam bub nuan. Amat bendar, nuan meh ti pemadu tegap, ti meruan pengampun, ti pemadu mentas. Bahaulah. Nya aja, terima kasih.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM. Pengerak pagi.
4: Pengerak pagi. YFM.
5: Bulan Julai rang putih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
6: Aku dekat malagu dia samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tu gak bulan dua jaku canuan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gengawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang, nyamai kitai mamalam. Tumu kitai kawak, hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngaur sam. Lebas ke anak, kekhas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak garana urara parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lakitai daya taruba muai utan. Tuk kenaka jaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas ga udah badu lantang ga ikan.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Laban noon dani pagyari, kati asa atin noon. Namaw tayo lam runding noon. Biskanda kita nga asa atin tilantang, may kita dani kasarito. Tau ka rin din kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidup kita. Kita iraw ka penanggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw ka nada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw ka balana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nada uleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kita kesarito. Ia tu dah diungkup ke kita kesarito. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesarito. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai tu dah nyadi, laban yaudah bekejang ke belakang. Anam ga tusah kutai tu dekat nyadi pegila lusa, laban ya bedau datai mansa. Siapa tu lagi insur rumah diri penyegi nak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila. Laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau ku tahu nyadi, tahu kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Bukarti kita hendak kiruh hendak ibuah hendak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia hendak uleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak tepatu kerja kita di hari ilo. Ni bagi terpenting lagi, kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung, nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita, ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai, ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai main dor sila bertanya, dor sila minta. Nda berasa inya besai ke sida? Angkat ninggal kita, bakal anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebih kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Besampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu tibisi nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminak siti pinta aku Tuhan Jesus, beri aku ungkup kesar itu nakak tu leh ditapi aku. Beri aku pengering kena ngerja otai tepatu dikerja aku kena pari. Bala peninga awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 3, 15 hari bulan 7 2026. Renggat semifinals. France melabang jauh Spain. But then the Stadium Arlington USA pukul 3 dini hari boleh dipedat live ba Sukan Plus. City agi main ba semifinals England bersatu melawan Argentina ba Atlanta Stadium Atlanta USA kena 16 hari bulan 7 2026 hari 4 pukul 3 dini hari boleh dipedat live ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
4: Hai, aku Diali. Terus menyanyi ke YFM dan RTM Klik.

Ini yang lagu Evergreen ke Dibai Stella Philip Ngau Piap Ngau Wilson ke pagi tu bawa pengerak pagi YFM. Mau jadi ibu nanti muda ayah ya ke dani pagi tu dah mandi lalu berspray ke minyak angi nantak ke diri nungak cermin anangga lalu dekat nindi yang sedah lu ngumbaya ayah tu keluar kak ngiga uli ayah tu keluar kak kerja kak gawak wai ngai jadi ga nindi yang utai punya ngai jadi ga nanti nyema ya tu tadi nurun nyau bau tengguang dah berpanjit ke minyak angi anak laki siapa kurang laki ibu ga sebut orang lagi. Okey, jadi ya selamat pagi mengagai bala kita ya ke tumu pagi kelebih lagi ya ke bisik siap berjaga rumah panjai ke pagi tu. Anda ingat ke tanggung pengawak kita atau tesau kita serumah ngambil ke meda api di dapur. Kadang-kadang marga kita itu leban kita dia berumah panjai lalu kita temu rumah panjai itu ndak semua orang ke dia dia regas megang bisik ke nyudah lunga rumur atau dari tuai itu dah nyau jampat lagi lalai umur ke udah tua itu anak mudah tuai indah ke ya ke 40 lebih maka kutupan nyau mudah mai meh lalai dia tu lalu kadang yang kanya nak ingat ke madam api dapur jadi nak salah kita itu tadi jadi nyak meh pemanah JKK kucir rumah panjai terbisik madu rasa pengagak gintir tiap ikut area tiap itu bilik antara dia berjaga ke api nur nesau kurang menintiang hari. Okey, jadi berkenang ke ba api di dapur lalu ngucuang ke penusah angus tu ya. Kemari berita yang kemudian baca aku ba berita RTM Sarawak kira dalam pagi kemari dia sebuah luas nur orang ke gawak diau angus ba mua sekolah Chung Hua Middle School lorong pisah dua ya kalai nitiah ke report area pusat gerakan operasi bomba Sarawak sidang terima kangau urung ya pukul 7:30 pagi ya kemari lalu raban pemadam api hari balai bomba ngap penyelamat padungan udah dianjuang dur ngesah penusah hatu tadi kira dalam 4 minit pengudahnya lalu lebuah sidang datai ba dua tu dia sebuah rumah luas tu tadi ya kenyadi endur bala orang ke gawak ba endurnya tu bisi sembuan 10 iti bilia udah angus 100% lalu kelimpah harinya dua buah motosikal orang ke dipakai yang dia pun angus mega dan kira nasib 30 iku orang ya ke dia ba luasnya tadi di report ke mujur ngelari ke diri lalu nguncuang ke nada bisi penusah bebadi nyadi lalu bab ngawak nomadam kapi tadi kira 30 araban bomba hari BBP Padungan ngau sawap hari BBP Hatabuan Jaya ngau Batu Lintang serta unit drone bomba Zon Kucing bisi mantau lalu ngujung ke api tu mujur di padam ngena 3 iti hos ngau 4 iti nozzle lalu pihak mega air diambil hari pam enjin perengkap pengangkut bomba ampu serta pilih bomba di bisi di handang dua menuanya ngujung ke api mujur di padam jam 9:30 pagi kemarinnya berita ia ke di pedak aku pak Facebook RTM Sarawak ke pagi tu. Okey, jadi udah tu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat TBC dikirim peninga ba email ngau pia mega nombor WhatsApp konti YFN yang sebenarnya aram agi terus ngergas ke mata ba pagi area 2 kita ke pagi tu segulai sejalai ngau kami.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
4: Oh, namuku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
3: Bak, madah kaku meh.
4: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
3: Oh, bekenya. Bak, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Agi ngenak fake gak kah?
4: Ih, nada agi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
5: Ngena tadi ke pesan berat yang kemesti dikirim peninggal kita ya pagi tu ya ke terubah ngetai ke pesan pemati kirim Wilson Brawah anak mulia yang tahu ke apa nyari pesan tu nuju ngagi rumah ya ke sama semakai rumah sidak baka balam rumah Alia Lubuk rantau ke Calok rumah misi ya Sungai Tapang rumah Rosita Lubuk panggil rumah Biluan Bila Dua rumah John Simpang Kabo ngapi yang megak kabang pelayan ya ke Diau Basnulau dua berumah Wong Limat dua berumah Wong Besi dua berumah Balaba Bila Dua lima berumah Praja dua berumah rumah Aji Jawang Awiak pemegak kebelayan ke dia balubok payang Awiak rumah Jinggum Wong Alas rumah Ramah Juta Belawang Awiak kebelayan ke dia barumah Garan sepupu kaki Wong rumah Wat Sedian sepupu kaki Wong rumah Spencer Mapar rumah Antari Mapar gau bala ya kenalah dia rintai kerito ke dia ba Semanjai Batang Kabo Batang Awiak Batang Kerian ke ngelala Mida Misa anak Johnson Berawah. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Mida Misa anak Wilson Berawah. Mida Misa anak Wilson Berawah. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang Mida Misa anak Wilson Berawah. Niang Mida Misa anak Wilson Berawah tu. Dekat dintu bala mayuh kena malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 ba rumah Patricia Sungai Bangkuang Kabo sebedau ke di Anjuang Pagilak pagi hari 3 15 hari bulan 7 kepelayan ke dipesan diminta sampal ngesah penusah rabato nada baru pesan pemati ke dikirim Wilson Berawah anak meliang tau ke dua balik namanya apa ke pagi tau nyadia pesan madahkan nak ya Mida Misa anak Wilson Berawah Mida Misa anak Wilson Berawah udah nadai kena hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niam Mida Misa anak Wilson Berawah niang Mida Misa anak Wilson Berawah tu deka dintu bala mayuh malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang kena pagi hari 3 pagilah 15 hari bulan 7. Lalu pesan kita ya ti kedua matai ke pesan pemati ke dikirim Jillian anak Kimuang lalu pesan tu tadi menuju kapal belayan ya ke Diau Baspata Liu Sungai Pinggai Kentian San ngopi megak bala ke Diau Basigak Tekalung Undup Nyakai Bayai Ibuol Batu Besai kebelayan Bapanggau Empadi Kenyungan Undup Sekirau Ai Bukit Balau Empelanjau Balau pihak megak bala ke Diau Batabak Tanya Bijat Kucing Sibu Miri ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow pesan tu tadi madah ke bangkang ana jemat tau ke dua balik nama ya wow udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari Minggu tu tadi lalu niang bangkang ana jemat niang bangkang ana jemat tau ke dua balik nama tadi wow dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pagila ianya pagi 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Kristiana Sengelau Undup Seri Aman kabar belayan ia ke dipesan diminta sampah ledatai ngesah penusah Rabato ngagai rumah rahsia anak lutang sengelau unduap jalai payap Sri Amana. Sili lagi tahu bertanya ngagai jilin tempu menombor 019-7837-693. Nanda baru isi pesan mati ke datai hari jilin anak kimuang ke pagi tu nyari pesan medah kindaya ianya bangkang anak jemat. Bangkang anak jemaat tau kedua balik nama tadi wow udah nadai kena hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang bangkang anak jemaat yang bangkang anak jemaat tau kedua balik nama wow tu deka di senggai malam tu lagi malam hari 14 hari bulan 7 sebelah ke di anyong pegelak pagi hari 15 hari bulan 7 ke pendam Kristian Sengelau undup Sri Amana. Sili lagi kawal ngawal penusara batuk tau tanya ngagai jilin pu bernumber 019-7837-692 lalu bala kiri pesan berdatai ngagai rumah rahsia anak lutang Sengelau undup jalan payap Sri Aman. Pesan kita ia ketiga pagi tu ianya pesan ke dikirim lemba anak nyawai lalu pesan tu menuju bala kebablayan ke dia basmanjai batang air sebelah batang air sebetan pihak bala berumah Isa Sungai Tegan Lempok nangat atui dua berumah Sungai Kelampai kebablayan ke dia batumpat sebetan engkudu dua berumah Peliguang nangat luau rumah Sungai Nakimudan Jaya Sungai Rabah Sungai Nyuruak kebelayan ke dia bak nang terau kaki wong melak krian ngau ia kenalah di rintai kerito ti ngelala sajan meja Jonathan kintai anak bajuat jadi pesan tu tadi madah ke sajan meja Jonathan kintai anak bajuat sajan meja Jonathan kintai anak bajuat udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja Jonathan kintai anak bajuat niang sajan meja Jonathan kintai anak baju atau deka dintau bala mayu lemai tu lagi lemai area 214 hari bulan 7 ba rumah bujang empayang baru kabuang sebelah ke di anjuang pagila pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Satwa Memory Hill sili lagi kabuang ngap nusara batu kita boleh bertanya ngagai lemba anak nyawai ba nombor 017-9612-135 tau ke ngagai Jacqueline Jonathan bernombor 011-1201-4365 nanu baru pesan pemati ke dikirim lemba anak nyawai ke pagi tu pesan medah lelaki ya ianya sajan meja Jonathan kintai anak bajut sajan meja Jonathan kintai anak bajut udah nadai kena 11 hari bulan 7 tu tadi lalu niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut niang sajan meja Jonathan kintai anak bajut tau deka dintau bala mayuh malam tu lagi malam hari 214 hari bulan 7 ba rumah bujang payang baruah kabuang sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Seratu Memory Hill kita ka nemu sili lagi kawal ngap sarah batu tahu bertanya ngai lemba anak nyawai ba nombor 017-9612-135 tahu ke ngai Jacqueline Jonathan bernombor 011-1201-4365. Lalu pesan ya ke situ hanya pesan pemati ke dikirim ex tuan rumah Henry Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa ya Lionel jadi pesan tu nuju balaya ke dia batang ais bawah binai jalai pasar sebawah ngepipak kebelayan ke dia bak sebungan batang air pandan, batang air binyo, kebablayan ke diau ba air jelaluang, batang air tubau, jalai ulu segan, ngepemega kebablayan ke diau ba sibu, kelebagi bala ba penasu durian bawang asan sibu jaya, lukut kenawit, kampung setegang bau, ngepemega bala ke diau di kucing, sekarang ngawih kenalah dia rintai ke ditu, ti ngelala durias no jam. Jadi pesan tu tadi, madah ke durias anak no jam, Doris Anna Nujim tahu ke Indaya Lionel udah nadai kena 12 hari bulan 7 hari ya minggu tu tadi di hospital Bintulu lalu niang Doris Nujim niang Doris Anna Nujim tu di Senggai Bala Mayuah ba lot 1420 lorong B3 RPR Sebiu kena malam atau lagi malam hari ya 214 hari bulan 7 sebedau ke di Anyung Pegilak pagi hari 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan nemu sekali lagi tahu bertanya ngagai Easter bak nombor 0148929385 tahu ke ngagai Sheila bak nombor 0194828291. Nandu baru isi pesan pemati ke datai Ari X di rumah Hendri Nuni anak plan tahu ke Nuni tahu ke apa Lionel ke pagi tu yang dipesan madah ke bini ya yang Doris anak Nujim. Noris anak Nujim tahu ke Inai Lionel udah nadai bawa hospital Bintulu hari Minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu ni yang Doris anak Nujim yang Noris anak Nujim tu deka di Senggai Balam Mayuah Balot 1420 Lorong B3 RPR Sebiwa Bintulu seberau ke di Anjung pagi-pagi lah ianya pagi area 3 15 hari bulan 7 ke Pendam Katolik Setiam. Kita akan musih lagi kawal ngau penusah Rabatu. Tau terus bertanya ngagai Easter bat nombor 0148929385 tau ke ngagai Sheila bat nombor 0194828291. Lalu nangkan kenyang natai ke pesan ngetas uliat ke dikirum tina anak budang ke apa gitu. Nyari pesan tu nuju kabang belayan. Ya ke diau enggak ba rumah panjai ti sama semakai enggak rumah cuat anak buge kabuang ya. Nyari ya pesan tu enggak nuju bala ke diau baruban. Seratu enggak bala ke diau di Brunei Darussalam enggak ya kenalah. Di rintai ke ditu ti ngelaloh niang siman anak usu pesan madah ke pengawak ngetas ulit setanggu pas terbalu ke niang siman anak usu niang siman anak usu berkat diatur kenari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ke dipesan diminta datai ngagai rumah cuat anak buge empayang atas kabuang. Lalu baru pesan ke dikirum tina anak budang ke apa gitu. Pesan madah ke pengawak ngetas ulit ngau muai terbalu ke niang indaya dan niang siman anak usup. Niang siman anak usup dekat diatur kenari 6 Julai 18 hari bulan 7 jam 7 lemai. Jadi bala ke dipesan yang berada tayi ngulu pengawak tu ke dekat diatur bar rumah cuat anak buge empayang atas kabuang lalu nanti kita akan nemu sila lagi kita tahu bertanya ngagai Tina bernombor 0132773166 tahu ke ngagai Endat bernombor 0194978507 lalu nguyang kita ngagai pesan ya ke 6 pesan ngetas ulit ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan tu nuju bala ke dia bawa batang kesir batang lemana ulu ngau batang lemana ili bala ke dia bawa semaya batang kari skim perempatan semula batang ai ngupiam gak bala ke dia bawa sungai keruah Sereman Sabah Lubantu panggang Lubantu miri merinduan semakin panjai semakin pandak san semanju ulu lansiang bala ke dia bawa pes satu pes dua batang ai lubuk subuang basi selinduang engkelili serikai bintulu kapit ngau pemegang kebelian ke diau di Sibu ngau ya kenalah di rintai ke di tuti ngalan yang manggat anak kandau. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang manggat anak kandau. Niang manggat anak kandau. Deka diatur lusa nya hari 4, 16, hari bulan 7, jam 9 pagi. Kabar belayan ke kanemu silik gip kawal ngau pengawal tu. Tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu nombor 0112508-3769 tahu ngagai siliang anak manggat nombor 0135400585 jadi pengamak tahu dekat diatur ba rumah menuah nangga tiga atas lubuk antau nanda baru isi pesan ya ke dikirim tinggal anak manggat ke pagi tu pesan madah ke pengawak ngetah sulit ke niang apa ya yang niang manggat anak kandau yang manggat anak kandau ke diatur lusa nyari 4 16 hari bulan 7 jam 9 pagi bala ke dipesan diminta datai nguluk mamak tu ke dekat diatur rumah menua nang tiga atas lubuk antau lalu kan musih lagi tahu bertanya ngagai tinggal anak manggat tempu penumbur kusung 11-250-83-769 tahu ke ngagai ciliang anak manggat ya penumbur kusung 13 0395-5400-0085. Pesan kita ya ke 7 pagi tu, ngatai ke pesan ngetah sulis temuan terbaru ke dikirum Eliana Marcella Lembah. Lalu pesan tu nuju kabana belayan. Kelebih lagi gagai usun anak jalak, sida usun sebilik, sida jenggut, sida inju anak jalian, dina anak jalian, belayau anak jalian, sida jambun anak manggai, jadun anak manggai, pemga tuan rumah nyamuk anak jab, rampul anak jalak ke diau ba latau lembang, pemga jantang ke diau ba Chelsea Height, bidah anak lipa ke diau ba sungai kapit, pemga indai minuah, tau ke bini sigan, ke diau ba tate kenyalang, bala anak jegai, ke diau ba tate kenyalang, injam anak kanyan di nanga usun, pemga nuju bini tuan rumah sebuang nanga merama, cigu intiang anak sawak, empawi anak sawak, terumah manuk mancal, kediau ba sungai yung, kabelayan kediau ba kapit, jayan, pengulu sabuk anak manggai, kediau ditatau, kaca, ucuk gesi, kediau ba rumah bakar batang rajang, James Carang, kediau ba jalai terusa, eks pengajar jiman anak baling, ngopi mga tu rumah naruak bini lebuan di Sungai Amang ngau bala kabam belayan kenalah di rintai ke detu ti ngelala niang Thomas anak Joseph. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang Thomas anak Joseph baliah, niang Thomas anak Joseph baliah deka di atur kena ari 6 tu ila 18 hari bulan 7 ba rumah lipian tau ke ex rumah jampuang ke suba nanga banyau meruan kapit lalu malam sebedau nya malam hari 5 pengawak nguan uliat kita akan nemu sili lagi bekawal ngau pengawak atau tau bertanya ngagai Jimmy Thomas Ili bernombor 0133324084 tau ke ngagai Jini itu guang bernombor 0193294084 tau ke ngagai Ella Lembah bernombor 0105871608 anu baru pesan ngetah sulis temuan yang terbaru ke datai hari Elena Marcella Lembah ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetah sulit serta merantau ke niang Thomas anak Joseph Baliah, niang Thomas anak Joseph Baliah deka diatur kena hari 6 tula 18 hari bulan 7 ba rumah Lipian nya rumah ex rumah jampuang nanga banyak meruan kapit lalu malam sebedau malam hari 5 kena 17 hari bulan 7 pengawak nguan uliat kapal belayan ke di pesan diminta datai ngulu pengawak atau ila lalu kita akan musi lagi tahu tanya ngagai Jimmy Thomas Ili bernombor 0133324408 tahu ngagai Jimmy Tuguang bernombor 0193294084 tahu ke ngagai Ella Lembah bernombor 0105871608. Lalu pesan ke situ tu, pesan ke dikirum tuai rumah subi anak Indi. Lalu pesan tu menuju ke belayan. Ya ke dia ba, belah menua miri ya niah. Suai ngepem nge mamut, sungai selitut. Sibu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu magang. Jadi pesan madah ke pengawang ngetas uliat ke niang jenai anak gaso. Niang jenai anak gaso. Tau ke dikalang nama Inai Sami dekat diatur kalau kena hari 6 18 hari bulan 7 pengawak nguan uliat lalu uliat adi ketas pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 kemas pengawak ketas uliat dekat ditangkan ngau pengawak muai antebalu lalu kabar belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah subi anak Indi Sungai Lawang Bakuang sila lagi kita tahu bertanya ngagai subi anak Indi bernombor 0133 8282 165 nanda baru pesan ke dikirim mati rumah subi anak Indi ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang bini ya, yang niang jenai anak gaso, niang jenai anak gaso tau ke dikolong nama Indesami dekat diatur kalau kena malam hari 6 18 hari bulan 7 pengawal nguan uliat lalu uliat dekat di kertas temu pagi hari Minggu 19 hari bulan 7 tembuk pengawal ngetas uliat lalu ditangkan ke pengawal muai yang terbalu lalu kami layan ke dipesan tak mengelola diminta datai ngulu pengawal tu ketika dia tuar baru masubi anak ini Sungai Lawang Bakuang sila lagi tak tanya ngai tu rumah subi jempu menombor 0138282165 lalu nguyang ke pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya pesan ngetas uliat tau ke pengawal madam api ke niang Agnes Bungai anak lenggi, okey? Jadi pesan tu tadi, nuju kabam belayan, ya ke ngelala niang Agnes Bunsai anak lenggi, okey? Jadi minta kita tu tadi, datai ngulu pengawal mengetas uliat atau ke pengawal madam ke apidian niang tu, ya ke dekat diatur ba kampung Batu Kudik Balai Ringin, kena lemai pergilah ya, lemai hari 3, 15 hari bulan 7, jam 8 lemai. Nanti baru pesan ya kedatai hari ngangkun ke pagi tu, jadi pesan madah ke pengawal ngetas uliat ke niang Agnes Bunsai anak lenggi, niang Agnes Bunsai anak lenggi, dekat diatur lemai pergilah, lemai 3, 15 hari bulan 7, jam 8 lemai, bak kampung Batu Kudik, Balai Ringin. Okey, jadi minta kabar belayan ia kengelala sampal ngulu pengawal ia ke dekat datur lemai pergilau. Lalu pesan kita ia ke 9 pagi tu ianya Siti pesan mati ke di Kirum Ember. Jadi pesan tu tunjuk kabar belayan ia ke dia babelah tiris miri pemegah balaba barau sebangki pandas pergi panjai bintuang balaba batu pansap kedang Indonesia bala kedia basuah sayat dengan kumpang rasau kumpang pawah kumpang langgir danau kelampu ngawa bala ya kenalah dia rintai ke ditu tinggallah munan anak ubuang. Isi pesan madah ke munan anak ubuang. Munan anak ubuang tau ke apai ember tau ke imbah udah nadai lalu niang tu tadi ada ke di senggai bala mayuah malam apabila malam hari 3 15 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 kabar belayan ia ke pesan terdatai ngesah penusah rabatu ngagai rumah ringkai seremat engkelili sila lagi kita tahu bertanya ngagai Amber ban nombor kusung 13235664 2. Nada baru pesan mati kerikirum Amber pagi tu jadi pesan malah kapaya ianya tadi munan anak ubuang munan anak ubuang tak apa ember tak imba udah nadai laluan yang tahu deka dia senggai bala mayuh malam pergilah malam hari 3 15 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 4 telah 16 hari bulan 7 bala kabar belayan ia ke pesan diminta datai ngesah penuh sahra batu ngagai rumah ringkai sermat engkelili sila lagi tak tanya ngagai ember tumpu nombor kusung 13 235 6642. Nangkan kenyang datai ke setimuga pesan pemati ke dikirum Jimmy Ana Sigi ke pagi tu pesan tu nuju rumah ya ke sama semakai merabat kabala kedia baru rumah taman dengan lupa rumah muluk keluar rumah majid tengalat baru rumah agus kawit rumah semen tabau ngapai muka bala baru rumah minggu keranggo lalu nuju kabar belayan ya kebukai kedia baru rumah Albert Kadir Munggu Mbawang rumah gentiang empelai ulu rumah jugan mendas baru rumah bunda sungai anak bala kedia baru rumah Anthony sungai melak kaki wong rumah Jimmy Umbul Liduang Kaki Wong, rumah Temengguang Sungai Engkabang Kaki Wong, kabar belayan keriau berumah John Edward Drau Kaki Wong, rumah Wat Sedien Sebubu Ria Kaki Wong, rumah Dinil Kawit Bunsi, kabar belayan keriau berumah Berarik Kedap, rumah Dua Nangasam, rumah Untan Tanjung Sikup, rumah Suli Plasu Ruban, bala barumah Spencer Muli yang temu dua, rumah Kerbau Lubuak Payang, Prajo Dabar Rumah, rumah Tomasigat Sungai Berangan, Rumah Darah Remias Ulu Luau, Rumah Manggi Sungai Tapang Mitas, Rumah Tanjuang Perpat Kabung, Rumah Milain Pelai Ilik, ngau piam ngau nuju ke belayan ya ke diau di Kabo Krian 1, Aliat Kabung Ulu Bayor Deba, Pengulu Michael Daji ke diau Bampayang Ruban, Libau Anak Lasau ke diau Bawa Wong Besi Krian 1, ngau piam ngau judana Nunggu Anak Anthony di Separang Alain Dua Riau serta kebelayan ia kenalah di Selintiang ke Ditau ti ngelala Stella Runya Anak Jimmy. Jadi si pesan madah ke Stella Runya Anak Jimmy. Stella Runya Anak Jimmy udah nadai kemari hari 1.13 hari bulan 7 Hospital Selatua. Lalu niang Stella Runya Anak Jimmy, niang Stella Runya Anak Jimmy itu dikadin tu bala mayuh malam pergi lah malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan. Jadi kabar belayan ia ke dipesan kita datai ngesah penusara batu ngegai rumah tinggi anak tamian Kerangan Krian 100. Lalu sila lagi tahu tanya ngegai Jimmy Anak Sigi Tempu bah nombor kusuang 13 8657831 tau ke ngagai sila Anak Jimmy ba nombor kusuang 13 8823525. Nah baru isi pesan pemati ke di kirim Jimmy Anak Sigi ke pagi tu pesan madah ke pemati anak ya yangnya Stella Runya Anak Jimmy. Stella Runya Anak Jimmy udah naik kemari hari 1.13 hari bulan 7 Hospital 100. Lalu niang Stella Runya Anak Jimmy, niang Stella Runya Anak Jimmy itu dekat dintu bala mayuh malam pergilap malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 4 tula 16 hari bulan 7 ke Pendam Christian Kerangan. Kita tekan nemu sili lagi berkawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Jimmy Anak Sigi nampu bernombor 013 8657831 tahu ngagai sila Anak Jimmy bernombor 013 8823525. Ni yang tahu dekat di Sengai Bala Mayuah baru maan tinggi anak tamian Kerangan Krian 100. Ngui yang ngagai pesan ia ke 11 yangnya tadi pesan pemati ke dikirum itun anak Recap tahu ke Jabai ngari kesida Espilia nyari pesan tadi nuju bala ya ke dia bawang panjai lubang tu nyemungan pia mega bala basi borbah bunut badau Indonesia bala ke dia bawang panang piam Indonesia ngopi mega kebelayan ke dia dia kucing ngau ya kenalah dia rintai ke ditu tinggal Jimmy Rambo Anak Sigau tau ke Apai Francis nyari pesan tadi mudah ke Jimmy Rambo Anak Sigau, Jimmy Rambo Anak Sigau tau ke Apai Francis udah nadai kemari hari 1.13 hari bulan 7 lalu niang tau ada ke di itu baru rumah yang pun tadi bar nombor 288 lot 635 kusuang lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing kena malam tu lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3 hingga tadi 15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai Lubu Antu. Kita akan nemu sila lagi kawal ngawa pengusaha batu tak tanya ngagai Francis Allen Wood ba nombor 016557184 tak ngagai Pita Naramba ba nombor 01133724849 tau ke ngagai Philip Martini nombor 016427209 07 tau ke ngagai Joseph Anaramba nombor 01487823800. Nandu baru isi pesan pemati ke dikirim itun Anarjab tau ke Jabai ke pagi tu ngari kisah pilih jadi pesan mudah ke laki ya yangnya Jimmy Ramba Anak Sigau, Jimmy Rama Anak Sigau atau Cafe Francis udah nadai kemari hari 1.13 hari bulan 7 lalu niang Jimmy Rama Anak Sigau, niang Jimmy Rama Anak Sigau atau Cafe Francis tau dekat diintau bala mayuah malam atau lagi malam hari 2.14 hari bulan 7 barumah niang tumpu yang nyaba nombor 288 lot 635 kusuang lorong 8 di Kampung Sungai Apuang Baru Kucing. Okey, jadi ni yang tahu dekat di Anjung pagi ya, pergilah pagi hari 3.15 hari bulan 7 ke Pendam Anglika Wong Panjai lubang tu. Kita akan nemu sila lagi berkawal dengan pengusaha batu. Tahu apa tanya dengan Francis Allen Wood bernombor 016-557-1844. Tahu dengan Peter Naramba bernombor 011-3372-4849. Tahu ke ngagai Philip Martin bernombor 016-427-2907. Tahu ke ngagai Joseph Anaramba bernombor 014-8782-380. Jadi ke situ pesan pemati kedekirum tuan rumah Aji Ana Sang. Jadi pesan tu madah kaya ya dari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai ya kemari ada 1-13 hari bulan 7 lalu niang Ajai Ana Ganiang. Yang Ajai Ana Ganiang tau dekat di tu malam mayuah malam pergila malam bertiga 15 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung pagi hari 4 tau ila 16 hari bulan 7 kabar belayan ke ngelala ni yang Ajai Ana Ganiang tau dipinta datai ngesah penusah rabat tau ngagai rumah Aji Ulu Betan Buku Pekan. Lalu baru pesan ke kirim ke rumah Aji Anasang ke pagi tu pesan madah mati ayak ya yang dari Ajai Ana Ganiang. Ajai Ana Ganiang udah nadai 13 hari bulan 7 hanya kemari ada satu lalu niang Ajai Ana Ganiang niang Ajai Ana Ganiang tu dekat dintu balam mayu malam pergilak malam bertiga 15 hari bulan 7 sebelah kedian yang pagi hari 4 tu lah 16 hari bulan 7 kabar belayan kengalau niang Ajai Ana Ganiang dipinta datai ngesah penusara batu ngagai rumah Aji Ulu Betan Buku Pakan. Lalu pesan ia ke penudi benar sempat dikenatai kami bawa penggerak pagi ianya pesan ke dikiru Dayang Ana Kiai ianya dipesan tu nuju bala ke dia baru malinggu pakut sebuti rumah hempri pakut pemga bala ke dia baru malani banggiang mamut sebuti rumah mesen nanga salu pemga bala ke dia baru ma apian rumah timai ngau rumah lani bujang dia sungai kuap sebuti rumah nyuai ngau rumah belang dia kelintang sebuti kebelayan ke dia baru rumah tecui rumah numi rumah jika rumah William ngau rumah jenatan dia pidia sebuti kebelayan ke dia babaka sebuti balaba telajian ulu teru ngau pia mega balaya ke sama gawa ba IPD sibu ngau kebelayan ke dia di miri nia bekenu Bintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu. Jadi ya pesan tadi mada ke SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam. SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam. Udah nadai kenari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu niang SI Besara Albert Mihan dobelik nama Mian Anak Siam tau dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2-14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-15-17 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi kebelayan ke dipesan. Minta datai ngagai lot 6-7-9 lorong 2F-1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri. Sili lagi, tak bertanya ngagai Josephine Sian, dobelin nama Mir, bernumber 013-5697-371. Tahu ke ngagai Jackson Juntai, dobelin nama Boy, bernumber 013-5632-902. Lalu baru pesan pemati ke dikirim Dayang Anak Kiai ke pagi tau nyari pesan tu tadi madah ke SI Besara Albert Mihan dobelin nama Mian Anak Siam. SI Besara Albert Mihan dobelin nama Mian Anak Siam udah nadai kena hari minggu tu tadi 12 hari bulan 7 lalu ni yang SI Besara Albert Mihan dobelin nama Mian Anak Siam tau dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam berdua 14 hari bulan 7 sebedau ke di Anjung Pegila pagi 3 15 hari bulan 7 kabar belayan di datai ngesah Nusara Batu ngagai lot 6709 lorong 2F1B Desa Murni Bandar Baru Permai Jaya Miri kan mu sili lagi tahu bertanya ngagai Josephine Sian double nama Mit bernombor 013-5697-371 tau ke ngagai Jason Juntai double nama Boy bernombor 013-5632-902. Nyana kami nak tanya ke pesan berat awak penggerak pagi ungkup ke pagi tu.

0: di rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix,

Selamat pagi peningat Gulai Ngaku Min Meliza Ryan bak berita pagi hari 2/14/7/2026. Keterubatu Batang Berita. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen seunit. Pengerami Ari Sarawak 2026 ngenegap ke penyerakup serta nerenak ke penaluk ngagai negeri itu. SMAG 2026 disadang oleh mata urung 800 ikut penyerta. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mantai ke penerang berkawa enggau dividen amanah saham Sarawak ASAR sepenyampau 6.5 sen ungkup tahun belanja ditembuk kena 30 hari bulan 6/2026. Tungayan ke penambah hari tikas 6 sen seunit ti dibantai ke maya tahun belanja 2024 enggau 2025. Penyampau agih belanja ianya 34.35 juta ringgit dinyengkaum dividen interim 3 sen seunit ke dibayar bulan 2 tu tadi lalu-lalu ya 3.5 sen seunit dekat diagih ke ngagai 57,926 ikut pemegai unit sebedau ujung bulan 7. Prestasi asar ditegap disokong dengan penambah nilai aset bersih manggai 617.31 juta ringgit kelimpah penyampau penatai pemisik kasar 51.02 juta ringgit ungkup tahun belanja ketembuk 30 hari bulan 6/2026. Rizab penatai pemisik asar megah Niki ngagai 20.54 juta ringgit lalu arinya ngenegap ke penuduk wang dikena ngenuku ke pengawal ngagih ke dividen ti meruan jemah ila. Berindik ngenya Premier Sarawak merambu ngambil ke asar mansiak pengawak berjalai ke sebengkah agi wang turu endo beranak ke pokok ti bercontoh ke konsep amanah saham Bumi Putra 2 kena ngerembai ke agi orang beranak ke pokok nyengkaum peranak ukai Bumi Putra. Ia percaya ke pengawak tinggerembai ke produk beranak ke pokok secara inklusif dekat merik penguntung ngagai semua rakyat Sarawak nak ngira penatai sida. Nyak megak oleh ngujung ke semua belak ngasai ke buah pemansang ekonomi negeri tu serta merik pangkak ngagai penumbuh Sarawak jemah ila. Dia tu asar seminat fokus ngagai raban Bumi Putra. Pengawak ting rembai ke penyertanya ilak dekat merik peluang ngagai orang ke ukai Bumi Putra sama uliah beranak ke pokok ngau institusi tu. Pengrami ngintu Ari Sarawak 2026 dikarap uliahnya di pelasar dikena ngenegap ke semangat berserakup serta neranak ke ulah sayau ke Sarawak. Tuai Pemegai Menua TYT Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi madah kenyak megak dikarap keuliang rembai kagi pengasai angkun kesejarah ngau pejalai pemansang negeri tu. Ya maksud ke Jakob tu lebon terima penemuai basa Ari Komiti Besai Pengrami Ari Sarawak 2026 dibetuai ke Menteri Timegai Tanggung Pengawak Ngintu Pengraminya Datuk Sri Lee Kim Shin. Penemuainya ngembuan tuju ngenatai ke kangau rasmi ngagai Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi ngau Binia, Topuan Datuk Patinggi Fauzia Muhammad Sanusi ngabi sama nguluk pengrami besai ke diatur mayanya ila. Pengrami dekat diatur di Sibu kena 20 ngagai 22 hari bulan 7 tu ila. Antara tusun program besai ke dekat diatur ianya Majlis Kesyukuran, Unity Walk, Pengawak Pemandang Ari Sarawak,

transformation digital dalam industri media. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saido Madah, pengawaknya ialah dekat berandau ke Senentang atur negap ke pengawak Raban Pengarang Berita, Tik Beretika, serta mansiak peluang ngau pemar pangkak ari teknologi digital yang kaum pemintar tiru. ASMEC 2026 dekat sama ngayan kesidak di Mayo Penelebak dalam bidang media, communication ngau perkara akademik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg disadang dekat berjadi ke awam kerja jurai nyaila. Kita datuk benar mendiang ke berita dari YFM. Komiti Pemansang Koridor Wilayah Rekoda kenyau udah ditumbuh ke dua dekad ke udah mujur ngubah landscape pemansang fizikal kandang menua tengah Ngau Utara Sarawak. Ketua Pemesai Eksekutif Rekoda Dato' Ismawi Ismuni madah komuniti tu megak udah berjalai ke tanggung pengawak kebesai untuk penumbuh ekonomi negeri tu. Kelimpah harinya, penumbuh agensi pemansang pilihan menua hari baru Rekoda, kedia tu udah nyadi model, dikenak nempak agensi tik sebaka di Serata Sarawak. Dia tu, Sarawak bisik 9 bengkak agensi hari baru macam, hari baru mayo macam model pemansang. Tiga agensi pemansang pilihan menua dipegai Rekoda, ianya agensi pemansang Ulu Rajang Urda, agensi pemansang Tanah Tinggi HDA, ngau agensi pemansang Wilayah Utara NRDA. Rekoda mega nguasa pilihan pemansang ungkup koridor kuasa tak dikenak baru Sarawak skor. Kesemua pilihan menuanya tinjeng kaum skor mungkur pemesai urung 100,000 kilometer persegi. Bak perkara bukai, dia Dato' Ismawi madah ke Perintah Besai udah ngungkup ke 5 bilion ringgit ngagai Rekoda mungkur atur pemansang Malaysia lumpar ke 9 RMK 9 nyentuk ngagai RMK 13. Agar belanjanya dikenak berjalai ke mayuah macam projek strategik. Tunjeng kaum jalai akses menuju tekat air murum ngau tekat air baliah, pemansang Taman Perindustrian Samalaju serta pemansang kanan menua Tanjung Manis. Rekoda mega nerima agi belanja dari Perintah Negeri dengan tiga agensi pemansang pilihan menua dari baruah kuasa sida. Tiap bengkak agensi sudah diungkup ke 1.5 bilion ringgit. Dengan belanja tu, 243 projek pemansang benung di Pejalaika di serata 3 bengkak pilihan menua tu ke Alai Urda, 41 bengkak projek HDA, 43 projek serta 159 projek di kemujur ke Bak Genturong NRDA. Dua ikut ketuai ruang bilik Ari Lingga ngau pantau nerima bantu sejahtera madani skop peningkatan pendapatan 2026 mungkus penyampau agi belanja RM105,000. Tiap ikut penerima disedia ke siti set kerban berjalai ke pengawak berikan tau ke injen rumput tip berga RM5,000. Residen bagi menua Seriaman Mahara Saleh Madahka, inisiatifnya ngembuan tujuh mantu nyungka ngulih ke penatai pemisik di Meruan serta ngangkat ketika sosioekonomi ruang bilik di berregister dalam sistem e-kasih. Pengawak tumega setipa ngau aspiration Perintah Madani di committed nentu ke nadai rakyat di kelawang ke ari arus pemansang menua tebal agi dalam pengawak di dekat munas ke tikas penyerantak. Penemu asas berkawa ngacara ngatur serta respon ungkup penusah ngenyit tak patut semina ditejuk ke ngagai Raban Penyelamat Ajak. Tanya, patut belak dikuasa semua serak manusia mayuah, nyadi ke atur dikenak ngenegap ke penglikun komuniti. Kaban Parlimen Tanjung Manis, Dato' Insinyur Yusuf Abdul Wahab Madah, perkara tu berguna amat dikenak ngurang ke risiko sidak ti bebadi nyawa ngau pengrosak

0: Kota Tengkira. Kebuah pihak, Laban Rakyat Menua Tumpu undangnya diorang ti keterubah datai berendur penusah ti nyadi sebedau tim penyelamat datai lebus sebarang penusah nyadi baka ampoba biau balai penusah angus tau ke penusah berbadi. Ya berjaku ngagai pengarang berita lebih berjadi ke program nyikap diri Raban Penyaga Penglikun Orang Periman begulai ngau komuniti Kerubong di Serikai. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Premier Sarawak mantai ke penerang dividen asar penyampau 6.5 sen siunin. Pengrami Ari Sarawak 2026 menegap ke penyerakup serta nerana ke penalua ngagai negeri tu. SMEC 2026 disadang oleh mata urung 800 ekor penyerata. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkup ke pagi tu. Nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 14/7 dalam tahun 1993. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, Kepala Menteri Sarawak Madakes Pengkiah Kimpin, dikena merangsang rakyat ngintu pengerai patut lengkas di pejalai ke. Ya mansut ke Jakutu lebuh tip jadi spital pelilih menua bau kebungkus 8.1 juta ringgit. Ya madah kegenap ikut rakyat patut naka uliah nyaga pengerai diri lalu tanggungjawab perintah yang nyedia ke bantu pengerai timeruan. Nyalai bala rakyat TBC penemu ngap pelajar patut berkongsi ke perkara tu ngagai mensia mayuh ke bukai. Menua Sarawak kedia tu nang mansang bak bantu pengerai kalai 75% rakyat boleh ngasai ke bantu perubati moden. Tajak pihak perintah ngunaka uliah dekat nentu ke 100% rakyat ampit bak perkara perubati moden. Tajak pemar kedi tempuh perintah maya nyedia ke bantu pengerai baka perkara pengangkut serta rakyat tediau ngacir di selampur Sarawak. Perintah besar megak mantu nyedia ke program lutur terbaik ti nyawa bantu perkara perubat bak menua pesisir. Kelimpah rinya megak pemayu lutur berbanding orang sakit megak udah nambah hanya siku lutur ke tiap 4,000 kurang nanti dibanding ke gau 14,000 kurang dalam tahun 1970-an subah. Bukannya jak, kes nombor mit di nadai megak jauh hamai nurun lalu tungayan ke pemanah sistem pengerai di Sarawak.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari itu ianya baka burung tenggeliu pun karam. Baka burung tenggeliu pun karam. Arti jaku dalam baka burung tenggeliu pun karam ianya mensia mayuh begulu ngagai siti dur ti mayuh peluang dur ngidup ke diri. Mayang nak jaku dalam itu ianya nyau puang rumah panjai kami sekumbang kem kayu batang dibuka nguluai menua kami. Laban bala kagi rumpas bebaik ke bini ngau anak. Baka burung tinggeliu pun karak. Ngiga anak belanja gawa dia. Tau ke? Ketegal rega padi ndak ulih napi ungkus belanja ruang pilih. Mayuh sidak ke diau di menua pesisir. Baka burung tinggeliu pun karak. Angkat mindah nguji bekuli sebelah menggeri Kuching. Nyanaka jaku dalam sari itu ianya baka burung tenggeliu pun karam.
4: Jaku dalam sehari itu tahu dipendian ke kita hari 2, hari 4, ngau hari 6 semina ba YFM.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu bandar yang minyak di menua Malaysia. Dewan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemadu besai pengudah induk negeri Sarawak ianya Bandar Raya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupu raban bangsa tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidak merik gelar bandar raya ngagai menua Miri di Pansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikenal gulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur bermutu. Berkat gempung serta megasukung hari pemesai ngau balar rakyat, Miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai Miri ternyadi bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur baka pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, pangau pemerindang serta mayu lagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri Siti Arindur di manah ungu pala temuai. Mayu macam dur tindak ngelebuati bala tidatai, sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di bandar raya tu di casual, sempulang palan komersial di modern, standarit ati sidak tidak meli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedibai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari tai tumbuh serta megap jelusiga, Taman Negara di Miri tu, megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia kenusui cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, agai Icit Wit, kita ilah. Mayu palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Mayo kada dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk mana ya. Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benda mah kedai 2 ringgit kenya
5: ya. Nanti bakal di ibu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa mah tak beli di salu ya.
4: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utai suah ketapat ke aku utai ke perengka barumeh. Lagi utainya mudah kualiti apa mana mega. Ya standard quality ya.
5: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pingin mangkuk. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak narik hati aku. Audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih hari satu liternya. Nama aku bahu milihnya lama aku tu Siti nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie nih pingainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pun nasihat baru aku ingat. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
4: Nah, nah patut ke mana mie lo tak sehat ke milo ke dia?
5: Kalah dia muda. Cuma mie campur milo.
4: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang nyalu tak sehat ke milo. Sekali aku deh.
5: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Hai sis, hai Nun, atuk ya ulat-lat, wuhu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang